0: yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan Kudatim belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang, dan Jepang seharusnya bisa maksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan maksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola, harus lebih lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Ingrid yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga penyerang ini.
1: Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zane dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan, Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak di sana, kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan, ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada, lebar lagi ke sektor kanan. 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia, jaga gawang Jeterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Maeda tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang, sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7 Tanaka. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan Kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari dalam kotak penalti yang dituju adalah berfall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Berfall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lager Bilke menerima umpan dari Straut tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia kali ini ada Tanaka, coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia, kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan. Kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang, yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 15 Kamada, melebar dia kali ini, pemain nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernhardsson di sana. Masih Jepang coba mendekat, ada kali ini pemain nomor punggung 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dari pemain nomor punggung 15 ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua. Kali ini masih tetap 0-0, sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor ada Kamada melebar. Kali ini dalam kotak penalti ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya. Pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka. Kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lempar ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud. Kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat mengawasi bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Ben Hartson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Ben Hartson ketika akan mencoba melewati Nakamura tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka, di sana Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara menurut nomor 2. Pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol Maeda. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti, Bung Estu.
0: Iya, dimulai dari tengah di, mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi. Dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan ketenangan, tapi justru mereka langsung menekan.
2: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah, Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Ben Hartson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall, lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof, lebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga, namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Antony Langga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagar Bilke, main nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagar Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elangga yang 7, kali ini adalah ini love, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagar Bilke bekerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi 7 adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali di jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana, Lindelof mundur saja jauh ke belakang pada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola, 18 dari Swedia, Ayari bekerjasama dengan Lagar Bilke, kali ini mengoper kepada Lindelof. Geser dia, Lagar Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan. Umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antony Elangga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Antony Elangga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antony Elangga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air, menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logi sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus, skemanya gimana ini kalau
0: iya,
2: lihat?
0: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elangga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elangga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elangga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elangga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elangga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
2: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul.
2: Estu ya.
0: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
2: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Antony Elangga kaki kirinya dari luar kotak penalti sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, main nomor punggung 15 dari Jepang. Melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda. Langsung dia ke tengah, kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Isak, Alexander Isak, umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya. Jadi bola direbut lawan, sebenarnya seharusnya tidak terjadi. Karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ. Tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan. Dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan. Dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
2: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
0: Iya.
2: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama posisinya Doan yang kemarin ditempatin Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa. Ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan memang striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya. Tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda. Tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
2: Ya, baik. Dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
0: Ya, justru ketika kebobolan satu gol Swedia, langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penjama, dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus, dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box di final itu, mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak liga langsung seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
2: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain, sementara Swedia ini baru satu pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvold, sementara Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Paeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihal kasih kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Paeda ketika akan merebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah pegang-pegang lutut aja. Berendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Spencer, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Spencer. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada

0: Persema nomor 13 menggantikan Ben Hudson nomor punggung 21 dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Ben Hudson tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang, dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan, dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan serangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada empat pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola, Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall. Main nomor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya, mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini, main nomor punggung 2 dari Jepang, Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik.

0: agak gagal serangan dari Jepang, lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia, sudah dilakukan. Yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh, sehingga merupakan Ito ya tadi, Erlangga ketika berduel dengan Ito. Ini kehilangan bola, juga terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18, menggunakan kaki kanan. Kali ini Yasin sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke, main SC Braga, Portugal ini, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi, coba untuk membentur barengan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar, dia main nomor punggung 21 Ito, dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan. Satu persatu pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan, umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito, langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Main nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Anthony Erlangga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Mendapat kartu kuning langsung Gyökeres. karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi, ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel, ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres yang tadi mendapatkan perlawanan ya.
0: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan sampai tidak sampai ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat tadi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Dah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema, tadi ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. mencoba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia, Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang, keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Menor punggung 15 dari Swedia naik green. Kali ini bergeser dia kepada menor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak, penyerangan mereka. Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Ah, bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema, balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini Nygren. Lagerbilke pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini ada Nygren, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall, umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson bekerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih Anthony Elanga maksudnya. Bergvall kembali lagi, Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk ke dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga kali ini, mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsang dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: cukup efektif ya.
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Membuat pemain Jepang harus ekstra keras. Nah,
0: hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungin jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi, kali ini kepada pemain nomor punggung 3, Taniguchi, yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7, Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, menonggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, menor punggung 15 dari Jepang, coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan Swedia akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Liga Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama, mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan tiga pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik, mereka tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim asnya di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
0: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
1: Ya, permainan berkutat di lini tengah, sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih menekan di Jepang.

0: rekor baru bagi mereka menjadi tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih
1: sebenarnya. Anthony Langga.
0: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan kedua menjadi hero dan ya. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Yeah. Shot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini ya. Yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas mereka di nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Okay. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau
0: tim terbaik.
1: Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus dilihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia, mereka harus memikirkan even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada 3 peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya.
0: Ya.
1: Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Keverde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bung? Kalau mereka lolos nanti?
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar 2 pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro tidak dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 menyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi, ya mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castom entah ditempatkan di empat pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Castom kembali di Jakarta. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai beberapa kali juga terjatuh nih, Bung.
0: Iya, justru dengan dikawalnya Gyökeres pemain lawan Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
1: Elanga di situ.
0: Elanga juga lebih leluasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang. Gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar.

0: mereka macet, striker tidak harus minta gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan, misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti di Bu?
0: Iya, saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin di diganti di babak pertama tadi oleh Tadi Kunci. Yang pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Tsuduwa dan Daisen Maeda itu menurut saya juga buat oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Ao Tanaka lebih terlihat Ao Tanaka ya. Tetapi memang ya mungkin Daichi Tamane dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain gelandang bertahan seperti itu.
1: Ya, baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kami hadirkan untuk Anda secara langsung Piala Dunia 2026 ya, Jepang melawan Swedia. Dan pendengar, besok ya di edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya, dini hari pukul 2 pagi itu ada Norwegia versus Prancis dari Stadion Boston. Kemudian di pukul 7-nya kita akan share langsung ada Uruguay versus Spanyol ya, langsung dari Stadion Guadalajara. Baik pendengar, selanjutnya saya akan sampaikan untuk Anda terlebih dahulu warta berita daerah yang tertunda ya. Dan tentunya tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Di jalan raya Desa Gunung Muda itu Blinyo. Jalan raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling, Mende Barat.
2: Perbuatan korupsi secara bersama-sama antara tersangka MIM dan L terkait penggunaan dana hibah.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mencatat ada belasan titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangka resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka sore kemarin.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Pendengar, kami akan awali dari berita yang pertama, di mana Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mencatat ada belasan titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: Itu ada di Jalan Raya Sungai.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mencatat ada 10 titik ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. 10 titik rawan tersebut tersebar di sejumlah ruas jalan Sungai Liat Blinyu, Sungai Liat Pangkal Pinang, Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, dan lainnya. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonit Sosiagian mengatakan, titik rawan di ruas jalan Sungai Liat Blinyu seperti di Jalan Raya Desa Riau Silip, Desa Lumut, serta Jalan Raya Desa Gunung Muda.
1: Itu ada di Jalan Raya Sungai Liat Blinyu. Tempatnya itu di Desa Riau Silip dan Lumut. Di Jalan Raya Desa Gunung Muda, itu Blinyu. Okay. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, Desa Cengkong Abang, Petaling, Benda Barat. Desa Labu, Kecamatan Puding Besar. Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok, tepatnya itu di Desa Neknang dan Desa Dalil.
2: Selain itu, kata Kardonetso, untuk wilayah Sungai Liat Pangkal Pinang, seperti Jalan Raya Kenanga serta Jalan Raya Desa Pegarawan. Khusus di wilayah Sungai Liat, yakni Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RSUD Depati Baharin Sungai Liat Bangka. Sedangkan untuk ruas jalan yang rawan pelanggaran, yakni wilayah Air Hanyut Kudai, Jalan Cendrawasih Griaeng, Jalan Raya SPBU Paripadang, Simpang 4 Dwi Warna, Simpang Perahu Gang Jati, Jalan Imam Bonjol, Taman Sari, dan Jalan Cokro. Ia menambahkan untuk wilayah yang rawan balap liar, yakni di wilayah Air Hantu Desa Bedukang, Jalan Polman, Lintas Timur, Jembatan Emas, dan di Jembatan Perimping Riau Silip Linyu. Menurutnya, titik ruas jalan yang menjadi konsentrasi pihaknya tersebut disusun berdasarkan data kejadian kecelakaan, kondisi jalan, pelanggaran yang terjadi, faktor lingkungan, serta perilaku pengguna jalan. Bus Tumi Ahmad melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangka resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Bangka sore kemarin. Kedua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejari Bangka merupakan mantan pengurus inti KONI Bangka, yakni mantan ketua KONI Bangka dan mantan bendahara KONI Bangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Heria Sak saat menyebutkan berdasarkan barang bukti pihaknya telah melakukan penahanan di mana MY penahanan 0 kota dan inisial L penahanan rutan di Lapas Bukit Semut Sungai Liat.
3: Tersangka MYM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L kami lakukan penahanan rutan di Lapas Bukit Semut, ya, Bukit Semut di Sungai Liat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, terjadi perbuatan korupsi secara bersama-sama antara tersangka MYM dan L terkait penggunaan dana hibah yang diterima oleh KONI Kabupaten Bangka terkait anggaran kegiatan ASKAP dan dana operasional KONI Kabupaten Bangka.
0: Dari hasil penyidikan dilakukan, menurut Heria Sakti, dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp526 juta. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merilis aplikasi Sadar Inflasi. Aplikasi Sadar Inflasi diluncurkan sebagai upaya penguatan sistem pengendalian inflasi daerah yang memuat data, analisa, dan respon terintegrasi. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka Barat Bambang Haryo Suseno dalam keterangan yang diterima RRI, aplikasi yang diluncurkan ini masih dalam bentuk model awal. Selanjutnya akan disempurnakan untuk menguatkan sistem pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus menyebut Kabupaten Bangka Barat berisiko tinggi alami inflasi karena geografisnya berada di daerah kepulauan. Tekanan inflasi menurutnya bisa terus berulang setiap ada gangguan pasokan, perubahan musim, maupun saat ada lonjakan permintaan yang berdampak terhadap harga bahan pokok serta penurunan daya beli. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Kecamatan Tanjung Pandan mendominasi bakal calon kepala desa pada Pilkades 2026 di Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
4: Bagi desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang, akan dilakukan seleksi tambahan. Yang nanti seleksi tambahan secara mekanisme dilakukan oleh panitia kabupaten.
5: Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah bakal calon kepala desa terbanyak pada pemilihan kepala desa Pilkada Serentak Kabupaten Belitung 2026. Dari total 60 bakal calon yang ditetapkan panitia desa, lebih dari separuh berasal dari 5 desa di kecamatan tersebut. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPKBPMD Belitung, Antonio Apriza mengatakan, Desa Air Raya menjadi desa dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni 11 bakal calon. Sementara Desa Air Ketekok dan Air Pelempang Jaya masing-masing memiliki 8 bakal calon. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding kecamatan lain. Di Kecamatan Sijuk tercatat 13 bakal calon yang tersebar di 4 desa. Kecamatan Membalong 8 bakal calon di 3 desa, sedangkan Kecamatan Badau hanya memiliki 2 bakal calon di Desa Ibul. Antonio menjelaskan, desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon akan mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan panitia kabupaten.
4: Juga kondisi ya, berdasarkan yang tadi kami sampaikan, bagi desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi tambahan. Yang nanti seleksi tambahan secara mekanisme dilakukan oleh panitia kabupaten. Bagi yang 2 sampai 5 dilakukan setelah dilakukan verifikasi langsung ke penetapan calon kepala desa. Bagi yang kurang dari 1, tadi ada 1 desa, Desa Tayung Tinggi, akan dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 15 hari.
5: Tahapan tersebut meliputi seleksi tertulis, paparan, dan wawancara. Saat ini panitia masih melakukan verifikasi berkas pencalonan yang berlangsung hingga 11 Juli 2026. Seleksi tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Juni 2026 sebelum penetapan calon kepala desa yang dilakukan oleh panitia desa sesuai tahapan yang berlaku. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan kegiatan sederhana namun syarat makna. Septrianingsi melaporkan.
6: Makna yang tinggi, antara lain beberapa perusahaan termasuk PT Timah sudah memberikan.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan peringatan tahun ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan bibit tanaman hingga rehabilitasi bank sampah. Dalam kesempatan tersebut juga Hairil mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur untuk berperan aktif menjaga lingkungan.
6: Dalam rangka kita menjaga lingkungan ini, supaya dengan lingkungan yang baik, asri, ini punya dampak yang positif juga untuk umat, terutamanya masyarakat Manggar dan Belitung Timur. Jangan sampai nanti kita menanam, ternyata ada lagi yang merusak. Silakan aja, kita urusan perut, siapa tidak tetap diutamakan. Tapi tolong, lingkungan lebih penting daripada segala-galanya.
7: Melalui peringatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung Timur berharap tumbuh perubahan positif dalam perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 50 anak di Kabupaten Bangka mengikuti tanam massal HKG PKK ke-54. Rana Gusari melaporkan.
8: Selain hitanan massal untuk generasi penerus bangsa,
9: sebanyak 50 anak dari 8 kecamatan di Kabupaten Bangka mengikuti hitanan massal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi sosial tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asa cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka, Dini Hardina, mengatakan hitanan massal tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial PKK kepada masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan.
10: Kami sangat menyambut baik program ini karena selain membantu keluarga mendapatkan layanan hitanan gratis, kegiatan ini juga merupakan menjadi implementasi untuk kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asa cita dan wujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Menurut Dini, kegiatan sosial seperti ini menjadi sesuatu bentuk nyata kehadiran PKK di tengah masyarakat. Selain memberikan manfaat dari sisi kesehatan, hitanan massal juga memiliki nilai sosial dan keagamaan yang penting bagi keluarga peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter kami Vanson Alham bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terkait posyandu di Kabupaten Bangka.
11: Stunting masih menjadi isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, termasuk di daerah tentunya. Dan di Kabupaten Bangka, tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bangka terus bergerak untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan berbagai intervensi. Lakukan di lokus-lokus atau lokasi-lokasi yang masih ditemukan kasus stunting di pedesaan. Tercatat ada 9 desa di Kabupaten Bangka yang hingga kini masih ada kasus stunting. Dan salah satu penyebab munculnya kasus stunting adalah tingkat kunjungan ke posyandu yang masih rendah. Seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Bangka untuk tingkat kunjungan ke posyandu? Kita akan berbincang sejenak dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukma Dewi. Bu Nora, bisa disampaikan, Bu, bagaimana tingkat kunjungan ke posyandu untuk Kabupaten Bangka, kondisi terkini?
12: Oh ya, jadi kalau tingkat kunjungan ke posyandu itu memang secara target kan minimal 80% untuk dikatakan posyandu aktif. Tapi kita kan punya 236 posyandu. Sampai saat ini kalau untuk tingkat kunjungan posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%. Tapi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kunjungannya tidak mencapai target.
11: Lalu bisa disampaikan apa yang dilakukan oleh kader-kader posyandu yang ada di desa-desa, terutama untuk meyakinkan masyarakat agar mau datang dan memeriksakan diri ke posyandu setiap bulan?
12: Secara penyelenggaraan program upaya kesehatan berbasis masyarakat itu, dan juga kita posyandu kita sudah ILP, integrasi layanan primer, artinya kita punya kader wilayah. Nah, kader-kader ini akan mengunjungi mereka yang tidak akses posyandu. Jadi insya Allah kalau dari segi kunjungan, baik yang pasif, maksudnya mereka di rumah kita yang mengunjungi, atau mereka yang aktif untuk berkunjung.
11: Ya, baik pendengar, demikian bincang kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di 96,4 FM. Dan tentunya kita akan hadirkan untuk Anda berbagai informasinya. Kami terlebih dahulu akan bersama reporter kami, pendengar Debi Nirwandi, ya, akan hadirkan untuk Anda terkait kegiatan upacara memperingati Hari Anti Narkotika Indonesia di Bangka Belitung dari BNNP Bangka Belitung. Kita akan segera tersambung bersama reporter kami, Debi Nirwandi, di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, kami masih menemani Anda. Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau BNNP Babel, di mana hari ini dilakukan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2026. Adapun pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari BNN dan juga termasuk Polda Bangka Belitung dan juga dari TNI dari Korm 045 Garuda Jaya. Dalam sambutannya tadi, Kepala BNNP Bangka Belitung mengapresiasi seluruh jajaran APH dan juga instansi-instansi maupun tokoh agama, tokoh masyarakat dalam memerangi narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto bahwa sudah banyak ratusan masyarakat yang terpapar narkoba dilakukan rehabilitasi oleh pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah, mempertahankan tempat-tempat rehab yang lain, di mana diakui oleh Kepala

0: di pintu masuk yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung disinyalir terjadinya masuknya barang haram berupa narkoba tersebut, di mana BNNP Bangka Belitung juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pemberantasan narkoba di provinsi Bangka Belitung ini, pendengar. Demikian rekan Reta informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, mendengar laporan dari reporter kami Deby Nirwandi. Kemudian kita juga akan hadirkan untuk Anda laporan juga ya terkait kegiatan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Bangka, di mana ada kegiatan bersih-bersih dalam rangka HUT Persatuan PKK Bangka ke-54 GW Bangka yang bekerja sama dengan DLH Bangka ya. Dan saat ini sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di Taman Sari Sengaliat. Kita akan segera tersambung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Pak Boyandra, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga bisa tersambung bersama kami, dan yang pastinya pendengar Pro 1 di kebersamaan kita menemani Anda hari ini. Saya masih akan hadir hingga pukul 9 nanti, berbagai informasi bisa Anda sampaikan ya. Baik, kita sudah bersama Pak Boy. Halo, selamat pagi Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Boy. Ya. Baik, mungkin bisa diinformasikan kegiatannya seperti apa ini Pak Boy?
2: Alhamdulillah. Ya, masyarakat Bangka ya, yang mana GW Ketun Bangka Bu Reta ya? Bu Reta ya?
1: Iya.
2: Ya, Bu Reta. Jadi GW Ketun Bangka ini dalam rangka memperingati persatuan Hari PKK yang ke-54, salah satu programnya adalah bersih-bersih lingkungan. Maka Ketua GW Ketun Bangka Ibu Dini Arlina, Ibu Bupati, yaitu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PT Timah. Nah, kegiatannya adalah bersih-bersih di Taman Sari. Ini masih berlangsung nih Mbak Reta, dari pagi tadi ya, 6:30. Nah, ini adalah satu upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh GW Ketun Bangka nih Mbak Reta. Ya, bagaimana dia menciptakan lingkungan ini supaya bersih, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu upaya yang sangat baik juga. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup apresiasilah kepada GW Ketun Bangka dan PT Timah ya, yang telah membantu memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Mbak Reta, ini adalah suatu program mulai hari ini dan ke depan ini akan kita lakukan dengan baik nanti Mbak Reta.
1: Iya. Baik, ya, ini kegiatannya apakah hanya berpusat di Taman Sari atau mungkin akan ke titik-titik lain juga Pak Boy?
2: Ya, kalau untuk bersih hari ini memang Taman Sari, minggu depan lain lagi. Tetapi minggu depan kami ada rencana untuk penanaman bakau. Ya, tapi GEW-nya nih
1: bersama dengan ya, GEW ya. Baik.
2: Ya, nanti ada PT Timah juga, nanti di Kolong Akhlak nanti insya Allah Mbak Reta. Ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini didukung oleh PT Timah juga nih. Nah, ini adalah bagaimana menjaga lingkungan dengan baik dan sungai-sungai yang biasanya yang tidak terurus sekarang, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, mudah-mudahan ini akan lebih baik.
1: Iya. Yeah.
2: Itu Mbak Reta.
1: Baik, siap. Jadi ini juga melibatkan masyarakat sekitarnya ya, Pak Boy ya?
2: Iya, betul-betul. Ini masyarakat juga, lingkungan juga kami libatkan nih Mbak Reta. Kalau di Akhlak nanti minggu depan yang dekat Nangnung itu, insya Allah itu juga masyarakat, terutama Kaling dan lingkungannya, masyarakatnya kita arahkan ke sana nanti Mbak Reta.
1: Oke, baik, siap.
2: Tetapi programnya program GEW Mbak Reta ya.
1: Iya, oke, baik.
2: Oke, siap Mbak Reta.
1: Baik, terima kasih Pak Boyandra sudah memberikan informasi juga bersama kita pagi ini ya pendengar ya. Di mana ada kegiatan begitu ya, bersih-bersih yang dilaksanakan oleh GEW Bangka bekerja sama dengan DLH Bangka, kemudian juga PT Timah begitu, dan juga melibatkan masyarakat sekitar ya daerah tersebut. Dan saat ini atau hari ini kegiatannya itu berpusat di Taman Sari Sengaliat. Baik pendengar, kita masih menemani Anda bersama Pro 1 96,4 FM, dan kita juga masih mengajak Anda nanti untuk bersama kami pukul 9 nanti kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Tetap bersama kami 96,4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih mengajak Anda untuk bersama kami ya di kebersamaan kita untuk hari ini, dan nantinya saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Dan mendengar Pro 1 saat ini untuk kota Sungaliat cukup cerah ya pagi ini, terutama di seputaran jalur 2. Dan saya juga akan sampaikan untuk Anda, kita tahu bahwa saat ini kita sudah masuk musim kemarau dan prediksi BMKG untuk puncaknya itu berlangsung di bulan Juli hingga September ya. Dan tentunya di musim kemarau ini yang memang informasinya El Nino-nya lebih ekstrim, jadi lebih waspada lagi terjadinya karhutla. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, pendengar, ini ada pantauan hotspot di Kepulauan Bangka Belitung. Ini untuk edisi kemarin ya. Terpantau untuk hotspotnya ada 20 titik. Nah, di mana saja 20 titik itu? Di Bangka ya, di Kabupaten Bangka itu ada 3 titik, yaitu di Bakam 1 dan 2-nya di Puding Besar. Kemudian untuk di Bangka Selatan itu ada beberapa titik juga ya, diantaranya di Air Gegas ada 7 titik, kemudian di Lepar ada 3 titik, di Simpang Rimba ada 1 titik hotspot, kemudian juga di Tauboali ada 1 titik hotspot. Kemudian juga hotspot terpantau di Kabupaten Bangka Tengah, terutama di Lubuk Besar ya, ada 3 hotspot, yaitu di Lubuk Besar dan di Kabupaten Belitungnya di Kecamatan Membalong. Itu ada 2 titik hotspot yang terpantau, pendengar. Hotspot panas untuk edisi kemarin 25 Juni 2026. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini terkait pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung edisi 25 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikan Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih menemani Anda. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah berita hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Seorang Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Jadi pendengar, Waketum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini 26 Juni 2026. Saya Reta menemani Anda, pendengar, hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, aduan informasi bisa Anda sampaikan bersama kami di pagi hari ini. Line telepon 94301 08 11 71 79 111. Halo RRI. Baik, saya sapa pendengar kita ingin gabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Dengan siapa? Di mana Bapak?
2: Ini dengan orang Indonesia.
1: Oh iya, baik. Kabar baik ya Pak Azadin?
2: Kalau sedikit ada gangguan bayata, agak dingin badan ini.
1: Oke, baik. Semoga cepat sembuh, sehat kembali ya. Pulih kembali. Boleh. Silakan Pak Azadin.
2: Ini sebelum sedikit masalah ini, saya nanya dulu tadi Jepang lawan Swedia berapa skor terakhir, Mbak?
1: Jepang dan Swedia ya tadi ya. Oh iya, tadi enggak memantau ya.
2: Ini waktu satu-satu memantau, mungkin saya keluar ada telur kan.
1: Oh, gitu. Skor akhirnya berarti ya. 1-1.
2: Berarti Jepang ini termasuk oke juga kan. Belum pernah kalah, walaupun belum pernah menang juga kan.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Jepang ini bisa maju babak berikutnya karena mereka waktu Asia kan.
1: Baik, siap.
2: Benua kita harus mendukung.
1: Oke, baik. Nah, gimana? Ada laporan apa ini yang disampaikan hari ini?
2: Ya, nanya lagi ini. Kalau pejabat-pejabat itu pernah enggak gabung di Halo RRI ini, Mbak?
1: Iya, mereka menjawab, Pak Zarin.
2: Menjawab.
1: Iya, begitu.
2: Saya tahu yang sering masuk ini kan Dewan kita Provinsi Ibu Mewah salah satu kan.
1: Iya. Kalau kita ada Pak Subhan yang sering menjawab juga di sini. Iya, Pak Marianto juga bisa menjawab. Tapi hari ini Anda ingin menyampaikan apa? Mungkin nanti ini, ya, boleh, silakan.
2: Ini, saya menyikapi ini apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur itu kan, yang orang mau bayar pajak motor itu kan ada keringanan. Nanti kalau kita beli motor tangan kedua itu kan nama orang lain kan. Nah, artinya kita nggak perlu KTP orang, cukup KTP kita. Itu bagus kalau buat seperti itu. Saya nggak setuju aja kan agar masyarakat tanggung jawab bayar wajib bayar kota itu kan. Cuman begini Mbak Reta, yang saya jadi masalah ini banyak pengusaha pesawat-pesawat itu yang berang-terangan tidak membayar pajak, mereka sering membangkang.
1: Iya.
2: Contoh ini saja kan, kalau saya pernah mau jadi itu, saya berkata ini kan dia punya harus punya apa usaha juga di Minambang itu, mereka tidak mengakui itu punya berkat. Mereka itu bila itu kebun kelompok, padahal seperti itu PT. Nah, kemudian ada lagi yang adiknya, saudaranya itu, adiknya atau yang di pekerjaan, adiknya kan punya di celuat ini kan. PT mereka itu namanya PT Hans Buana. Hans Buana ini di daerah Karomadon apa ya? Ngarang-ngarang Karomadon itu punya, mereka punya juga. Nah, itu yang saya takutin, itu mereka mengaku bukan PT Hans Buana itu, takut dikata mereka kebun kelompok bagi mereka. Nah, ini kan tidak bertanggung jawab, padahal jelas mereka tidak biar saja kan artinya kan.
1: Yeah.
2: Nah, saya berani ngomong begini karena bahwa tuh kita mempersoal itu waktu di nama itu. Kita kaji ke disenakar kabupaten, orang disenakar bilang Pak Hans nama perma ini tidak terdaftar di disenakar, artinya kan ilegal kan, enggak, tapi kan itu enggak resmi kan, tapi kebun itu berjalan terus Mbak. Berarti Tauke ini tidak bayar pajak, tidak punya surat, mereka tidak resmi itu. Nah, ini saya pertanyaan kepada gubernur. Tolong kepada gubernur, tindak lanjuti Tauke pengusaha yang lakukan demikian. Dengan cuma rakyat ditekan.
1: Okay.
2: Saya ngomong Mbak Reta ya, saya sebagai orang Indonesia asli, yang lahir di pusat negeri ini, saya sampai sekarang tidak bayar pajak Mbak Reta. Kenapa? Kalau pengusaha itu tetap dibayar kan lurus. Karena saya ini orang Indonesia, masa orang-orang maaf, orang-orang mau membangkang. Kan enggak aneh, kan enggak lucu kan?
1: Baik. Iya. Halo Pak Azadin. Oke, baik. Ya, jadi intinya agar ada tindakan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak gitu ya. Halo Pak Azadin.
2: Begini, Mbak. efektif.
1: Nah, ini hilang suaranya Pak Zadin. Oke.
2: Halo.
1: Ya, boleh. Silakan lanjut Pak Zadin.
2: Kalau kita area kecil nggak bayar pajak, kerugian negara nggak seberapa kan? Tapi cobalah pengusaha itu tapi banyak yang di Indonesia nggak bayar pajak, berani mereka menolak bayar pajak alasan itu bukan PT. Nah, berapa kalau kita hitung berapa M itu kerugian negara dalam setahun?
1: Yeah.
2: Tanah mereka kuasai semua itu. Jadi tolong pihak gubernur dan pihak lain tindak lanjut pengusaha yang demikian itu. Jangan biarkan dengan rakyat saja yang ditekan-tekan kan. Saya sekarang nggak bayar pajaknya, ia menolak bayar pajak kereta. Misalnya aja ya. Jadi kalau sebelum pemerintah daerah berani mempersalahkan itu, kalau berani itu sudah tahan hukum, saya bayar pajak. Itu saya kuncinya.
1: Baik.
2: Nah, demi keadilan negeri ini, Mbak Reta, bukan apa?
1: Siap.
2: Dan saya tolong juga kepada pengusaha yang keturunan, tolong taat dan patuh hukum negeri ini. Anda kan sudah jadi warga Indonesia, kan?
1: Baik.
2: Jangan keras kepala begitu, Mbak Reta, maksud saya, kan? Mohon maaf nih, kalau ada yang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa. Bisa memperbaiki sistem hukum. Saya siap kok.
1: Iya. Oke.
2: Dekan Mbak Reta.
1: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Zadin yang sudah gabung sama kita ya. Ya, sekali lagi pendengar Halo RRI, silakan untuk kalian ingin menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik, tapi juga informasinya bisa bersifat umum lainnya ya. Mungkin ada yang saat sedang berkendara begitu melihat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang ingin menyampaikan kepada kami, kita bisa akan meneruskan ke Satlantas, atau juga mungkin kadang-kadang yang di tempat-tempat wisata atau di pusat perbelanjaan itu kadang-kadang orang tanya sibuk tuh anaknya, nah mungkin apa ya, nggak, artinya nggak disamanya atau hilang, bukan hilang sih ya bahasanya, ya tersesat lah bahasanya gitu ya. Nah itu juga hal-hal seperti itu bisa Anda sampaikan bersama kami ya, sifatnya umum begitu pendengar. Boleh ingin gabung bersama kami di hari ini atau ingin menemukan dompet yang hilang ya, tidak tahu harus membalikannya kemana ya, karena pertanggung jawaban, boleh juga menyampaikan kepada kami di hari ini di Halo RRI yang tidak hanya pelayanan publik ya pendengar, tapi juga bisa bersifat umum. Kita tunggu 94301 08 11 71 79 triple 1 nya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya saya masih menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di edisi Rabu kemarin juga itu ada beberapa yang diinformasikan oleh pendengar kita ya, terkait katanya ada beberapa tiang listrik yang agak miring ya, salah satunya di pusat perbelanjaan depan salah satu apa ya, toko lah gitu ya, di RY ya, ini katanya mohon diperhatikan ya, jangan sampai miringnya makin parah karena bisa menggunakan bahaya pengguna jalan, membahayakan pengguna jalan. Nah itu disampaikan juga oleh pendengar kita Iren. Kemudian juga masalah kabel listrik ya, nggak tahu kabelnya kabel apa gitu di lampu merah katanya dekat blackjack ya, ini juga tolong diperhatikan gitu ya. Nah itu ya beberapa hal-hal yang mungkin menurut kita hal-hal itu sederhana tapi bisa membahayakan ya. Nah ini bisa menjadi laporan juga pendengar bersama kami dan kita akan menyampaikannya. Ya kalau tiang listrik ini mungkin ke pihak apakah itu PLN, nah bisa kita sampaikan ke PLN nantinya, kemudian kita teruskan ke PLN, kemudian juga masalah kabel listrik juga bisa kita teruskan ke PLN. Yang ingin gabung bersama kami boleh kembali 94301 di 08 11 77 9 triple 1 nya pagi hari ini dalam program Halo RRI. Terima kasih tadi Pak Azadin. Ya ini mungkin sebagai himbauan gitu ya. Ya himbauan kepada pemerintah daerah ya, agar pengusaha yang gak bayar pajak harus ditindak. Karena pajak, gak bayar pajak itu bisa merugikan negara, begitu menurut Pak Azadin. Terima kasih Pak Azadin sudah bersama kita pagi ini. Dan tentunya pendengar kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung bersama kami. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda lihat ya. Sampai kita masih aman. Ya, ya pastinya aman ya. Nah, aman, nah itu penting sekali karena kegiatan-kegiatan bersama juga saat ini sudah dilakukan ya, salah satunya tadi disampaikan oleh DLH Kabupaten Bangka itu melakukan kegiatan bersih-bersih juga ya di Taman Sari Sengaliat. Nah ya, Taman Sari ini kan kita tahu menjadi salah satu pusat tempat kalau ada kegiatan-kegiatan hiburan atau juga situ tempat olahraga juga. Nah, ini GW juga bersama DLH bersama PT Timah melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan ya, masalah sampah juga karena persoalan sampah ini masih menjadi persoalan juga hingga sekarang ya. Tapi mungkin masih aman lah gitu ya, karena beberapa masyarakat kita juga sering mengeluhkan menyampaikan masalah sampah yang masih membeludak, yang masih dibuang sembarangan, ya tingkat kesadarannya masih kurang, itu juga masih menjadi persoalan juga yang saat ini dikeluhkan juga mendengar ya oleh masyarakat kita. Dan selain itu juga mungkin terkait pelayanan publik saat ini kalau Anda lihat seperti apa ya, kalau jalan kayaknya udah aman ya. Kalau jalan di Bangka Belitung ini mulus. Nah, itu di perkotaannya. Tapi kita nggak tahu juga di daerah pedesaannya. Tapi setahu saya udah bagus ya untuk jalan-jalan. Biasanya ada jalan usaha tani gitu kan untuk di pedesaan. Nah, ini juga saat ini sudah semakin baik ya. Dan yang pastinya kita harapkan perbaikan itu akan selalu terus dilakukan. Dan sebagai masyarakat kita juga turut menjaga fasilitas-fasilitas publik ya, agar kita bisa sama-sama menikmatinya. Menikmati dan menjaga itu penting sekali. Pendengar, kita masih mengajak Anda ya bergabung bersama kami di hari ini. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ada Pak Azadin di hari ini bergabung bersama kita di line teleponnya 94301 di 08117179111-nya. Dan tentunya buat Anda ingin gabung kembali, kita juga nanti akan hadirkan informasi-informasi juga ya pendengar ya, terkait pelayanan publik atau juga mungkin informasi-informasi terkait infrastruktur saat ini di Kepulauan Bangka Belitung ya, yang memang perlu juga mungkin diketahui gitu ya. Oke. Dari Bang Dian di Riding Panjang. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang. Truk apa nih Bang? Halo RRI katanya, nek nanya, truk yang tambah tinggi itu melanggar aturan gak? Karena sering mawa sawit munjung. Oh gitu ya. Iya baik. Nah itu ya, truk odol biasanya gitu ya. Over, iya. Truk yang mungkin apa ya, bawaannya over dimension. Nah ini truk odol gitu. Nah ini seperti apa untuk truk odol katanya. Nah, kalau terkait hal itu yang saya baca juga ya Bang Dian ya, di sini juga dari informasi dari Dishub juga ini sudah disampaikan, pernah disampaikan juga ya di Halo RRI kalau saya nggak salah begitu, terkait truk odol ini. Jadi memang dari Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung itu juga sudah melaksanakan gerak cepat ya. Ini menyikapi maraknya kendaraan overdimension dan overloading ya, atau truk odol ini. Ya memang ini salah satunya membahayakan juga, bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan ya maksudnya kerusakan fasilitas juga. Nah, katanya kalau informasi dari Dinsubnya sendiri, Dinsub juga bekerjasama bersama Dirlantas Polda Babel, kemudian Jasa Harja, dan berencana akan menerapkan tindakan berupa pemangkasan muatan yang berlebihan hingga penyediaan gudang transit. Nah ini kayaknya penting ya, coba nanti kita hubungi ya apakah Pak Saparudin bisa gabung bersama kita pagi ini. Karena informasi dari Bang Dian ini, truknya sering membawa, ini bahasa Bangka banget gitu ya, gak apa-apa deh ya. Sering bawa sawit munjung ya, per dimensi lah tuh ya, untuk muatannya. Katanya jalan di kampung jadi berlubang lah, tampal di semen malah aspal yang lain yang berlubang. Oke, ya itu memang bisa merusak ya. Jalan dan fasilitas kerusakannya ini memang, selain itu juga bisa memicu kecelakaan lalu lintas juga sih ya. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang. Tapi kalau dari informasi yang saya baca ya, kalau dari Dinas Perhubungan Bangka Belitungnya, ini juga nantinya akan ada penerapan pemangkasan muatan. Tindakan berupa pemangkasan muatan yang berlebihan hingga penyediaan gudang transit. Jadi fokusnya saat ini lebih meminimalisir resiko keselamatan di jalan raya maupun di dalam angkutan kapal penyeberangan. Iya, pastilah melanggar gitu ya. Kalau dari bahasanya melanggar kalau sudah overloading, over dimension gitu ya. Berarti ini melanggar sekali. Nah, ini akan ada tindakan. Coba nanti ya, kalaupun bisa, apakah Pak Saprudin masih ya? Pak Saprudin masih di subkah? Nanti kita coba untuk tanyakan. Tapi kalau dari di sub Bangka Belitungnya memang akan ada tindakan ya terhadap kendaraan yang odol ya, kendaraan odol ini gitu ya, Bang Dian ya. Mungkin itu juga udah menjawab juga sih apa disampaikan, karena ini beritanya juga baru, yang langsung juga dari reporter kita, reporter RRI Debi Nirwandi juga ya, dimana strategi di Subbabel mengatasi kendaraan odol ya. Baik, terima kasih. Iya, melanggar, berarti fuck melanggar, au. Terima kasih Bang Dian Riding Panjang yang sudah bersama kita di hari ini ya. Nanti coba kalaupun gak bosan kita akan teruskan kembali ya ke Pak Saprudin. Halo, selamat pagi Pak Saprudin. Pak Saprudin masih di Dishub Bangka begitu. Nah, ini ada laporan ya, karena memang kendaraan odol ini merusak ya Pak ya, merusak jalan-jalan berlubang. Oke, terima kasih. Oke, infokan dong ke kadesnya untuk sweeping. Iya, harusnya kayak gitu ya. Karena memang banyak sih, nggak mungkin nggak hanya di Riding Panjang. Karena memang kalau kendaraan terutama yang membawa asap itu banyak yang over dimension ya, dan overloading juga, itu banyak sekali ya Bang Dian ya. Dan kalau kita lihat jalan Bangka Belitung ini rusaknya kebanyakan kayak gitu, banyak yang berlubang. Terima kasih banyak ya Bang Dian udah bersama kita pagi ini. Saya coba akan teruskan ke Pak Saprudin, apakah nanti bisa menanggapi juga ya untuk kendaraan odol ini sendiri. Ada mungkin ada semacam sanksi juga, atau mungkin bisa meneruskan ya, itu bahasanya seperti itu ya, ke kades untuk sweeping ya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan mendengar, kita masih menemani Anda, itu informasi dari Bung Dian di Riding Panjang yang sudah gabung bersama kita di program kita Halo RRI untuk hari ini. Dan buat Anda ingin gabung kembali, boleh ya, kita masih menemani Anda bersama kami hingga nanti pendengar berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi-informasinya boleh ya, ini terkait jalan berlubang ya, kendaraan overdimensi, ini dua berarti ya, sebab dan akibatnya gitu ya, dari Bang Dian di Riding Panjang yang juga udah bersama kita di pagi ini. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1, saya masih menemani Anda bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan kembali, buat Anda yang ingin gabung kembali bersama kami, saya akan coba untuk ya berkoordinasi dulu ya Bang Dian ya, bersama narasumber kita, pihak Dishub. Semoga nanti bisa bersama kita pagi ini, bisa menjawab juga apa yang Anda tanyakan ya. Berikan tetap bersama kami di 96,4 FM.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Halo RRI, dan saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih mengajak Anda pendengar ingin gabung kembali, boleh line telepon 94301 di 0817171 Bang Dian di Riding Panjang terkait truk odol ataupun kendaraan odol ya, yang over dimension dan overloading. Saya sudah koordinasi bersama Pak Saparudin selaku Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Dan mohon maaf beliau pagi ini tidak bisa bersama kita karena masih menjadi narasumber dalam Giat Forum LLAJ. Tapi terkait terkait edukasi ton maksimal beban kendaraan yang boleh lewat kampung, kalau yang sempat saya buka nih ya, saya buka di ini, di via internet online-nya. Jadi memang informasinya kalau beban maksimal kendaraan yang boleh melewati jalan kampung atau jalan lingkungan tol lokal untuk di Indonesia itu dibatasi muatan sumbu terberat atau MST maksimalnya kurang dari 8 ton dengan dimensi kendaraan lebar maksimalnya 2,2 meter, panjang 9 meter dan tinggi 3,5 meter sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Jadi di sini juga ya ada aturannya. Ternyata memang sudah ada aturannya. Berdasarkan peraturan Menteri PUPR, jalan raya dikelompokkan ke dalam beberapa kelas yang menentukan tonasenya. Jadi ada jalan kelas 3 itu jalan kampung atau lingkungan atau lokal. Nah, itu dia. Kurang dari 8 ton. Nah, itu kurang dari 8 ton. Kendaraan diizinkan itu angkutan lingkungan, pickup kecil atau truk engkel ringan. Nah, kalau jalan kolektor atau arteri atau kelas 2 itu maksimalnya 8 ton juga ya. Kendaraan diizinkan itu truk sedang, bus dan angkutan logistik antar kota. Kemudian jalan kelas 1 atau jalan arteri utama nasional itu 10 ton dengan kendaraan diizinkan truk trailer, tronton dan kontainer besar. Dan tentunya dampak pelanggaran tonase di kampung meloloskan truk bertonase di atas ketentuan atau truk-truk odol atau over dimension overload ini ke jalan kampung itu bisa merusak infrastruktur jalan pemukiman. Nah, itu mungkin ya sudah disampaikan tadi oleh Bung Dian. Karena memang karena seringnya mungkin truk-truk dengan muatan yang over dimension, overloading akhirnya membuat jalan-jalan yang sudah ditambal di semen ya, mulai di aspal itu berlubang. Ya udah di aspal biasanya berlubang. Kemudian masyarakat inisiatif biasanya di semen gitu ya, Bang ya. Di beberapa tempat seperti itu di semen, nah berlubang lagi. Ya pastilah ya, karena mungkin yang melewatinya juga dengan muatan-muatan yang cukup banyak. Begitu ya. Terima kasih Bang Dian. Itu mungkin ya sedikit informasi juga. Jadi maksimalnya 8 ton gitu ya. Maksimal untuk jalan kampung itu kurang dari 8 ton, maksimalnya kurang dari 8 ton. Jadi enggak boleh 8 ton, di bawah 8 ton. Nah, itu informasinya. Nah, palingan mungkin dari Anda ada informasi lain lagi, boleh bersama kami di pagi hari ini. Kita masih menemani Anda, masih dalam program Halo RRI. Dan tentunya kita masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau di sini cuaca panas ya, cenderung panas karena memang saat ini kita sudah masuki musim kemarau. Jadi hati-hati ya buat daerah-daerah yang rawan karhutla. Terpantau juga titik-titik hotspot di Bangka Belitung cukup banyak. Per hari kemarin itu ada sekitar 20 titik yang terpantau hotspotnya, dan terbanyaknya itu di daerah selatan Bangka atau di Bangka Selatan. Bangka Selatan nih cukup banyak untuk titik hotspotnya. Jadi mungkin waspada, hati-hati, ya jangan buang puntung rokok sembarangan yang sering merokok ya, atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk bukalan baru ditahan dulu ya di musim-musim saat ini. Dan biasanya juga duit airnya juga akan semakin berkurang ya kalau cuacanya hujannya agak turun. Tapi kalau kemarin sempat hujan juga ya di seputaran kota Sengalihat, agak-agak mendung. Tadi pagi juga agak sempat mendung juga ya pendengar ya. Begitu informasinya di pagi hari ini di program kita Halo RRI. Dan saya masih mengajak Anda juga bergabung bersama kami, bersama Pro 1 di 96,4 FM juga ya, di program kita Halo RRI. Nah, ini juga ada informasi tahun ajaran baru ya, sekolah baru. Tapi sebelumnya

0: sekali kecepatan dari pemerintah untuk menggarap merehabilitasi apa nama sawah kami itu. Jadi musim kemarau ini kan kalau di darat ya lihat lah mulai mau kemarau ini. Angin lah mulai berubah ini dari timur ini. Jadi ini biasa-biasanya pengalaman kita kalau angin ini dari timur itu akan kemarau, Mak Rita. Jadi kami kalau tanah rawa ini memang secara kebetulan sebenarnya. Cuma saya nunggu-nunggu juga rencana pemerintah tahun inilah akan rehab sawah kami itu. Jadi kami nunggu-nunggulah.
1: Direhab atau digarap ulang nih? Diperbaiki
0: tanggulnya, Mbak Reta.
1: Oh, tanggulnya. Oke.
0: Tanggulnya ini kan banjir. Kami kendala yang menggarap ini kan banjir, Mbak Reta.
1: Baik.
0: Jadi saya dan intinya masalah untuk pangan ini kan. Jadi dengan saya tuju dengan Pak Subhan lah ini PLT inilah.
1: Baik.
0: Jika perlu saya ke sana. Soalnya rencananya rehab besar ini.
1: Okay.
0: Tapi tunggu-tunggu ada belum ini.
1: Tapi sudah pernah ada informasi bakal direhab?
0: Ada. Baik dari PPL-nya, baik dari anunya sudah ada rencana tahun ini. Tapi tahun ini kan masih lama lagi tahun ini. Jadi maksud kita secara kebetulan hari panas ini menghadapi kemarau ini alangkah baiknya bikin tanggul itu. Soalnya kalau bikin tanggulnya musim hujan itu agak susah. Susah bagaimana? Pertama kali tanah itu lembut keras istilahnya mereka. Kalau dipanaskan cepat keras tanah. Jadi ini yang sangat penting bagi kami. Jadi masalah pangan ini tidak bisa dihindar, tidak bisa dihindar ini.
1: Tapi jadi kalau sekarang artinya daerah persawahan itu nggak bisa ditanami ya Pak Sopian ya?
0: Nggak bisa lah sebagian.
1: Bisa. Sudah berapa lama nggak bisa ditanami? Untuk sebagiannya? Sudah bertahun-tahun ya. Baik.
0: Iya. Tapi lahan kami itu sudah digarap dulu dari tahun 2016 sampai 19 dulu. Tapi setelah jebol tanggul itu nggak bisa ditanam itu. Cuma misalnya ada umpla, ada bibit, ada sebagainya itu kita tanam nggak menghasilkan, akhirnya mumazirlah bibit-bibit itu kan. Kita kan sekali tanam mau menghasilkan. Biar nggak 100% kan 50% atau 30%
1: gitu.
0: Jadi kami sangat mengharap nih. Saya tuju ke Pak Subhan. Kita bukan apa ini PLT ini. Memang VS saya dekat itu. Bukan di
1: apa-apa.
0: Sudah kenal, tidak asing lagi lah.
1: Siap.
0: Jadi tolong Pak Subhan ini. Harap didengar lah Halo RI ini.
1: Baik.
0: Jadi kami harapan Pak Sofian ini. Tidak lain, tidak bukan masalah pangan. Masalah sawah di Desa Belunijuk ini.
1: Baik, terima kasih Bapak.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopian ya. Ini juga sudah sering disampaikan oleh Pak Sopian terkait tanggul yang jebol di sawah, di persawahan di Balun Ijuk ya, di Desa Balun Ijuk, dan itu juga pernah kita sampaikan ke Pak Subhan ya. Waktu itu bahwa memang terkait sawah yang jebol itu memang pernah dilakukan penanggulan di tahun 2024 kemarin, tapi belum keseluruhan pinggir sungai air masuk dari lokasi yang belum dibuat tanggul. Jadi informasi dari Pak Sopian ini akan ada di tahun ini ya Pak ya, tadi ya akan ada tanggul kembali dibuat ya, dan semoga ini bisa menjadi solusi juga untuk untuk mengatasi ya persawahan, permasalahan sawah yang ada di Balun Ijuk, sehingga masyarakat bisa kembali bertanam ya, karena memang ini salah satu program dari pemerintah ya, yang meningkatkan ketahanan pangan di daerah gitu ya. Baik, nah kita nggak ada

0: tema ya dalam program Halo RRI. Jadi silakan Anda sampaikan berbagai informasi, aduan terkait pelayanan publik, infrastruktur, pelayanan, atau hal-hal yang mungkin Anda temui, atau masalah-masalah umum lainnya. Ya, bisa masalah umum lainnya apa? Ya, misalnya Anda menemukan ada kecelakaan, boleh sampaikan juga. Atau informasi anak yang tersesat juga boleh. Itu masalah umum lainnya ya. Tapi kita lebih konsennya ke pelayanan publik ya. Terima kasih Bang Hermanto yang sudah WA juga pagi ini. Boleh mungkin ada permasalahan yang disampaikan terkait pelayanan publik, informasi, infrastruktur yang butuh jawaban ya, dari pihak yang berkompeten, dari pemerintah daerah ya. Nah, boleh di pagi hari ini Halo RRI akan menjembatani dan kita akan coba sampaikan permasalahan yang Anda sampaikan bersama pihak-pihak yang berkompeten ya. Salah satunya tadi juga sudah disampaikan terkait masalah kendaraan odol itu juga sudah dijawab juga di berita RRI ya. Memang itu melanggar dan tentunya hal itu menjadi perhatian juga dari pihak Dishub begitu ya. Dan tadi juga kita sudah coba untuk menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Pak Saparudin, tapi beliau gak bisa gabung sama kita karena saat ini masih menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi LLAJ. Jadi gak bisa gabung sama kita. Tapi tadi juga kita sudah hadirkan sedikit informasi ya terkait maksimal kendaraan yang bisa masuk jalan kampung itu maksimalnya kurang dari 8 ton. Nah, kalau yang saya baca tadi ya kurang dari 8 ton seperti itu ya. Baik, pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Sopian yang sudah gabung bersama Pro 1. Masih sekitar 15 menit ke depan, boleh buat Anda ingin gabung 94301 di 0811-717-9111 untuk pagi ini ya. Masih terbuka untuk Anda ingin gabung. Boleh, WA boleh, ya telepon boleh. Bisa disampaikan bersama kami, nanti kita akan sampaikan, kita akan bacakan informasi yang Anda sampaikan. Baik pendengar Pro 1, saya beri sejenak kembali, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I, Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
1: Pro 1.

0: Mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami lewat telepon 943010811 7179 triple 1. Sampaikan berbagai informasi persoalan yang Anda sampaikan di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Silakan melalui telepon kita yang pastinya terkait pelayanan publik, infrastruktur, hal-hal yang mungkin perlu jawaban lah bagi kita ya dari pihak terkait. Kita coba sapa pendengar kita. Pagi, halo RRI.
1: Halo.
0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi juga Pak Zaudin kembali.
0: Oh iya, baik. Boleh Pak Zaudin kembali, silakan.
1: Karena orang lain pada tiarap nggak bicara, ya saya bicara lagi kedua kali ya.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Ini masalah kendaraan bawa sawit dan kendaraan dari luar Bangka dan bawa muatan pol penuh itu kan.
0: Iya.
1: Nah itu dalam rangka peraturan. Pertama, menghancurkan jalan. Kedua itu, kalau dia orang yang kita bantu, risikonya kecelakaan besar itu. Jadi begini, kita ini punya penegak hukum. Karena saya juga bingung ya. Karena begini, belasan kita 20 lalu, itu saya masih sekolah itu kan, kita kan pernah bawa kayu itu, kayu segi empat kan, semua lihat itu, saya lupa kan, sempat bawa ke Pangkalan, di Bekal Pina. Kalau di perjalanan kita dikejar anggota Satlantas kan, ditanya punya siapa, segala macam. Tapi yang bawa sawit itu nggak ada yang ditanya, nggak ada yang dikejar. Aneh kan? Halo?
0: Iya Pak, iya.
1: Nah, jadi tolong kepada kepolisian, kalau menangkap, jangan yang kecil-kecil. Itu berbahaya itu, kadang-kadang 4 tingkat di atas ketinggian bak sebak bak. Karena kita mau motong nyalip nggak berani itu, kalau istilahnya jalan itu dia agak, kecuali jalan miring ke kiri kita berani, kalau lurus kadang sama rata kita ngeri. Nah itu, dia nampak lubang seikan bisa oleng itu. Itu pembiaran, seakan-akan ada pembiaran. Gampang cek di jalan dan di pabrik sawit itu penuh itu, rata-rata tiap hari kita berjumpa itu. Yang jelas ini sangat aman membahayakan, kesannya ada pembiaran kan. Itu orang kepada pihak yang berkompeten ditindak selanjutnya. Kalau mereka membantah kan dibuat undang-undang, melanggar kan asal tak didenda, tak dibana cara kan gampang urusannya kan. Ini kita ini lemah, hukum ini nggak berjalan mereka. Kadang-kadang sampai hati kita orang kecil ini.
0: Baik.
1: Ini patah, kalau kita nggak cuma ambil kayu segi empat tuh dari Sungai ke Pangkalan, dikejar saat lantas sama jalan kan. Buru-buru kita nyuruhnya di Pangkalan itu kan. Nah itulah, pada pihak terkait, tolonglah hukumnya di main-main, harus sama ratakan lah. Itu demi keselamatan bersama itu kan.
0: Benar, baik.
1: Dan dendanya besar tuh kalau mereka masih membangkang, memang kalau dia oleng, misalnya ada kecelakaan, ya korban tuh harus dibayar yang punya mobil kan sebenarnya kan. Satu nyawa umpamanya 1M kan. Kalau customer itu misalnya 2M, begitu aturnya, harus ditegaskan itu. Ini masukkan aja Mbak Reta.
0: Baik, terima kasih Pak Zaudin.
1: Ya karena saya ini rakyat kecil, nggak tahu hukum, jadi hanya tahu bicara aja, beri masukkan aja lah.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Zaudin ya. Nah ini ya yang saya katakan, gak hanya mungkin terjadinya di Rinding Panjang, tapi mungkin hampir di semua daerah lah gitu ya, di Kebun Bangka Belitung gitu ya, banyak kendaraan-kendaraan yang over dimension, over loading atau odol ya begitu ya, dengan muatan-muatan yang ya kadang-kadang mungkin muatannya lebih tinggi dari truknya gitu, kebanyakan yang kayak gitu ya. Nah ini ya mungkin harus menjadi perhatian juga, karena selain membahayakan kendaraan lainnya, tapi bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga. Bahkan yang paling dirugikan adalah fasilitas fasilitas negara lah gitu ya, jalan, infrastruktur kita jadi rusak dengan kendaraan-kendaraan seperti itu. Nah ini mungkin tadi ya pihak dari DLLAJ-nya, lantasnya ya, mungkin ada koordinasi dilakukan begitu ya. Tapi kalau informasi yang kami bacakan juga ya terkait hal tersebut, ya memang ada strategi dilakukan oleh Dishub Bangka Belitung mengatasi kendaraan odol, dan tentunya muatan hal ini juga ditanggapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Bangka Belitung yang mengatakan bahwa memang fokus utama saat ini adalah untuk meminimalisir resiko keselamatan di jalan raya maupun di dalam angkutan kapal penyeberangan. Jadi pernah ada insiden kendaraan ekspedisi di dalam kapal yang baru-baru ini terjadi dan muatan yang melebihi batas ketinggian membuat kendaraan tidak stabil di dalam kapal. Baik, kita coba sapa kembali pendengar kita. Pagi, halo RRI.
2: Halo pagi RRI, Barista Pak Sofian.
0: Oh iya, boleh, silakan Bapak.
2: Ruangan ini kayak kosong kan?
0: Silakan Bapak.
2: Jadi apa nama Mbak Desa ya, masalah jalan juga ini dari apa nama simpang Pokesmas Balunijuk menuju ke Gerbagantung itu pinggir-pinggir aspal tuh banyak lubang. Kemarinnya juga saya sendiri kita tikung pula tuh.
0: Jalan di mana Pak? Boleh diulang?
2: Jalan dari Pokesmas apa nama simpang Pokesmas Balunijuk ujung kampung itu menuju ke Gerbagantung itu kan. Bibir aspal itu banyak lubang-lubang. Jalan itu sempit. Berapa kali itu hampir kecelakaan nanulah mahasiswa itu. Kan ngebut, mobil kan ramai Mbak Reta. Kalau pagi hari, sore hari itu jalan itu ramai luar biasa itu. Itu mahasiswa-mahasiswa kan pulang kuliah, pergi kuliah. Mungkin ngejar waktu juga ini berapa waktu yang lalu kecelakaan itu. Jadi kami mengharap juga ini bukan di apa-apa, ini hanya rehab kayaknya, ini bukan dibangun.
0: Perlu direhab lah gitu ya.
2: Iya, rehab. Pertama kali bibir apa nama itu aspal itu direm bahasa anunya. Jadi ini terlalu kecil jalan itu Mareta. Jadi jangan sampai merenggut nyawa. Dulu ada mati.
0: Ada korban itu juga berarti ya.
2: Sebagai peringatan kita. Jadi sebelum terjadi berlanjutan, jadi mengantisipasinya cepatlah ambil. Bagaimana itu hak kota Madya dengan ini kabupaten itu. Separuh dari Gerbagantung ke batas UBB itu kota.
0: Baik.
2: Dari batas kota itu ke simpang itu ada seberapa sebenarnya? Ada seberapa? Paling-paling 2 kilo sampai tidak mereka. Nah, itu mereka ya.
0: Baik. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Azadin, Pak Sofian yang udah bersama kita pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, itu informasi terakhir di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih banyak aduannya, informasinya. Di hari ini ya, ini nanti kita akan teruskan ya di sesi opini, di sesi Halo RRI kita selanjutnya. Mungkin akan ada pihak yang menjawab, mungkin nanti ke, kalau jalan ini ke PUPR ya, OPR, kemudian masalah odol tadi juga mungkin nanti kita akan teruskan ke disubnya kembali begitu. Mungkin next bisa gabung sama kita di Halo RRI. Terima kasih banyak atas atensinya buat pendengar yang udah gabung sama Pro 1. Saya kirim menemani Anda dalam program Halo RRI dan sekaligus saya tetap pamit menemani Anda karena ada rekan saya Novi Farida setelah ini. Tetap bersama Pro 1. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali di kesempatan pagi jelang siang hari ini kami kembali hadir dalam acara kita Dialog Beranda Asta Cita Kita, yaitu Indonesia Sehat ya. Dan tentunya dalam acara kita kami akan hadir menyapa Anda sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan kali ini karena momennya pas hari ini, yaitu momentum peringatan Hari Anti Narkoba nasional internasional ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami juga sudah ditemani bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio pendengar ya. Dan saya sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Dr. Risa Rianita selaku Kepala Instalasi Rehabilitasi Nafsa RSCD Dr. Samsi Jakobalis Kabupaten Bangka. Selamat siang Ibu Dr. Risa.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, senang sekali kita kembali menyapa pendengar kita ya Dok ya.
2: Iya.
1: Dan tentunya pendengar, bersama dengan Dr. Risa hari ini kita bicaranya tentang bahaya narkoba sebagai kesehatan fisik dan mental, yeah. Ya. Dan tentunya pendengar, kami juga mengajak Anda nanti interaktifnya silakan bisa langsung ke live chat kita di channel YouTube kita RRI Sungai Liat Official. Jadi silakan saja, kemudian bisa juga mengirimkan pesan singkatnya melalui 0811 717 9111. Baik, mengawali kebersamaan kita, saya langsung ke Dr. Risa dulu nih, yeah. Dok. Jadi untuk awal kebersamaan kita pagi hari ini, dokter mungkin bisa menjelaskan dulu nih gambaran umum sejauh ini terkait mengenai penanganan narkotika atau narkoba yang sejauh ini ditangani oleh instalasi rehabilitasi Nafsa sendiri, Dok. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Ya, kepada pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 RRI ya. Jadi kita nih dalam rangka hari anti narkoba internasional pada hari ini kita rayakan sedunia ya. Jadi kami di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sampai saat ini dari awal ya Januari sampai sekarang nih Juni itu sudah 36 klien yang udah kami tangani, yeah. Itu nih bulan ini aja, tahun ini aja gitu. Jadi kita sistemnya sistem terapi community ya. Baik. Terapi community adalah terapi yang kita berikan kepada klien untuk mengatasi permasalahan antar mereka. Baik. Gitu. Baik. Jadi kita memang berbasis rumah sakit. Kita kan berinduk ya, berkiblat dulu ke BNN dan sudah dimodifikasi untuk dari Kemenkesnya. Baik. Gitu, dari rumah sakit dan Kemenkes gitu.
1: Jadi sejauh ini di bulan ini saja atau secara umum lah ya, secara menyeluruh sudah ada 36 kasus di Bangka Belitung.
2: Di Bangka Belitung
1: sejauh ini sudah ditangani
2: begitu ya Dok ya. Dari se-Bangka Belitung. Dari Belitung ada saat ini kami tangani Lepar Pongo. Baik. Ya atau Boali. Yang paling banyak itu Tempilang ya.
1: Di Tempilang. Baik. Jadi itu berdasarkan data pendengar ya. Jadi yang terbanyak di Bangka Belitung di Tempilang. Nanti kita kulik ada apa di Tempilang, seperti itu ya Dok ya. Ada apa, apakah memang pengawasan atau juga mungkin hal-hal lain yang mempengaruhi kenapa pada akhirnya di desa termasuk di Tempilang itu berarti Bangka Barat ya Dok. Itu termasuk banyak juga kasusnya ya. Baik, saya pengen tanya ke Dokter Risa ini Dok, berkaitan dengan topik kita fisik dan juga mental. Kalau dampak secara fisik yang paling terasa itu, yang paling sering dialami oleh seseorang yang menggunakan narkoba itu seperti apa Dok?
2: Iya, jadi dampak terhadap fisiknya itu adalah kerusakan otak ya. Kerusakan otak itu dari atas ya. Yang kedua itu kerusakan jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu hati. Jadi kerusakan hati. Kenapa kerusakan hati ya? Karena di hati itulah untuk menetralisir toksin ya yang masuk ke dalam tubuh kita.
1: Iya.
2: Yang keempat yaitu kerusakan penurunan daya tahan tubuh. Jadi kebanyakan orang klien yang sudah memakai dalam dosis yang banyak, sering dan lama longnya, lama pemakaian itu lebih parah kerusakannya, gitu ya, kerusakan fisiknya. Dia tuh gangguan saraf, bisa aja dia kejang, tremor, tremor tuh getar ya, dan mati rasa. Dia tuh dia sering sangat berpotensi untuk HIV/AIDS, karena apa? Karena biasanya tuh selain pergaulan bebas, mereka memakai jarum yang secara bersamaan tidak sehat.
1: Iya, berganti.
2: Iya. Dan tuh kemudian bisa menyebabkan overdosis ya. Overdosis ini jarang terjadi pada stimulan atau sabu ya, atau ganja, tapi yang sering putau ya. Dan yang lainnya gitu.
1: Baik, tadi dokter sempat jelaskan juga kepada pendengar kita ya dok, salah satunya adalah mempengaruhi gangguan pada otak. Nah sejauh ini kalau yang sudah ditangani oleh rumah sakit jiwa sendiri, seperti apa, kondisinya sudah parah atau masih masih bisa tertangani begitu dok?
2: Jadi mekanismenya itu sebenarnya stimulan ya, ya kebanyakan stimulan atau sabu, itu tuh dia mempengaruhi dopamin kita di dalam otak.
1: Baik.
2: Nah, jadi dia tuh membanjiri, dopaminnya itu membanjiri, karena kan akibat dari stimulan itu otak itu seperti udah kebanjiran. Otak itu akan menciut, menciut. Makanya terjadilah gangguan perilaku, emosi tidak stabil, moodnya yang kadang turun kadang naik, dan emosi yang tidak terkontrol, bisa aja kadang mood-moodan lah. Biasanya tuh pasien kita yang udah lama dan dosis yang banyak, dia itu mengalami gangguan jiwa, berhalusinasi gitu. Perilakunya yang gangguan jiwa sudah skizofrenia gitu.
1: Itu udah parah banget ya.
2: Parah banget.
1: Baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, juga pemirsa kita, di kesempatan kali ini masih bersama kami ada Dr. Isa. Jadi silakan saja untuk pendengar yang mau interaktif bersama kami bisa menghubungi ke 94301, SMS dan WA juga bisa digunakan di 0811 717 9111, dan juga ke live chat kita. Mumpung ada Dr. Isa, jadi silakan saja Anda bisa tanya-tanya langsung ya berkaitan dengan topik kita. Tadi kita sudah jelaskan secara detil lah dok ya, berkaitan dengan dampak fisiknya. Kalau dari mentalnya sendiri sudah disempat di-spill sedikit-sedikit dok ya, itu seperti apa?
2: Kalau dampak kesehatan mentalnya itu bisa menyebabkan adiksi ya, kecanduan. Kecanduan. Jadi ketergantungan fisik dan psikologis. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya orang yang adiksi ya, kecanduan tuh gimana gitu ya. Jadi yang kedua itu gangguan cemas dan serangan panik. Jadi banyak yang terjadi gangguan panik. Dia withdrawal ya, dia lepas putus zat, itu udah biasa bagi fisiknya itu akan berdampak gitu setelah kita kecanduan. Dan tuh depresi tadi ada saya sedikit ya cerita tentang depresi ini. Jadi mereka tuh merasa putus asa, merasa tidak ada harapan hidup. Itu sering terjadi. Atau pernah kita ada dua kasus yang dia ingin bunuh diri karena keluarganya memperpanjang masa rehabnya gitu. Itu sebenarnya kan tidak perlu, kalau kita yang normal kan nggak perlu disiasati dengan bunuh diri ya. Karena stimulan zat itulah yang mempengaruhi keadaan seperti itu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Baik. Dok, ini mungkin mewakili dari pendengar lah ya, yang sering bertanya seperti ini kepada kita. Kemudian juga kadang-kadang kita juga ngobrol, sharing juga seperti itu. Terkadang dok, di saat seseorang mungkin pernah ya, pernah dalam tanda kutip lah ya, mencoba-coba menggunakan narkotika, sempat mengalami rehabilitasi dan sebagainya, ada semacam kerinduan mereka untuk menggunakan kembali. Itu kenapa ya dok ya, seperti itu?
2: Iya. Jadi istilahnya itu adalah trigger atau sugesti ya. Jadi karena kecanduan itu ya, candu ya. Tidak rehabilitasi ini tidak menjamin 100% untuk tidak kambuh.
1: Baik.
2: Karena kecanduan itu adalah di dalam otaknya itu sudah dipengaruhi gitu. Jadi bagaimanapun kita ya dokter ya ataupun psikolog ataupun para medis yang ada di rehab, tidak, kami tidak ada menjamin 100% kalian tidak memakai, tapi kita bisa mengatasi keinginan untuk kembali itu bisa gitu ya. Bagaimana kita tuh gitu ya kan, pasti betul. Bagaimana ya dok ya kami supaya trigger kami untuk atau sugesti kami untuk supaya jangan makai lagi. Baik, gitu. Jadi kita di dalam tuh kita ajarin bagaimana kalau misalnya rasa keinginan itu untuk memakai itu apa yang dilakukan. Gitu kan. Mereka harus sadar mandiri gitu ya. Sebenarnya keinginan atau suges itu cuma datang 20 menit. Baik. Pertama. Nah, jadi bagaimana kita mengatasinya? Lakukanlah, ada beberapa latihan fisik ya. Kita di dalam diri kita, dalam otak kita menyatakan bahwa itu akan terjadi. Seperti air gelombang ya, gelombang di lautan. Kan kadang datang ya, tinggi
1: karena gitu, tinggi ya. kadang landai.
2: Nah, itu atasinlah. Cuman 20 menit aja kamu merasakan, kamu melakukan suatu kegiatan ya, latihan fisik yang bisa bagaimana ya, bagaimana kita tuh bisa melalui itu gitu, melalui suges itu, bagaimana kita harus bisa melalui keinginan itu. Jadi yang pertama yaitu bisa dengan tarik nafas relaksasi, tarik nafas relaksasi dengan kita hembuskan ya, trik-trik seperti itu. Yang kedua dengan ini dengan karet gelang.
1: Baik.
2: Nah, pada saat tinggi ya gelombang itu, keinginan untuk memakai gitu ya. Nah, kita dengan pakai karet memakai karet gelang. Jadi keinginan itu terjadi ya, muncul, kita tarik karet gelang, tak, sakit kan. Nah, itu kita harus bisa ngatasin itu.
1: Baik.
2: Rasa sakit itu harus kita bisa atasi. Nanti semakin bisa kita atasi, nanti kan dia kan akan landai, keinginan itu kan berakhir. Gitu.
1: Jadi tidak heran ya dok ya, kadang-kadang kalau kita nonton di televisi bahwa misalnya artis A sekian pernah menggunakan narkoba, sekian tahun kemudian akhirnya mereka menggunakan lagi seperti itu. Ternyata ada semacam dorongan untuk mereka menggunakan lagi melalui sugesti-sugesti yang mereka yang tidak bisa ditangani seperti itu ya dok ya.
2: Baik. Datu, ada juga yang ketiga yaitu dengan membutuhkan orang lain untuk mengalihkan, mengalihkan misalnya calling friend ya, telepon teman ataupun orang lain yang kita percaya untuk bisa mengalihkan suges itu datang gitu. Kita butuh 20 menit loh. 20 menit itu apa yang kita lakukan? Lakukan yang bermanfaat gitu. Itu bisa insya Allah bisa kita bisa kita lalui dengan baik.
1: Baik. Gitu. Oke. Pendengar masih bersama kami dalam acara kita Dialog Interaktif Berandasta Cita Indonesia Sehat, dan tentunya saya masih bersama dengan Dr. Isa. Jadi silakan yang pengen tanya-tanya langsung saja ke live chat kita di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat Official. Jadi silakan saja telepon SMS dan WA juga tetap saya buka. Kita balik lagi ke topik bahasan kita, Dok, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini kita sempat juga ngobrol kadang-kadang kan di saat momen-momen tertentu kita hadir dalam suatu kegiatan ya, Dok ya. Jadi hampir rata-rata kalau di Bangka Belitung katanya kasusnya itu, Dok, khususnya saya pernah dengar itu kalau enggak salah itu di daerah Welah Tobowali lah ya, seperti itu. Bangka Selatan mengatakan bahwa mereka bekerja itu menggunakan narkoba sabu, salah satunya ya. Itu mereka gunakan untuk menambah stamina, katanya bekerja di tambang dan sebagainya karena mereka dapat uangnya mudah gitu, mendapatkannya juga mudah. Itu seperti apa ya, untuk memicu stamina seperti itu, Dok?
2: Iya. Iya. Jadi kebanyakan ya, ya alasan mereka memakai itu, memakai sabu adalah untuk stamina. Betul. Bekerja. Jadi stimulan ya, istilah kedokterannya stimulan atau bahannya itu adalah sabu, zatnya itu sabu adalah dia memicu jantung kita cuk supaya apa, stamina kita tuh kuat. Jadi sampai dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam tuh bisa kita bekerja dengan kuatnya gitu ya, dengan giatnya untuk memenuhi target-target yang bosnya telah berikan gitu. Ini misalnya kalian nih harus berapa kilo gitu dapat hari ini gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi tidak mudah kalau misalnya mereka menganggap bahwa aku butuh ini untuk aku meningkatkan stamina aku dan aku bekerja giat gitu dan bisa memenuhi target yang telah diberikan gitu.
1: Baik. Dokter Risa, kita ke WA dulu ya. Ada Pak Sanusi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Selamat siang narasumber, saya mau tanya Ibu, katanya banyak masyarakat yang menganggap kecanduan itu hanya masalah kemauan. Iya. Jadi kalau secara medis bagaimana sebenarnya proses terjadinya ketergantungan narkoba ini, Bu?
2: Iya. Jadi ketergantungan narkoba ini kan bekerjanya di otak ya, hormon, hormon dopamin yang bekerja. Jadi kalau misalnya kemauan kita dengan otak tidak sinkron, itu tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kemauan aja tapi otak udah menyuruh, itu kan pusat perintah ada di otak.
1: Baik.
2: Kalau di komputer itu CPU-nya.
1: Iya.
2: Kalau CPU-nya rusak, apakah kemauannya ada?
1: Iya.
2: Nah, itu secara logika ya. Jadi saya analogikan bagaimana kalau misalnya kemauan kita, okay, itu kan hanya kemauan doang gitu ya kan. Enggak, hormon itu pasti berpengaruh untuk kemauan, keinginan kita untuk tidak memakai ataupun memakai gitu. Jadi tidak semudah yang dibilang itu kan kemauan aja, Dok. Kalau kemauannya tidak mau memakai, bisa aja dia bisa gitu. Ya kita yang normal. Kalau mereka yang udah kecanduan, yang otaknya sudah banjir dengan dopamin tadi, dia akan mencari. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Seperti kita kalau misalnya ibu-ibu ya, kalau udah belanja online gitu, kalau udah ngeklik ada keranjang kuning, ngeklik datang itu udah gitu ya, gimana. Seperti itu juga. Jadi dopamin kebahagiaan itu muncul gitu. Itu yang diharapkan dari zat tersebut. Jadi enggak hanya kemauan aja. Baik. Dopaminnya udah rusak gitu, hormonnya gitu.
1: Baik. Dokter, saya balik dulu ke live chat kita ya. Pendengar kita, terima kasih sudah memantau acara kita di kesempatan kali ini. Mau tanya ini, Dokter, seperti apa deh kalau minuman yang mengandung narkoba itu, apakah ada, Dok? Minuman yang mengandung narkoba.
2: Iya. Sebenarnya narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi kalau yang dicampur dengan minuman itu bisa aja terjadi gitu. Karena dia akan mengharapkan efek dari happy-nya itu, kebahagiaan. Ya, hormon kebahagiaan itu yang diharapkan dari kita minum itu ya, dari minuman tersebut. Jadi banyak memang beberapa zat yang sekarang belum masuk dalam undang-undang.
1: Baik.
2: Misalnya keratom.
1: Oh iya, keratom ya.
2: Iya, keratom itu belum ada di dalam undang-undang. Tapi kalau kami di secara rehabilitasi, kami akan memasukkannya di bagian zat lainnya. Jadi keratom itu tetap ini sekarang mudah didapat di online. Betul. Jadi dia seperti teh, Ibu.
1: Oh iya. Kemarin sempat informasi ini menghangat di Belitung ya.
2: Iya.
1: Keratom ini.
2: Iya, keratom ini sekarang udah banyak di daerah Bangka Selatan. Kami ada beberapa klien yang udah kami rehab memakai keratom. Ya, tapi yang paling dominan itu di daerah yang mudah aksesnya. Misalnya online ya. Jadi dia seperti teh diseduh. Jadi saya tanya, kamu kalau misalnya keratom itu yang kamu pakai itu apakah apa yang kamu harapkan? Saya lebih kuat, Dok, katanya gitu. Lebih kuat ya. Seperti stimulan itu ya, seperti sabu itu gitu. Jadi kuat dan energik. Jadi mereka pakai itu seperti minum teh. Jadi pada saat minum seperti kita minum teh, ada energi yang lebih dari yang kita yang kita dapatkan dari minum itu, mereka tuh ya udah aku akan cari lagi ini. Baik, kok enak makainya gitu.
1: Oh, begitu,
2: karena efeknya tuh sama dengan sabu. Baik. Sama dengan ganja dan sama dengan yang lain.
1: Nah itu ya untuk pendengar kami yang gabung langsung lewat kanal YouTube kita live chat ya, dan tentunya kita lanjut lagi, Dok. Kita lanjut sebelum nanti mungkin menantikan partisipasi dari pendengar kita yang lain lewat telepon, SMS, dan WA ya. Tadi Pak Sanusi udah dijawab ya, Pak ya. Kemudian yang dari live chatnya juga, Bu Dokter Risa. Jadi kalau bicara soal narkoba ini, apa sih, Dok, sebenarnya tanda-tanda awal yang mungkin perlu kita waspadai di saat mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah mengarah-ngarah menuju ke mungkin ya dalam tanda kutip menggunakan narkoba itu, Dok?
2: Iya, sebenarnya dari awal ya. Mereka itu ada punya faktor stresor namanya ya. Dia punya faktor stresor, misalnya hubungan keluarga yang tidak harmonis. Baik. Ya, dia tidak diperdulikan oleh keluarga ataupun hal-hal yang lain, ajakan teman gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi satu ini sepertinya maka ini gitu. Baik, ya kan. Jadi biasanya tuh dia menyendiri. Yang pertama, yang kedua hubungan sosial ya, hubungan keluarga itu sudah tidak tidak ada seperti yang harmonis gitu. Misalnya dia menyendiri, dia kalau di perilaku dia kalau misalnya ditanya orang tua, enggak apa lah Bu, katanya gitu. Aku mau di kamar aja sendiri gitu. Dia udah memutuskan sosial tuh ya kan. Yang ketiga yaitu dari fisik ya, mata ya, tampak merah skleranya ya. Dia tuh rasa mau tidur aja gitu. Karena stimulan ya. Pertama udah stimulan, dia kan setelah itu kan tubuh akan memberikan sinyal, aku nih udah dipakai berpuluh-puluh kali. Tubuh udah menerima seperti itu karena stimulan itu kan kerja kerja berat ya kan. Jadi tubuh udah memberikan sinyal aku pengen tidur gitu. Jadi biasanya orang setelah minum dia tuh minum memakai zat, dia tuh ngantuk ya, mata merah, bicara kacau. Baik. Cadel. Tahu cadel ya? Lidahnya enggak bicara enggak jelas gitu, gitu ya. Banyak ada beberapa kita lihat ya, anak-anak muda tuh dia awalnya memang bergaul ya, coba-coba ada diajak teman, udah aktivitasnya udah berubah. Kontaknya dengan keluarga udah berubah, kontak dengan sosialnya udah tidak menarik diri atau apa gitu.
1: Oh gitu ya. Baik. Nah itu pendengar, jadi sebenarnya kalau misalnya kita cukup peka begitu ya, ya Dok ya, dengan anggota keluarga kita, rekan atau teman-teman sekeliling kita ya, menunjukkan tanda-tanda seperti itu ya, mungkin perlu diantisipasi lah ya. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada dan juga pemirsa, nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda, tetap bersama kami di channel YouTube RRI Sungai Liat Official, dan tentunya masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, kembali masih dalam dialog Berandasta Cita Indonesia Sehat untuk kesempatan kali ini, dan kita masih berbicara mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan fisik dan mental bersama Dr. Risa Rianita, Kepala Instalasi Rehabilitasi Nafza RSCD Dr. Samsi Jakopalis, Bangka Belitung ya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi perbincangan kita. Baik, Dr. Risa, ini mungkin kita jelaskan dulu nih kepada pendengar kita berkaitan dengan rehabilitasi. Sejauh ini prosesnya seperti apa nih, Dok? Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Dr. Risa sendiri.
1: Iya. Jadi rehabilitasi nafza ini di Bangka Belitung ya, di Rumah Sakit Jiwa itu ada 3 bulan ya. Dan 6 bulan. Kita selain volunteer ya, volunteer itu maksudnya kemauan sendiri ataupun dari kejaksaan ataupun dari kepolisian. Yang selama ini kita tangani adalah 3 jenis ini ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya gitu ya kan. Ada 2 jalan masuk ya. Pintu masuk kita ada dari poli dan dari IGD. Dari poli dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau hari Jumat sampai jam 11 siang ya. Karena apa? Karena nanti kita ada proses yang harus kita lalui. Dari poli kita sama dengan IGD ya, ada ronsennya, ada laboratorium tuh, cek urin namanya ya, cek urin. Dia tuh terdeteksi pakai apa? Ya sabu bisa, ganja bisa, dan yang lainnya ada 6 indikator.

0: itu.
1: Ya,
0: ya jadi spot check itu sampai ke dimandiin ya, supaya bahan-bahan yang ada di dalam tubuhnya bisa cair ya. Mm-hmm. Kemudian kita asesmen ya oleh petugas yang berkompeten untuk melakukannya, dan kemudian masuk ke detox. Di detox kalau tidak ada maksudnya kalau tidak ada hambatan 7 sampai 14 hari. Baik. Rata-rata kalau misalnya dia bagus-bagus aja, reaksi tubuh untuk withdrawal itu ya, withdrawal mm-hmm. itu adalah lepas zat itu tidak parah mm-hmm. ya. Biasanya kan putus zat tuh seperti apa sih dok gitu yeah. ya kan, pasti ada nanya ya, kenapa kami harus didetok, karena apa, untuk mengurangi untuk gejala-gejala putus zat itu adalah sangat tidak enak mm-hmm. itu yang harus kita atasi, seperti badan meriang. Baik. Ya badan rasa dipukul ya, digebukin satu kampung gitu, yeah, sakit nggak yeah, enak yeah, gitu yeah. Itu yang ditakuti oleh pecandu. Baik. Ibu jadi setelah didetok 7-14 hari kemudian ikut program. Di program kita ada terapi ya, misalnya morning meeting. Kenapa kita lakukan itu, karena orang-orang yang candu dia tidak akan bisa mengungkapkan ya, dia tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain, dia dengan di dunia dia sendiri gitu ya. Morning meeting, konseling individu, konseling kelompok, konseling keluarga, itu kita lakukan oleh profesional di rumah sakit jiwa. Kemudian ada vokasional ya, vokasional itu misalnya berkebun ya, masak-masak. Kemudian ada sport activity itu dilakukan di wilayah rumah sakit jiwa juga, seperti bulu tangkis, sepak bola. Baik. Dan lainnya yeah. gitu. Yeah. Setelah itu kita ada namanya terapi putus zat uh-huh. itu, dan ada supaya jangan kambuh ya yeah. terapi kambuh, jangan sampai kambuh kembali, kita akan ajarkan yang baik. Tadi seperti saya baik. Tadi bilang okay. ya di awal tadi, bagaimana dia mengatasi ajakan tersebut baik. Bagaimana dia cara penolakan mm-hmm. supaya memakai kembali baik. Gitu
2: baik.
0: Gitu
2: baik. Dokter Risa, ini kan berarti kan ada interval waktu begitu mm-hmm. ya untuk penyembuhan atau proses mm-hmm. rehabilitasi dari si pengguna narkoba mm-hmm. ini sendiri. Di saat kapan ini dok memutuskan oh dia harus lanjut lagi rehabilitasi, oh di saat okay. mereka harus stop di rehabilitasi mm-hmm. Sudah menunjukkan hal-hal yang mengarah ke positif seperti itu dok?
0: Iya, jadi sebenarnya itu sudah terekam kita tuh 3 bulan. Kalau keluarga ingin menambahkan mm-mm. karena kan ada namanya hubungan keluarga itu, anakku belum siap ini untuk kembali ke masyarakat. Yeah. Jadi dia direhab sampai 6 bulan mm-mm. itu oke-oke aja. Datu ataupun itu hasil putusan dari kejaksaan atau pengadilan ya, ataupun hasil TAT ya. Tim dari BNN itu ada memang tim TAT namanya, jadi 3 komponen, kepolisian, kejaksaan mm-hmm. atau pengadilan dan dari rumah sakit jiwa. Baik. Ya jadi kita berkolaborasi bertiga untuk memutuskan si A dia divonis apa gitu, direhab ataupun di ya. Itu biasanya tuh pada yang tidak di bawah SEMA ya. Baik. Di bawah SEMA dia masuk ke TAT. Nah, nanti kita yang berkoordinir.
2: Dok, tanya mm-hmm. mungkin ini masyarakat juga pengen tahu ya, berkaitan mm-hmm. dengan biaya dok. Kalau okay. misalnya mau rehabilitasi ke rumah sakit jiwa sendiri ini yeah. biayanya mahal nggak sih?
0: Oh, gitu. Enggak, tenang aja. Jadi kita pengklaimannya pengklaiman Kemenkes mm-hmm. ya. Sampai saat ini alhamdulillah kami lancar mengklaim ke Kemenkes. Tapi apakah persyaratannya? Enggak mudah ya. Yeah.

0: seperti BPJS kan, kita harus membayar gini bla bla. Enggak, ini pemakai SKTM atau BPJS PBI yang dibantu oleh pemerintah.
1: Baik, baik.
0: Ya, ya, jadi 3 bulan itu full apa dibayarin oleh pemerintah. Yang kedua yaitu bisa mandiri ya, bisa berbayar. Baik. Jadi 1 bulan sekitar kalau enggak ada dia obat yang banyak ya 5 juta.
1: Yeah.
0: 5 juta. Kemudian 3 bulan kan 15 juta. Itu ring ya. Kami itu tarif kami udah kami sesuaikan dengan Permenkesnya. Kami kan setiap kegiatan itu kan dihargain ya.
1: Sudah ada aturannya
0: ya, dari Kemenkes. Jadi kami ring kami itu udah yang terendah gitu. Tapi enggak tahu lah ya tempat yang lain ya. Nah. Kalau kami 5 sampai 5 juta 1 bulan.
1: Oke. Baik. Okay. Nah, itu pendengar ya. Jadi informasi lah ya sekaligus untuk pendengar atau juga pemirsa yang saat sekarang sedang memantau siaran kita. Dokter, kabarnya juga Rumah Sakit Jiwa bakal naik kelas lagi seperti itu ya. Jadi itu seperti apa prosesnya sekarang itu, Dok?
0: Iya. Jadi kita tahun 2024 ya. 2025 kita di SNI ya, Standar Nasional Indonesia kelas 3. Sebenarnya SNI ini sangat ketat ya oleh BNN yang mengasesornya dan tervalidasi ya. Jadi kita ini akan berproses ke kelas 1 ya, mudah-mudahan minta doa dan dukungannya ya para masyarakat Bangka Belitung supaya kami bisa naik kelas naik kelas ke kelas 1 dan ini sangat bermanfaat untuk pelayanan di rumah sakit biar lebih berbobot ya. Kita memang sudah SDM-nya sudah terlatih ya, dari UTC 5, UTC 4 ya, itu dari BNN ya, yang MICBT kita tuh kognitif behavior terapi ya, itu bagaimana gangguan perilaku itu bisa dikurangi, dirubah. Karena kebanyakan pada pecandu adalah gangguan perilaku. Itu menurut diagnosa dari kedokteran ya, ICD-10 ya. Jadi kita harapkan semua masyarakat pencegahan. Bagaimana pencegahan gitu ya? Mau dilanjutin gak, Bu? Pencegahan. Langsung aja ya. Jadi bagaimana kita mencegah? Kan lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, kita punya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri kita bahwa merusak tubuh kita sama dengan merusak harapan hidup kita ke depan. Yang kedua adalah empati. Kita harus berempati. Kalau misalnya kita melakukan ini, apakah orang tua saya sakit? Merasa ter
1: Ya, kita akan dulu ya, dokter ya. Ini sudah ada pendengar kita yang mau bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, terputus ya. Dicoba lagi untuk pendengar kami yang mau bergabung 94301, kami nantikan ya. Baik, dilanjut Dokter Risa.
0: Yang kedua tuh empati. Aku melakukan ini ya, apakah orang lain akan sakit? Nah, kita itu empati.
1: Baik.
0: Kita melakukan ini, kita berbicara ini kepada orang tua, apakah orang tuaku sakit gitu ya? Itu rasa empati.
1: Baik.
0: Yang ketiga adalah berpikiran kritis. Jadi kita tuh untuk untuk mencegah itu ya, untuk pencegahan dari penyalahgunaan ini, kita berpikir apakah aku melakukan ini akan bermanfaat buat aku.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Yeah.
0: Berpikiran kritis kita. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain aku lakukan?
1: Betul.
0: Ngapain aku pakai zat tersebut? Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi keputusan antara tidak ya dan tidak itu kita harus punya. Berpikiran jernih gitu ya. Bagaimana kita harus berpikiran mengambil keputusan itu harus kuat ya, harus kokoh dan harus teguh. Kita punya pendirian bahwa aku tidak memakai ini karena ini tidak baik untuk diriku, tidak ada manfaat untuk diriku. Jadi kebanyakan orang dia trial kan, makai kan coba-coba ya, ada coba-coba dan akhirnya dia makai rutin. Jadi coba-coba itu yang didapat biasanya pintu masuknya. Jadi kalau misalnya kita punya berpikiran kritis, punya pengambilan keputusannya tepat, itu tidak akan terjadi. Yang keenam adalah masalah ada atau untuk diatasi dengan jalan keluar yang terbaik. Masalah ini misalnya aku punya masalah dengan keluarga, bagaimana aku bisa mengatasinya gitu. Solusi bagi diri kita. Solusi untuk kita kan pergaulan ya, anak-anak Gen Z sekarang ini ya,
1: pergaulannya luar biasa.
0: Luar biasa, tapi mereka itu punya kecerdasan yang sebenarnya kalau dipakai itu luar biasa untuk diri dia dan bangsa gitu loh. Tapi karena pergaulan yang itulah yang enggak benar itu, dan dia tidak berpikiran jernih itu, dia mengambil keputusan untuk makai gitu ya. Yang ketujuh ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini kepada keluarga.
1: Sudahkah itu dilakukan?
0: Iya. Komunikasi efektif ini antara orang tua dan anak.
1: Betul.
0: Iya, sekarang ini orang tua tuh sibuk dengan kerjaannya.
1: Betul.
0: Kita aja di Bangka tuh jam 5 udah sampai di rumah, tapi orang luar Jakarta ya, metropolitan berangkat tidak nampak matahari.
1: Betul.
0: Pulang sudah enggak ada lagi matahari
1: gitu ya.
0: Jadi kita itulah, kita berikan kepada anak-anak kita yang jarang ketemu ya, misalnya jarang ketemu, tanamkan akar-akar yang kuat. Yang terutama adalah agama.
1: Betul.
0: Akar yang kuat itu adalah teguh, berpegang pada Tuhan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Yang ke-8 inilah hubungan antar pribadi. Jadi dengan orang tua jangan ada sungkan ya, jangan ada memang anak-anak sekarang tuh dongkol ya, dikit-dikit melu, dikasih tahu orang tuanya, dinasehati.
1: Iya, jadi
0: baperan gitu.
1: Kalau misalnya enggak sesuai jadi berontak.
0: Berontak. Gitu ya. Itu yang ke-9 adalah mengatasi stres.
1: Baik.
0: Mengatasi stres dan mengelola emosi.
1: Baik.
0: Bagaimana itu bisa dilakukan?
1: Ya.
0: Boleh konsul.
1: Nah, itu jiwa. Silakan. Ya baik, jadi itu ya pendengar ya, dari penjelasan Dr. Isa. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, Dr. Isa tadi kan sempat di awal kita spill bahwa kasus di Bangka Belitung itu sampai sekarang ada 38 kasus ya. Jadi terbanyak itu tadi informasinya di Tembilang, Bangka Barat begitu ya. Dan ini juga kalau kita tidak, istilah itu pengawasan terhadap narkoba ini kendor, otomatis secara itu bisa saja meningkat ya kasusnya. Nah, kira-kira nih sejauh ini sinergitas yang terbangun nih dari rehabilitasi sendiri yang ditangani oleh Dr. Risa dan juga mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, agar kasus-kasus narkoba ini ya minimal kita bisa tekan lah, seperti itu dok. Gimana dok?
0: Ya, jadi saya pernah melakukan edukasi ya, penyuluhan ke Tempilang ya. Jadi mereka kenapa yang dituju ya, goalnya itu kenapa anak-anak yang putus sekolah dan yang mudah terpengaruh ya, dan punya pendidikan yang kurang.
1: Baik. Nah,
0: karena mereka tidak berpikiran jernih tadi yang saya bilang ya, tidak berpikiran jernih,
1: sehingga mudah
0: memutus,
1: dipengaruhi ya.
0: Memutuskan suatu berpikiran jernih itu diharapkan ya kepada anak-anak muda, sisi negatif dan positifnya. Anak-anak sekarang tidak bisa memutuskan, kalau berpikiran positif lebih banyak, segi positifnya lebih banyak daripada negatif. Apakah aku memilih yang negatif?
1: Baik.
0: Nah, itu yang belum terbangun oleh anak-anak sekarang, terutama anak-anak yang putus sekolah
1: ya. Ya.
0: Jadi saya selalu menganjurkan kepada anak-anak yang dari daerah, misalnya putus sekolah dia baru tamat SMP atau tamat SD, ya pakai lanjutkan sekolah kamu. Sekarang tuh kalau putus sekolah homeschooling ya, ataupun betul. Apa ya. Gitu ya
1: pendidikan kesetaraan lah ya,
0: iya, seperti itu. Ya diharapkan supaya apa, supaya dia berpikiran luas ya, bahwa yang ajakan itu adalah negatif. Tadi macamnya ada tadi yang belum dijawab.
1: Oh, iya. Baik, saya coba lihat dulu ini dok ya. Nah ini kaitannya secara umum saja saya sampaikan 08123215 sekian-sekian, terima kasih Bapak atau Ibu ya. Ini pertanyaannya dok, seperti apa, seberapa besar ya peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan mencegah kekambuhan?
0: Oke. Itu pertanyaannya luar biasa. Yeah. Itu ada mewakili masyarakat kita.
1: Baik.
0: Ya, jadi tadi apa? Pencegahan ya.
1: Iya, pencegahan untuk mencegah kekambuhan juga nih dok. Ya. Saya ulang sekali lagi ya pertanyaannya ya. Baik, seberapa besar peran keluarga dan juga lingkungan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan mencegah kekambuhan?
0: Iya, sangat berperan ya keluarga itu dalam memantau anak ya. Memantau keluarga yang penyalahgunaan ini supaya jangan terjadi ya, kambuh kembali. Jadi peran orang tua adalah membina hubungan yang baik, membina hubungan yang tidak ada gap antara anak ya, mantan ya, mantan pecandu dengan keluarga, memantau mereka selalu ber komunikasi yang tadi saya bilang komunikasi efektif ya. Bagaimana komunikasi efektif itu ada yang mendengar dan ada yang berbicara. Baik. Kalau anak berbicara kita harus mendengar. Nah, itu yang sepertinya yang kurang. Pada para pecandu hanya ingin didengar. Kita sediakan telinga kita, orang tua ya, sediakan telinga kita untuk anak kita. Kita cuma nanya, nah ada apa?
1: Baik.
0: Nah, dia akan membuka dengan bonding kita. Kita harus memberikan menciptakan bonding kepada anak. Bagaimana bonding kita kepada anak gitu ya. Memang mula-mula kalau misalnya komunikasi itu tidak terjalin, tidak ada bonding antara anak, dia tidak akan membuka mulut dia untuk terbuka kepada kita gitu ya. Jadi itu juga kita alami, orang tua pasti anaknya berontak, anaknya tidak terbuka. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak mudah itu untuk membuka bonding kepada anak kita, tidak. Jadi dari kita dulu yang kita memberikan bahasa tubuh kita tuh menerima dia, ya. Jangan anak-anak itu bicaranya tuh agak-agak rendah ya. Pertama rendah, anak-anak sekarang kan agak tinggi nadanya.
1: Benar.
0: Ah, bunda ini apaan ini? Kita harus bisa menimpali itu ya, harus bisa mengatasi itu dengan tahu, ibu tahu gitu. Kamu tuh ada permasalahan di sekolah. Coba ceritakan kepada ibu. Dengan pertanyaan terbuka, coba ceritakan kepada ibu apa yang kamu alami di sekolah. Kan anak-anak bullying, anak-anak candu itu ya, pecandu. Itu karena mereka tuh tidak didengar. Mereka hanya butuh orang untuk mendengar. Jadi konseling yang di rumah sakit itu ya hanya menyediakan telinga, bukan menyediakan mulut
1: untuk mendengarkan curhatan mereka begitu ya. Apa yang menjadi penyebab mereka menjadi seperti itu begitu ya?
0: Sebenarnya mereka enggak butuh solusi. Mereka cuma butuh
1: pengen didengarkan.
0: Kita harus keluarga harus menyediakan telinga, dua telinga ini untuk mereka. Mereka curhat, mereka apapun. Memang kalau komunikasi yang tidak baik itu ya, komunikasi yang kurang belum terjalin ya dari kecil. Dia hanya main HP,
1: baik,
0: tidak ada komunikasi, itu tidak akan ada bonding nanti kemudiannya. Jadi sekarang ya, saya sebenarnya ada beberapa hari yang lalu curhatan orang tua,
1: baik,
0: kepada anaknya yang tidak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah, aku mau putus katanya. Aha. Gitu kan, putus sekolah. Ibunya berusaha lah, bagaimana dia parenting, pokoknya ibunya itu aktif, membuka kursus-kursus parenting gitu. Saya udah lakukan dok, katanya gitu, tapi anak saya itu kuat. Itu sudah kita lakukan, tapi itu kita serahkan kepada Tuhan. Ujung-ujungnya
1: setidaknya kita sudah berusaha.
0: Sudah berusaha, tapi anak itu kan biasanya kan nggak mau terkekang. Kamu lagi di mana, kata ibunya. Udah jam segini, jam 11 atau jam 12 gitu. Kamu kemana, kamu dengan pacarmu ya. Kita jangan memvonis anak. Ya ibu tahu kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan ya nak ya. Nanti kalau udah di mana, kamu telepon ibu lagi, kan gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang membuat anak itu yang mulanya, ah ibu ini kan mengekang aku, aku ini bukan penjara, apa di rumah itu bukan penjara, aku nih manusia loh bu, gitu. Itu yang harus kita harus kita sadari sebagai orang tua, memang tidak mudah gitu, tapi sedikit demi sedikit kita rubah lah perilaku kita sebagai orang tua.
1: Nah gitu. Itu jadi kita harus menanamkan nilai-nilai positif lah kepada anak, mempercayai mereka seperti itu ya, tapi dengan pengawasan tentunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Sengalihat Bangka Belitung dan juga pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini ya, bersama dengan Dr. Risa. Next mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi ya dok ya.
0: Oke, saya siap.
1: Dan pendengar terima kasih banyak atas atensinya, sudah gabung langsung lewat live chat kami, lewat WA, lewat telepon kami, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita sekali lagi akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian berita olahraga.
1: Pada menit ke-7 dan menit ke-64, kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
3: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: On est vraiment fier et content.
1: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda, membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English Billiard. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, saya Novi lanjut menyapa Anda bersamaan kita sampai selesai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi. Menantikan saat nanti kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

0: Satu Hereri Sungaliat Bangka Belitung, satu pilihan lagu religi baru saja kita dengarkan pendengar, dan selanjutnya kita akan perbaharui dulu informasi untuk Anda pendengar, dan berikut kami akan coba tersambung bersama reporter kami, Bung Debi Nirwan. Dia akan melaporkan terkait Kapolda Bangka Belitung menyebut rata-rata tahanan di Polda Bangka Belitung adalah kasus narkoba. Baik rekan Debi, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Nopi dan juga pendengar RRI dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan jika saat ini separuh atau sekitar 50% dari total tahanan yang mendekam di sel Mapolda maupun Mapolres jajaran didominasi oleh tersangka kasus narkoba. Melihat tingginya angka tersebut, Kapolda menegaskan penanganan terhadap pengguna atau penyalahguna narkoba idealnya diarahkan ke tempat rehabilitasi, bukan ke tempat jeruji besi tersebut. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan BNN bahwa penyalahguna atau pengguna narkoba itu

0: Pulau Bangka maupun Pulau Belitung. Para pelaku juga kerap memanfaatkan dermaga tidak resmi atau yang biasa disebut dengan jalur pelabuhan tikus. Mengantisipasi kebocoran-kebocoran di jalur-jalur rawan tersebut, Kapolda juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan di lingkungan masing-masing. Kepolisian juga membutuhkan peran aktif warga sebagai perpanjangan tangan aparat di lapangan untuk melaporkan jika adanya kasus-kasus narkoba di tempat sekeliling mereka. Sementara itu, di sisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung mengakui jika fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Bangka Belitung memang masih sangat minim. Seperti disampaikan oleh Kepala BNNP Bangka Belitung tadi, bahwa pusat rehabilitasi narkoba yang disediakan pemerintah hanya satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ di Sungaliat Bangka. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Untuk itu pihaknya BNN Bangka Belitung menciptakan terobosan baru, yakni mengkombinasikan metode terapi kesehatan serta terapi sosial lewat rehabilitasi religi yang juga bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, di mana di BNNP Bangka Belitung itu sudah ada masjid ataupun musala itu yang dilakukan rehabilitasi secara religi dan kesehatan serta sosial terhadap para mereka pecandu ataupun pengguna narkoba tersebut. Namun demikian, Kepala BNNP Bangka Belitung juga masih menyayangkan jika kesadaran ataupun antusias masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi di Bangka Belitung ini masih sangat minim. Terbukti biasanya kasus-kasus narkoba itu yang melaporkannya ke BNNP, orang-orang terdekatnya, baik itu anak maupun istri yang mengaku khawatir atas kondisi keluarga akibat dari barang haram tersebut, sehingga memilih untuk melaporkan ke BNNP Bangka Belitung untuk dilakukan rehabilitasi, pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi yang disampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kita Debi Nirwandi, pendengar, terkait mengenai informasi yang baru saja disampaikan bahwa Kapolda Bangka Belitung menyebut rata-rata tahanan di Polda Bangka Belitung itu adalah kasus narkoba. Dan selanjutnya pendengar, masih menemani Anda, pilihan lagu religi lanjut kembali menyapa Anda, dan kami ingatkan juga untuk Anda pendengar yang saat sekarang mungkin sedang melaksanakan berbagai aktivitas, mungkin bisa dituntaskan ya, mengingat hari ini hari Jumat, mungkin Anda bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumatnya ke masjid-masjid terdekat.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, satu pilihan lagu religi yang baru saja kita dengarkan yaitu dari Raihan dengan Demi Masa. Baik, sekali lagi untuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat sekarang sedang memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, untuk Anda yang mungkin sekarang baru saja ke rumah, segera bisa menunaikan ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat dari masjid-masjid terdekat tentunya. Dan pendengar, selanjutnya masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar, dan kita akan langsung menuju ke Masjid Agung Sungai Liat. Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama reporter kami Taufan. Rekan Taufan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Sungai Liat, dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang berada di Masjid Agung Sungai Liat. Berjumpa kembali kita dalam program siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Edisi hari ini 26 Juni 2026 atau 10 Muharram 1448 Hijriah. Dan pendengar, dapat kami informasikan untuk khotib yang bertugas atau petugas Jumat hari ini adalah khotibnya adalah Ustaz Satra Sudaryoso MA Hum yang juga merupakan Wakil Ketua 2 BP Masjid Agung Sungai Liat. Adapun tema yang akan dibawa hari ini adalah mengenai hijrah kolbu, jalan rohani menuju Allah. Dan kemudian mendengar, untuk imam yang bertugas pada sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Yusuf Mujarobi. Dan selanjutnya untuk muazin yang bertugas, yakni Ustadz Ahmad Yudiar yang akan menjadi muazin ya pendengar. Dan kita masih menantikan pendengar untuk dari Masjid Agung Sungai Liat, apakah akan segera, dan kita nantikan sama-sama ya pendengar, kumandang azan yang insya Allah pada hari ini akan berkumandang pada pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Dan kita sama-sama masih menantikan untuk rangkaian ibadah sholat Jumat ini dapat segera dimulai di Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan benar, kami informasikan juga kepada Anda untuk dapat segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat ataupun masjid-masjid terdekat, karena sesaat lagi ibadah sholat Jumat akan segera kita laksanakan, akan segera kita ikuti. Dan untuk di Masjid Agung Sungai Liat, pendengar, kami sampaikan, kami informasikan kepada Anda bahwasanya jemaah mulai datang ke masjid. Dan sepertinya suara beduk sudah berbunyi ya pendengar. Dan sesaat lagi akan ada azan sholat Jumat hari ini dari Masjid Agung Sungai Liat. Saya reporter Taufan Libero mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat. Wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama kita sampaikan kalam alhamdulillah kepada Allah atas segenap nikmat dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kemampuan, kesempatan menunaikan ibadah, wabil khusus salat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rindu salam dan salawat kita sampai kepadanya, dan beliau sendiri hadir menjawab salam dan salawat itu dengan syafaahnya dalam hidup ini atau syafaahnya dalam kehidupan nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, masih dalam suasana tahun baru Hijriyah 1448 Hijriyah. Bahwasanya hijrah secara tempat, secara fisik sudah berlangsung, manakala hijrah itu berlaku pada sosok Nabi besar, berikut juga sahabatnya, dari kota Makkah ke Madinah. Di luar itu ada hijrah lain yang jauh lebih penting, hijrah qalbiyah. Dan ini dapat kita telusuri dari isyarat yang Nabi sabdakan, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada setelah itu adalah jihad, perjuangan terus-menerus, wa niyyatun, dan sesuatu yang berkaitan dengan bahasa hati nurani. Jamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam hal yang lain, dalam satu riwayat Nabi juga bersabda, al-muhajiru alladhi manahallahu anhu, orang yang berhijrah itu adalah dia yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dari dirinya. Hadis Bukhari Muslim. Dari isyarat ini kita bisa fahami bahwa momentum hijrah sejatinya berkaitan erat dengan pergerakan di kalbu kita masing-masing. Dari sini kita dapat maknai bahwasanya hijrah kalbu itu bertumpu pada hal berpalingnya hati dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, menuju kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hayat hidup kita masih berlaku.
Hijrah batiniyah namanya. Hijrah dalam aspek sisi-sisi terdalam dari manusia. Karena itulah kita dapat merinci aspek-aspek hijrah kalbu itu, antara lain hijrah dari lalai menuju ingat kepada Allah. Bukankah kita insan banyak lalainya dari Allah, banyak mangkirnya dari Allah, banyak menjauh dari Allah, menjauh dari maksiat yang kita buat, menjauh dari keburukan yang kita lakukan, menjauh berupa maksiat, berupa keburukan, berupa kejahatan, sehingga dari semua itu jauhlah kita dari Allah yang Azza wa Jalla. Bukankah kita begitu kondisinya? Saya pribadi, kita semua, kita berkeyakinan bahwa dalam banyak waktu yang kita punya, lalainya kita pastilah berkali-kali kita lakukan. Oleh karena itu, makna hijrah sejatinya adalah kita berpaling dari sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, menuju sesuatu yang membuat kita untuk ingat kepada Allah. Bukankah perkara ingat kepada Allah ini adalah perkara besar, perkara utama, sesuatu yang sangat pokok dalam agama kita, dalam semua hidup yang masih Allah suguhkan kepada kita. Para khatib memekikkan dalam setiap khutbah Jumatnya, beliau mereka mengatakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir menyebut ingat Allah itu akbar, perkara yang sangat-sangat besar. Oleh karena ini hal besar, maka kita tetapkan, kita nyatakan dalam diri kita, dalam hati terdalam, mari kita ingat Allah, mari kita berpaling dari lalai kepada Allah. Yang kedua, makna hijrah qalbiyah yang bisa kita wujudkan keseharian adalah dari hubbud dunya menuju hubbullah. Bukankah kita manusia super modern, tingkat cintanya kita kepada dunia begitu dominan? Mari kita bertanya kepada hati masing-masing. Dan dalam hal ini Nabi memberi isyarat dan mengingatkan, istafti qalbak, wahai umat, wahai orang beriman, senantiasalah meminta fatwa kepada hatimu. Bertanyalah kepada hati nuranimu sebelum memutuskan sesuatu. Karena bahasa hati itu bahasa suci, bahasa murni, bahasa kebenaran, bahasa kebajikan. Isyarat hati itu menuntunmu. Problemnya adalah bahasa hati yang super suci itu kita abaikan, kita hiraukan. Yang dominan adalah dorongan-dorongan hawa nafsu dan kepentingan ego pribadi kita. Oleh karena itu, hadirin yang bertakwa kepada Allah, mari kita tegaskan bahwa dari kecintaan kepada dunia yang begitu dominan, kita menuju kepada cinta kepada Allah. Cinta Allah itu sederhana wujudnya. Kita datang ke masjid yang mulia ini, itu bagian dari cinta Allah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, itu juga adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Kita berpuasa pada hari-hari lalu adalah juga bagian dari cinta kita kepada Allah. Kita baca Quran, kita zikir kepada Allah, kita menunaikan ketaatan. Semua itu berkait kelindan dengan wujud daripada cinta kita kepada Allah. Ada banyak wujud kecintaan kepada Allah yang bisa kita implementasikan secara nyata. Kita yang punya otoritas dan kewenangan, menghadirkan kewenangan kita itu dalam kemaslahatan, ketaatan, adalah bagian dari cinta kepada Allah. Kita yang pegawai, kita yang buruh, mengedepankan aspek taat kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Kita yang pengajar, kita yang dosen, kita yang mengabdi kepada
dalam rangka mengajarkan nilai-nilai berbangsa bahkan bernegara adalah juga bagian cinta kepada Allah. Sederhana, dimanapun, kapanpun cinta Allah bisa kita wujudkan. Selanjutnya hijrah qalbiyah bertumpu pada aspek yang kita sebut dengan dari menunaikan, memenuhi kebutuhan hawa nafsu, kita beralih kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah hawa nafsu sudah menjadi tuhan-tuhan palsu yang kita sembah? Bukankah memenuhi kebutuhan hawa nafsu adalah bagian yang sulit kita nafikan, kita enyahkan dalam hidup? Karena itu Allah mengingatkan orang beriman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat, engkau menengok, engkau menyaksikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang dipeturutkannya? Bukankah kita juga sudah menyembah hawa nafsu kita dan menjadikan ia sebagai tuhan palsu kita? Kalau memang begitu adanya, mari kita bertaubat. Mari kita perbanyak istighfar. Momentum hari Asyura berkait kelindan juga dengan istighfar dan pertaubatan kita kepada Allah. Banyak sejarah dan teladan para nabi-nabi dahulu dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikirnya yang berkepanjangan, mereka diselamatkan Allah pada hari Asyura mereka. Nabi Yunus alaihi salam, lantaran zikirnya, lantaran taubat istighfarnya, Allah selamatkan dari ikan yang memangsanya selama berbulan-bulan. Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya diselamatkan Allah dari kejaran dan kelaliman Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan Allah dari sengatan api yang membakar oleh Raja Namrud, dan itu berlangsung pada hari Asyura. Oleh sebab itu, hari Asyura dan juga bulan Muharram berkait kelindan dengan momentum besar bahwa kita sebagai orang beriman dituntut agar memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah, mengedepankan, mendawamkan zikrullah, agar problem-problem besar yang kita hadapi, masalah-masalah rumit yang sulit kita urai, Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, pertolongan-pertolongan, sebagaimana Allah suguhkan kepada para nabi-nabi, para wali-wali, kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kondisi kita begitu adanya. Terakhir, makna hijrah qalbiyah kita bertumpu pada aspek bergantung kepada makhluk menuju hanya bergantung bertawakal kepada Allah. Hadirin wal hadirat, hadirin jemaah sekalian yang beriman, bukankah kita juga kerap bergantung kepada makhluk, bergantung kepada perintah atasan, bergantung kepada pihak yang punya otoritas dan kewenangan? Begitu kita bergantung kepada tuhan-tuhan palsu itu, sesungguhnya kita sudah menduakan Allah. Oleh sebab itu momentum Muharram, momentum hijrah adalah berkait kelindan bahwa kita harus seutuhnya bergantung semata kepada Allah. Kita bisa belajar dari jemaah haji yang sudah rampung menunaikan manasikul hajnya di tanah suci Al-Mukarramah. Keterbergantungannya kepada Allah harus menyala dan terus-menerus tanpa hilang sejenak pun. Dan itu mesti dibawa ke tanah air masing-masing. Spirit haji mengajarkan kita terbebas dari kebergantungan kepada selain Allah, menuju tawakal, berserah diri, berpasrah hanya kepada Allah. Siapapun kita, rajakah kita, pemimpinkah kita, yang punya otoritas kekuasaankah kita, yang lemah, yang tiada berpunya, sebagai pengajar, sebagai orang biasa, semua kita mesti bergantung kepada Allah ya Azza wa Jalla. Khatib mengajak kita bersama, mari kita tegaskan hijrah qalbiyah kita sebagaimana Nabi ajarkan dalam satu doa, ya muqallibal qulub,
Tsabbit qulubana, qulubana ala dinik. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan kalbu kami. Tsabbit qulubana, mohon tetapkan kepada kami hati kami senantiasa memperjuangkan ketaatan dan dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah, Engkau yang senantiasa mengarahkan hati nurani kami. Sarif qulubana ala ta'atik, arahkan, bimbing hati nurani kami itu dalam taat kepadamu. Dalam hidup kadang kita menghadapi persoalan dominasi hawa nafsu, persoalan dominasi ego yang kita perturutkan, persoalan otoritas dan kewenangan yang kadang-kadang kita sulit mengenyahkan dari semua tadi. Mari kita tanya dalam-dalam kepada hati terdalam. Kita jadikan hati sebagai sumber fatwa batin kita. Ujungnya kepada Allah, sehingga kita terbebas dari dominasi hawa nafsu, dari kebergantungan kepada makhluk, dari lalai kita menuju taat, dari hubbud dunia kita menuju hubbullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Pendengar, demikianlah program siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya kita doakan sama-sama ya pendengar, semoga apa yang menjadi pembahasan atau topik pada khotbah Jumat hari ini dapat memberikan kita banyak pelajaran dan juga ketenangan untuk diri kita. Dan soalnya pendengar, demikianlah program siaran langsung salat Jumat ini. Saya reporter Taufan Alibero dan juga operator dari petugas teknik RRI Sungai Liat Agus Salim dan Saparudin Amri, dan juga operator Masjid Agung Ustadz Dedi pamit undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.

13 waktu Indonesia Barat dilanjutkan nanti dengan Pro Persada yang bakal menyapa pendengar dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar, standby terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Baik, pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu atau sajian instrumentalnya, dan selanjutnya pukul 13 kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba.
2: Berdasarkan dua alat bukti, kami juga telah melakukan penahanan, upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka MYM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L, kami lakukan penahanan rutan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungainya dengan Warta Berita Daerah, dibacakan Novi Farida untuk edisi siang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kejaksaan Negeri Bangka telah menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi pada dana hibah KONI pada pengurus tahun 2019-2023. Berita selengkapnya kami sampaikan untuk Anda. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2026 ini, tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 dengan upacara di kantor BNNP Babel pada Jumat pagi. Melalui momentum ini, BNN memperketat pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba yang kini masih masif hingga merambah ke kawasan pelosok desa dan sektor pertambangan timah. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristanto mengatakan komitmen jajaran untuk terus melakukan penegakan hukum dan pencegahan secara masif. Langkah ini selaras dengan jargon yang digaungkan oleh Kepala BNN RI, yakni War on Drug atau Perang Melawan Narkoba Demi Kemanusiaan. Eko mengungkapkan kekhawatirannya berdasarkan laporan yang diterima langsung dari para kepala desa dan masyarakat setempat. Peredaran barang haram tersebut kini sudah menyusup jauh ke area pedesaan dan kampung-kampung yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian warga. Selain penegakan hukum yang agresif, BNNP Babel juga mengedepankan aspek humanity dengan edukasi dan sosialisasi. Di tingkat desa, BNNP telah membentuk jaringan relawan serta agen-agen pemulihan yang direkrut langsung dari elemen masyarakat guna memperkuat benteng pencegahan.
1: Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba, sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung.
4: Senada dengan itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan peringatan HANI 2026 harus dijadikan momentum kesepakatan bersama untuk menetapkan narkoba sebagai musuh bersama. Menurut Victor, para pelaku jaringan narkoba kerap selangkah lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk melancarkan modus barunya, mulai dari penggunaan media tertentu seperti cairan vape hingga transaksi via website. Lebih lanjut, untuk mengimbangi pergerakan cepat narkoba tersebut, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan kualitas personel, pembaruan sarana-prasarana, serta penguatan sinergi lintas sektor.
5: Ini jadi momentum bersama lah, karena kita tahu sendiri bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu kan sekarang sangat dahsyat, perkembangannya maju. Biasanya mereka itu maju selangkah daripada kita itu. Dia selalu menemukan modus-modus baru, apalagi perkembangan teknologi sekarang. Jadi momentum ini harus dijadikan kesepakatan bersama. Kita harus jadikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini menjadi musuh bersama.
4: Sementara itu, pada upacara HANI tersebut, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing bertindak sebagai inspektur upacara, dihadiri oleh instansi vertikal serta TNI Polri. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam peringati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Haryansyah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Peringatan HANI tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
6: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
0: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Riat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
7: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
0: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari HANI 2026. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman telah mewawancarai Kepala BNN Kabupaten Bangka. Mari kita simak hasil wawancaranya.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai kegiatan. Saya sudah bersama Kepala BNN Kabupaten Bangka, Bapak Haryansyah. Pak Haryansyah, seperti apa rangkaian kegiatan dalam memperingati HANI yang dilaksanakan BNN Kabupaten Bangka?
6: Kalau untuk Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Kabupaten Bangka dan jajaran akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak HANI, dan Pasca HANI. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami rancang sedemikian rupa untuk kegiatan yaitu akan dilaksanakan patroli bersama dengan Satuan Satarkoba Polres Bangka, Babin dan Babinkamtibmas, penggiat dan IBM di lingkungan masyarakat yang kami anggap berdampak dan rawan. Yang kegiatan ini memang sebenarnya sudah sering kami lakukan bersama-sama, baik itu razia di tempat tidur malam maupun di kawasan tongkrongan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Karena kami mulai sekarang kegiatan ini akan rutin kami laksanakan setiap malam yang kami anggap rawan. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu senam bersama yang akan kami laksanakan di kawasan rawan narkotika, peredaran gelap narkotika, yaitu kawasan Nelayan 1 dan Nelayan 2 yang akan melibatkan para penggiat, IBM, Babinsa, dan Babinkamtibmas ya, beserta masyarakat yang baik yang berdampak maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang kegiatan yang ketiga, razia di tempat hiburan malam gabungan bersama Pom AL, Satpol PP, Babinsa, PM, dan para penggiat yang ada di lingkungan tersebut. Untuk kegiatan deteksi dini kawasan rawan tambang, kita akan laksanakan kegiatan bersama di kawasan tambang yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Ada dua titik fokus yang akan kami laksanakan dan itu kami masih menunggu hasil dari laporan intelijen dan laporan masyarakat yang ada di kami. Nah, untuk kegiatan yang lima, ini PRA ya. Kalau untuk yang PRA ini, pemasangan peringatan media luar ruang yang berada di 83 titik yang akan dipasang terhadap tentang pelaksanaan kegiatan HANI, Hari Anti Narkotika Nasional. Dan media ruang ini berisi ajakan dan semangat untuk masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan narkotika. Nah, untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya, sosialisasi KIE ini sosialisasinya bisa berbeda berbentuk sosialisasi di sekolah, di masyarakat langsung, di daerah berdampak, maupun di lingkungan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika, baik itu di komunitas motor, lembaga sosial masyarakat, maupun di lembaga resmi pemerintah lainnya, selain sekolah ya. Nah, untuk acara puncak yaitu BNN Kabupaten Bangka akan mengirim peserta Saka Anti Narkotika yang insya Allah akan dilaksanakan di BNN Kabupaten Bangka, di BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengirim peserta jambore untuk mengikuti jambore tingkat provinsi. Jambore ini jambore baru. Jambore ini dirancang oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pilot project bagi BNN di jajaran seluruh Indonesia. Nah, jadi BNN Provinsi telah mencetuskan Saka Anti Narkoba ini. Kenapa Saka Anti Narkoba? Karena Saka dianggap, Pramuka itu dianggap sesuatu organisasi yang menyentuh sampai ke pelosok dan paling bawah. Jadi setiap sekolah, setiap masyarakat itu pasti ada Pramukanya. Nah, ide ini dicetus oleh Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Brigjen Pol Eko, dan ini menjadi satu-satunya seluruh Indonesia yang telah memulai terlebih dahulu. Ketiga, ke acara puncak yang lain, yaitu pengecekan kesehatan bersama Dinkes yang akan kami laksanakan di titik kumpul masyarakat, baik di pasar maupun di desa-desa yang kami anggap kawasan rawan. Yang acara paskahnya, sesudah acara puncaknya, itu akan kami laksanakan bersih wisata, bersih narkoba, sekaligus praktik sosial di lingkungan pantai, baik di Lintas Timur maupun di Pantai Matras. Nah, untuk yang kegiatan paskah lainnya, tali asih dan ziarah kepada pensiunan kepala dan pegawai ex-BNN Kabupaten Bangka yang telah mengabdi dan sudah wafat mendahului kami. Yang 11 adalah pengecekan kesehatan bagi klien dan pegawai Yayasan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, yaitu kegiatan yang akan kami laksanakan di mitra kami, yaitu yayasan yang menampung orang-orang korban dari bahaya dari candu narkobanya. Jadi yayasan kami libatkan untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi di hari momentum nanti, di hari ini, kami berharap khususnya kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga lingkungan, mari kita tolak, mari kita berani lihat dan berani lapor. Nah, itu yang kita tanamkan kepada sana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
0: Mendengar demikian wawancara saya bersama Kepala BNN Kabupaten Bangka, Bapak Haryansyah. Saya Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2 Pangkal Pinang dan Pemkot Pangkal Pinang luncurkan dodol nanas kirim perdana ke Bandung. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Kiriman dari produk dodol seberat ke Bandung itu seberat setengah ton.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang bersama Pemerintah Kota Pangkal Pinang resmi meluncurkan produk olahan dodol nanas hasil pembinaan warga binaan sekaligus melakukan pengiriman perdana ke Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan launching tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kelurahan Tua Tunu Indah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan produk luncuran perdana ini sebanyak kurang lebih setengah ton dodol nanas diberangkatkan menuju Bandung. Kata dia, produk olahan nanas ini diharapkan dapat menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Pangkal Pinang.
8: Launching dari produk olahan nanas terdiri dari nantinya akan menghasilkan berbagai macam makanan, ya, bisa menjadi oleh-oleh khas daripada Pangkal Pinang ini, khususnya adalah Tua Tunu. Dan hari ini pengiriman dari produk dodol seberat ke Bandung itu seberat setengah ton. Jadi dari nantinya akan terus berkelanjutan. Jadi diawali justru ini dari Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang.
9: Ia menambahkan kebutuhan bahan baku nanas saat ini telah dipasok dari desa binaan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program pembinaan warga binaan. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin berharap program pembinaan yang telah dilakukan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang dapat terus berlanjut, dan saat ini pemerintah kota juga telah membangun rumah produksi. Menurutnya, rumah produksi tersebut nantinya akan dikelola oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan, sehingga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
10: Harapan saya tentunya pertama bahwa setelah kita mulai ini harus konsisten dan terus berlanjut menghasilkan produk ini, kemudian memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di Tua Tunu ini, kemudian juga kita mengharapkan ada dampak positif bagi kelompok-kelompok yang lain di kecamatan yang lain, untuk juga kita dorong membangun rumah-rumah produksi.
9: Melalui kolaborasi ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama Kanwil Dijenpas Kepulauan Bangka Belitung dan Lapas Kelas 2 Pangkal Pinang berharap produk olahan nanas dapat semakin dikenal luas, memiliki daya saing di pasar nasional, serta menjadi salah satu produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Bangka telah menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi pada dana hibah KONI pada pengurus tahun 2019-2023. Berikut laporan Ratna Agusari.
2: Penetapan tersangka terhadap Ketua KONI Kabupaten Bangka, inisial MYM, dan Bendahara.
11: Kejaksaan Negeri Bangka menetapkan dua mantan pengurus inti Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bangka, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah. Dua tersangka tersebut yakni mantan Ketua KONI Bangka berinisial MY dan Bendahara KONI Bangka berinisial LF. Keduanya merupakan pengurus KONI periode 2019-2023. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heria Sakti saat didampingi Kasih Intel Oslan Pardede dan Kasih Pitsus mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi, menghitung dan menemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai 526,1 juta rupiah.
2: Berdasarkan dua alat bukti, kami juga telah melakukan penahanan, upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka MYM dengan penahanan kota, kemudian bendahara inisial L kami lakukan penahanan rutan di lapas Bukit Semut ya.
11: Menurut Heria, MY dan LF diduga bersama menyelewengkan dana hibah KONI Bangka. Dana 526,1 juta itu seharusnya dipakai untuk pembinaan atlet, tetapi justru digunakan tidak sesuai peruntukan. Usai ditetapkan tersangka, MY langsung ditahan di lapas Bukit Semut Sungai Liat selama 20 hari, sementara LF ditetapkan sebagai tahanan kota atas dasar kesehatan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Lebaran Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas Kemenag Belitung salurkan 169 paket perlengkapan sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
12: Tujuannya adalah sama-sama kita merasakan bahwa segala sesuatu itu hanya ada hak-hak untuk mereka ya yang kita
13: punya. Kementerian Agama Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas melalui kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dalam rangka peringatan Muharram 1448 Hijriah. Kegiatannya mengusung tema pesan inklusi dari jiwa anak untuk negeri, menebar maslahat penguatan umat. Itu digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung pada Kamis 25 Juni 2026. Selain itu, kegiatan kemarin dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program Kementerian Agama untuk memperkuat kepedulian sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas pada momentum bulan Muharram. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Belitung Suyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Agama untuk memperkuat kepedulian sosial kepada kelompok yang membutuhkan. Ia menjelaskan sebanyak 169 penerima memperoleh bantuan yang terdiri dari anak-anak pondok pesantren, panti asuhan putra dan putri Muhammadiyah, penyandang disabilitas serta masyarakat umum. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Menurutnya bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.
12: Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah Lebaran Anak Yatim dan Disabilitas sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Agama. Artinya berbagi, merasa kita peduli dan berbagi kepada sesama ya, khususnya anak yatim dan disabilitas. Tujuannya adalah sama-sama kita merasakan bahwa segala sesuatu itu hanya ada hak-hak untuk mereka ya yang kita punyai.
13: Suyanto menambahkan program Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas direncanakan menjadi agenda rutin setiap bulan Muharram. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Meski telah menjangkau ratusan penerima manfaat, Suyanto mengakui masih banyak anak yatim dan penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian serupa. Karena itu, pihaknya berharap cakupan program dapat diperluas hingga kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Ia juga mengaku senang melihat antusias para penerima bantuan. Menurutnya, selain penerima bantuan, mereka dapat merasakan suasana kebersamaan dan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
14: Dari Tanjung Padang Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng komunitas lingkungan hidup untuk memanfaatkan sampah durian menjadi pupuk kompos. Bustami Ahmad melaporkan.
15: Jadi bukan menimbulkan masalah baru untuk sampah dari kulit durian.
16: Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng komunitas lingkungan hidup untuk memanfaatkan sampah durian menjadi kompos atau pupuk alami. Pemanfaatan itu diharapkan agar tidak menimbulkan masalah baru terkait sampah yang ada di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Bangka, Ismi Rahmadinianto mengatakan, sampah durian yang dihasilkan para pedagang sengaja dikumpulkan dan tidak dibuang untuk nantinya dibuat pupuk alami bagi tanaman yang ada di sekitar kota Sungai Liat.
15: Sampah dari durian ini, saya kolaborasi ilmu saya kemarin yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, jadi bukan menimbulkan masalah baru untuk sampah dari kulit durian. Jadi kita kelola untuk nanti menjadi kompos. Jadi kami gandeng juga masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Liat untuk mengelola kulit-kulit durian ini menjadi kompos.
16: Ia menjelaskan sampah durian yang dikumpulkan itu berasal dari pedagang yang berjualan di Bazar Duren Taman Kota Sungai Liat setiap malamnya. Bazar durian kali ini pihaknya memberi ruang kepada para pedagang untuk berjualan dan tidak membuang kulitnya sembarangan, tetapi dikumpulkan agar nantinya bisa dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pihaknya juga bekerja sama dengan DLH Bangka untuk membantu membersihkan serta mengangkut sampah-sampah yang ada, sehingga tak mengganggu aktivitas masyarakat di lokasi tersebut. Ia berharap pemanfaatan ini tak hanya dilakukan di wilayah Taman Kota Sungai Liat saja, tetapi semua pedagang durian yang berjualan dimanapun, untuk bisa mengumpulkan serta membuat sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan di Kabupaten Bangka. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter Bustami Ahmad mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah. Dan saat ini pendengar pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, saya lanjut lagi untuk menyapa pendengar dalam rangkaian acara kita untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk pendengar juga dapat mendengarkan acara Pro Persada kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mengawali kebersamaan kita siang hari ini, kita akan simak ya beberapa pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan nanti setelah ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon, SMS dan juga WA. Baik, kali ini pendengar mengawali kebersamaan kita, saya awali dulu satu pilihan lagu untuk pendengar semuanya. Dan pantau terus 96,4 MHz dan AM 1413 kHz.

0: 101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Itu tadi dua lagu ya, Judika dengan Sakit Tak Bertepi, kemudian Hatimu Milikku dari Arfian Dwi, pendengar. Dan kali ini kita langsung saja sapa pendengar kita yang mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo. Ya, halo, selamat siang Pro Persada.
1: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, okay, baik, selamat siang. Ini ternyata dengan Julia. Oke, okay. Alhamdulillah kabarnya baik, Julia. Oke, okay, Julia sendiri.
1: Baik-baik saya.
0: Oke, okay, deh. Baik, Julia, sekarang lagi musim durian. Gimana, udah berburu durian belum nih?
1: Iya, tadi habis bahas durian dengan Bang Putra.
0: Oh, dengan Bang Putra. Oke deh. Sekarang ya, ini di Sungai Liat lagi banjir durian.
1: Iya, di sini lagi banjir, di sana lagi meruas-meruasnya katanya.
0: Apa itu?
1: Buat durian, musim durian juga di sana.
0: Oh, sama ya. Hampir iya, merata juga berarti ya.
1: Durian sempalai.
0: Apa itu durian sempalai?
1: Durian sempalai itu durian yang endul banget, mantap.
0: Sama kayak punya Bangka kali ya, kalau munut
1: iya,
0: ya.
1: Kayak durian di RW katanya.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Mantap.
0: Oh, gitu. Oleh. Bukan ini, bukan durian sawit ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, durannya molek cantik.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Harganya mahal lagi.
0: Oh, gitu. Oke deh. Iya. Kalau di sana gimana? Kalau di sini kan udah sudah tergolong murah juga ya kalau sekarang ya.
1: Murah, bahkan 5.000 ada.
0: Iya.
1: Ya, 10.000. Kalau mau yang

0: saya sih. Tapi kalau mereka kan orang ini kan orang bos-bos kongke kata.
1: Ya gitu. Mereka, jadi mereka sih enggak hitung-hitungan gitu iya, ya. Di sana mereka suka ya udah beli
0: durian,
1: gitu.
0: Kalau udah musim durian pokoknya enggak ajar DJ. Iya, pokoknya. Mbak, kenapa ya kok kecil ya suara di radio ya, suara pendengarnya tuh?
1: Oh, begitu. Masa kecil sih? Ini udah ya, full banget.
0: Suara di studio suara Mbak Novinya jelas gitu. Jelas banget.
1: Saya nggak tahu, Beb. Beneran. Saya cuma sekedar siaran aja, Beb.
0: Beb. Sekali.
1: Oke.
0: Oke deh, kalau gitu. Karena musim durian.
1: Iya.
0: Satu pantun.
1: Pantun apa? Coba aku dengar pantunnya gimana.
0: Ke pasar buah, beli buah durian.
1: Cakep.
0: Buah duriannya dibuat jadi bubur, kuah ketan.
1: Cakep. Terus?
0: Begitu banyak duda-duda keren. Tapi Julia tetap pilih duda manis Kalimantan.
1: Aduh.
0: Aduh,
1: aduh, lucu ya. Bisa aja ini ya.
0: Iyalah, dia kan pinter segalanya.
1: Cile.
0: Pintar gombal.
1: Oke.
0: Apalagi ya?
1: Apalagi coba. Udah itu aja.
0: Lagunya ya?
1: Lagu apa?
0: Lagunya bisa nggak ini Mbak?
1: Lagu apa?

0: saya.
1: Iya, itu lagu lawas kali ya. Kalau versi aransemennya gimana nih?
0: Tak ingin sendiri. Fanny Fabiola.
1: Oke deh, nanti saya coba dulu ya.
0: Iya,
1: oke.
0: Itu baru loh. Baru Fanny Fabiola itu.
1: Iya. Oke.
0: Kata Bang Topan ada di Propresada nanti ya, Mbak Julia katanya kalau mau request lagu itu.
1: Oke, sip, ditunggu lagunya ya.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Semua pendengar disiarkan, diputarkan. Makasih Mbak Nancy.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus salam sapanya spesial untuk Otomatis ya, dengan orang Kalimantan lah.
1: Oke okay deh.
0: Bang Putra ya, terus untuk Mbak Ria di Belitung, terus untuk Pak Irwan Air Kantung.
1: Baik.
0: Untuk Pak Ramadan, katanya sakit loh Pak Ramadan.
1: Oh sakit, ya, pantas jarang tangannya, dengar suaranya ya.
0: Iya, tangannya patah katanya karena kecelakaan tunggal.
1: Oh gitu.
0: Oh, Mbak Novi belum tahu ya?
1: Belum tahu, Mbak Novinya kan udah lama off nih.
0: Iya. Off air.
1: Iya.
0: Ini bisa on air kenapa?
1: Iya, ada aja. Ada aja.
0: Oh, ganti. Kirain mau terus-terusan.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Ini ya. Pak Leman juga.
1: Iya.
0: Terus Kang Ahmad Irwan. Budi Sumi.
1: Baik.
0: Yuklin. Bang BRI.
1: Bang BRI.
0: Bunga Bang.
1: Siapa
0: ya? Bang John Arif. Udah Sultan, Bang Reza di Pangkal Pinang.
1: Baik.
0: Udah Sultan sampai sekarang enggak pulang-pulang dia, Pak.
1: Bukan ada yang buat dia betah di sana itu.
0: Iya, mungkin udah nikah kali.
1: Gitu ya.
0: Iya. Ya, semoga sehat selalu lah untuk Uda Sultan kita ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk Pak Zul Faizar, untuk Maria, untuk Bu Rindu Ibe atau Ampuy, untuk
1: Baik.
0: Bang Rindo, untuk Bang Jante yang ada di Belitung ya.
1: Iya.
0: Terus untuk Pak Yota, Pak Azadin, terus Julia ini supaya gede loh suara di hub radio nih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, karena kan sambil denger radio Julia nih.
1: Oh pantesan.
0: Iya, makanya gede-gede suaranya. Iya, soalnya kalau telepon biasa agak kecil suaranya Mbak.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau HP Android, telepon WA.

0: Biasa aja.
1: Oh gitu, oke deh.
0: Ya, terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
0: Tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
0: Dibungkus habis.
1: Baik.
0: Dipaketkan. Paket durian gratis. Ya udah, terus
1: okay.
0: Untuk Pak Novinya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Semoga, kalau musim durian nih kan, pasti musim ekstrim kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya jaga kesehatan aja, jangan lupa kalau sudah makan durian, kulit duriannya jangan dibuang.
1: Jadiin kompos.
0: Iya, kompos atau dipinum airnya.
1: Oh, biar nggak mabok.
0: Biar nggak mabok durian. Ya biar nggak panas dalam,
1: katanya bener.
0: Mitosnya minum airnya di kulit durian itu lah, Mbak.
1: Iya.
0: Tahu bener apa enggak, tapi memang bener kok. Ya untuk Mbak Novinya semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Pokoknya salamnya untuk Kak Rizky kita.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang udah gabung ya. Ada Julia yang ada di seputaran BTN. Kita ke Yulin dulu nih. Halo, selamat siang Yulin. Iya, gimana kabar Yulin?
2: Suaranya mengganggu telinga enggak?
1: Oke deh, suaranya cetar pokoknya ya.
2: Tapi udah mengganggu ya.
1: Iya, oke deh. Baik, Yulin, kalau Yulin sendiri gimana musim durian ini? Udah berburu durian belum nih?
2: Ya udah, di depan rumah kan ada jualnya.
1: Oh, pantesan. Yulin termasuk orang yang hobi durian gak nih?
2: Hobi sih enggak.
1: Oh, hobi sih enggak, tapi cuman suka
2: makan. Aja.
1: Oh, suka aja. Biasanya apa, satu lum, dua lum kayak gitu ya?
2: Ya, beli yang satu aja yang besar.
1: Oh,
2: itu 50.000 kan?
1: Oh iya, yang besar ya.
2: Biar puas kan?
1: Benar. Oke deh. Baik, kalau Yulin sukanya kalau durian itu dimakan langsung atau sempet-sempetnya diolah nih Yulin?
2: Ya, diolah sama itu masak ketan.
1: Oh, dimasak ketan. Wah, ternyata suka juga ya diolah sama ketan ya, dibuat kuah-kuah kayak gitu ya.
2: Iya, walaupun gimana gitu, yang penting puas kan.
1: Benar. Anak-anak suka berarti Yulin ya dengan apa namanya ketanduran ini ya?
2: Ya suka juga.
1: Suka juga ya, tapi jarang-jarang karena anak udah punya urusan masing-masing ya Yulin ya.
2: Iya. Ya, kan udah punya priuk masing-masing ya.
1: Iya, makanya tinggal Yulin aja makan sendiri kali ya. Ada temennya nggak Yulin kalau makan duriannya?
2: Boleh gabung sama saya.
1: Oh iya, saya mau nanti ya. Kapan-kapan kita ya.
2: Icip-icip ya.
1: Iya, icip-icip kita ya.
2: Terus
1: kemana?
2: Boleh minta lagu?
1: Oh iya boleh. Lagu apa nih?
2: Lagunya Mita.
1: Mita yang
2: aku
1: mana?
2: Punya hati.
1: Aku punya hati. Oke deh, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa Yulin?
2: Lagunya buat Nyonya Yulia ya. Kayaknya air laut asin selat sendiri ya. Parah.
1: Parah banget.
2: Tapi cukup yang model itu Yulia aja ya. Jangan ada Yulia yang lain ya.
1: Ada terus?
2: Terus buat yang di Beltim itu siapa?
1: Ada ini atau Beltim ya atau Asania?
2: Mbak Ria ya?
1: Iya Mbak Ria juga, Mbak Yuria di Belitung Timur.
2: Oh begitu.
1: Iya.
2: Terus buat Ci Ido. Kangen. Kembali ke laptop ya.
1: Tahu aja ini Cido ini juga
2: kan dong kita ya. Pantengin terus begitu instruksinya kan.
1: Iya. Jangan buat saya standby terus Yulin.
2: Wah. Aduh. Buat Bude ya. Bude pantun untuk Mbak Novinya mana?
1: Oh.
2: Jangan sering main di ini.
1: Di mana?
2: Di parit-parit ntar cacingan. Mendingan di parit talang aja.
1: Iya.
2: Apalagi di parit pekir ya?
1: Iya. Parit lalang.
2: Menopi.
1: Parit lalang tahu, bukan parit petir.
2: Parit oh, parit lalang ya.
1: Iya.
2: Sama itu, sama Mbak Utinya.
1: Iya.
2: Mbak Muti ya. Terus Mbak Muti bersama rekan-rekannya, Matuga.
1: Oke.
2: Okay. Sehat selalu. Cinta bola, jangan begadang ya.
1: Iya, termasuk yang ngomong suka begadang juga nggak nih?
2: Iya, jaga kesehatan. Sehat itu mahal.
1: Iya.
2: Udah ya, segitu aja.
1: Oke deh.
2: Udah panjang ke lebar. Oke. Kayak gini sama dengan luas.
1: Oke, lagunya tadi apa?
2: Mita.
1: Oh iya,
2: aku Mita. Cuma punya hati.
1: Oh iya, udah kita ketemu nih.
2: Udah ya.
1: Adeh, oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih buat Yulin udah gabung bersama kita. Dan nanti saya lanjut ya untuk menyapa yang lain. Dan kita langsung saja putarkan lagunya, ini dia Fanny Fabiola dengan Tak Ingin Sendiri.

0: Ya, baik, selamat siang juga untuk Mas Panji yang ada di seputaran Pasir Garam. Makasih untuk ponnya tadi ya. Silakan dicoba lagi kalau memang masih mau gabung pendengar. Dan tentunya untuk siang hari ini saya juga masih akan lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu cantik yang mungkin ya siang hari ini untuk pendengar juga tengah menikmati suasana istirahat di siang hari ini ya. Dan mungkin juga sudah ada schedule juga yang pengen diisi atau pengen dilaksanakan bareng dengan keluarga atau juga bersama rekan-rekan Anda. Nah, untuk Bang Panji, mungkin kalau pengen request lagu, silakan saja di WA-kan ya, lagunya lagu apa yang pengen didengarkan di kesempatan kali ini ya. Baik, ini sudah ada Bang Panji, saya terima dulu nih teleponnya ya. Halo, selamat siang Bang Panji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar nih Bang Panji?
1: Kabar
0: baik. Iya, udah lama gak dengar suara Mas Panji hari ini nongol orangnya. Gimana? Sehat selalu ya Bang Panji ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Panji, kalau Bang Panji udah gak sih berburu durian? Lagi musim loh sekarang.
1: Kurang, Mbak.
0: Oh, kurang suka sama durian. Oh, gitu. Kalau buah-buah Bang Panji sukanya buah-buah yang kayak mana nih Bang Panji? Rambutan kali ya?
1: Rambutan.
0: Oh, rambutan. Tapi kalau durian yang baunya tajam-tajam itu nggak suka ya Bang Panji ya?
1: Kurang, Mbak.
0: Kurang. Tapi kalau cempedak suka nggak? Karena baunya juga tajam loh.
1: Enak tapi.
0: Oh, enak tapi. Tapi suka ya kalau untuk cempedak ya?
1: Suka, Mbak.
0: Suka. Yang nggak suka itu cuma durian aja? Atau ada buah lain yang nggak suka?
1: Yang nggak suka itu ceplon, Mbak. Celepon.
0: Oh, celepon? Kok bisa gak suka? Kenapa ya? Kan ada gula-gula merahnya manis-manis kayak gitu. Hah? Ceplon? Ceplon atau apa?
1: Ceplon,
0: celepon. Oh, celepon. Kacau. Oke deh, baik. Kalau gak suka apa boleh buat ya. Tapi kalau udah kalau udah harum-harum bau-baunya udah menyingkir ya Bang Panji berarti ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke deh, baik. Bang Panji mau denger lagu apa, Bang Panji?
1: Lagu apa, Mbak? Malini lah, Mbak.
0: Malini yang mana?
1: Yang sial. Tapi enggak sial, Mbak.
0: Oke deh, baik. Lagunya ditunggu aja. Lagunya buat siapa, Bang Panji? Silakan disapa.
1: Putus.
0: Oke, enggak.
1: Yulin tadi, Mbak Yulia, Ibu Kori.
0: Okay.
1: Yang lain siapa, Mbak? Masuk, Mbak.
0: Yang baru masuk Yulin sama Julia aja baru. Sama Mas Panji baru 3 yang masuk.
1: Bang Ramadan belum,
0: Mbak. Iya, belum. Bang Ramadan katanya ini sakit tadi ya. Bude belum.
1: Bude Sumi, Kas. Sakit
0: belum.
1: Katanya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin, amin. Iya. Oke. Okay. Terus siapa lagi? Udah itu aja.
1: Mari, Mbak Ria Brito. Atuk nih.
0: Atuk, iya. Benar.
1: Pak Udo.
0: Pak Udo.
1: Pak Uji. Pak Uyota.
0: Iya.
1: Pak Jalan. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi
1: Abang
0: coba?
1: Abang Reza. Semalam, Mbak.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Panji yang ada di seputaran Pasir Garam ya. Udah gabung bersama kita juga di kesempatan kali ini. Oke, lanjut. Kemudian ada WA juga nih dari pendengar kita ya. Ada Reza Agustian. Makasih untuk Reza udah gabung juga di kesempatan kali ini. Siang Mbak Novi, siang. Kalau aku kurang suka dengan durian, Mbak. Entah kenapa, tapi pernah kejadian kuah durian juga jadi lauk makan siang karena nggak tahu. Tahu, Mbak. Jadi kalau dibilang orang tua dulu ya makan durian itu dengan nasi, lagunya Ipang Teruslah Bermimpi dari Reza di Pangkal Pinang ya. Salam bungkus habis nih untuk semuanya atas bantuan Bang Novinya. Makasih sama-sama, makasih kembali untuk Reza yang ada di Pangkal Pinang. Halo, Mas siang Mas Pak Puji.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Deniang ini muncul suaranya ya.
2: Iya.
0: Iya, kalau di Deniang rame enggak sih duriannya? Siapa tahu tengah musim juga di situ.
2: Durian banyak.
0: Oh, durian banyak.
2: kalau durian sih enggak terlalu banyak kalau durian.
0: Oh, kalau durian enggak terlalu banyak, tapi kalau durian banyak ya.
2: Banyak kalau durian.
0: Iya, tapi sawit enggak tuh? Durian sawit.
2: Sawit banyak sawit.
0: Oh iya, gitu. Jadi durian sawit yang banyak-banyak ininya ya, banyak sawitnya ya. Oke, kalau Pak Puji suka nggak sih sama durian?
2: Kalau durian sih, ya kadang-kadang sih nggak banyak juga sih. Suka, cuman nggak anu juga. Kadang-kadang kita lihat kan karena punya harga jadi ya kasih juga berbagi dengan di keluarga gitu.
0: Karena
2: saya kan udah hano kan.
0: Yeah.
2: Nah, kita berikanlah kesempatan ke anak-anak gitu misalnya kan.
0: Oh gitu. Tapi kalau Pak Puji itu kalau satu durian itu habis enggak sendiri?
2: Saya kalau durian itu mau yang model manapun ya. Kalau buah-buahan tuh suka semua.
0: Oh, suka semua ya, enggak ada yang milih-milih pokoknya ya.
2: Oke deh. Kalau ada durian itu.
0: Kalau
2: durian itu mau pagi, mau siang, mau malam, mau dini hari, mau anu, itu enggak pakai waktu.
0: Oh, enggak pakai waktu.
2: Habis makan durian mau makan apa aja kalau karena memang perut sudah dibiasakan.
0: Oh, gitu.
2: Perut sudah dibiasakan untuk makan buah-buahan. Kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi tidak tergantung dengan nantinya nasi kan gitu. Gitu Mbak Novi gitu.
0: Okay. Pagi, siang, sore, malam kalau barangnya ada ya udah santap aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, ada gitu. Kalau dari anak-anak sendiri Pak Puji ada enggak yang enggak suka? Atau suka juga?
2: Dulunya ada yang belum suka, belum ngerti karena efek bau.
0: Ya,
2: nah,
0: betul.
2: Saya pancingnya itu dengan makanan yang beraroma durian.
0: Oh.
2: Kasihan juga kan mereka mereka lihat ya, misalnya kan mereka lihat mereka enggak mau kita makan durian. Ini kan punya harga, punya anu kan. Kasihan juga mereka.
0: Iya.
2: Makannya cuma lihat gitu. Mereka enggak makan cuma lihat. Jadi saya biasakan misalnya es krim pakai durian.
0: Oh gitu.
2: Atau kue-kue yang lain yang beraroma durian dikit-dikit. Setelah
0: lama-lama
2: mereka
0: terbiasa.
2: Merasakan itu akhirnya ya. Gitu.
0: Oh iya, baik.
2: Iya.
0: Kalau di
2: akhirnya kan mereka merasakan juga gitu.
0: Baik. Kalau di ini Pak Puji sekarang harga durian termasuk masih mahal enggak sih?
2: Sebenarnya kalau saya ya, saya berkaca di kebiasaan. Kalau durian atau buah-buahan itu maaf ya anu nih, itu biasanya lebih mahal di batang daripada di anu, di misalnya di pasaran,
0: oh,
2: di pasar.
0: Gitu. Gitu. Oh, iya.
2: Jadi kami pernah coba waktu itu pas main ke arah istilah ke Batang lah ya.
0: Iya, betul.
2: Batang. Loh, barang kami padahal ya cukup anu lah. Ya barang kayak gitu kami usahakan kami coba lagi di pasar. Wah, ternyata lebih murah gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya karena mungkin persaingan juga sih,
0: ya.
2: Persaingan apa segala macam gitu. Dengan kualitas yang enggak beda jauh.
0: Beda jauh.
2: Itu yang pengalaman saya gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lebih mahalnya di Batang ya, atau mungkin karena dia baru jatuh kali ya, Pak ya? Enggak gitu juga ya?
2: Enggak juga. Karena kan kadang-kadang di Batang itu mereka enggak update. Kalau dulu-dulunya kan kadang-kadang mereka enggak update harga. Jadi di Batang masih agak mahal, ternyata sedangkan di pasar udah ramai kayak gitu.
0: Oh. Berarti Pak Puji sempat
2: jadi di pasar kan?
0: Sempat
2: di pasar kan misalnya dari bermacam-macam atau dari berbagai macam daerah.
0: Iya betul.
2: Jadi akhirnya mereka persaingan, ya mau tidak mau ya mereka dengan untung sedikit ya nona. Kalau di anu kan kadang-kadang mereka nggak tahu ya, maaf lah bagi yang punya pohon, tapi memang itulah kenyataan yang saya dapat gitu, yang saya pernah alami gitu.
0: Oh gitu. Oke deh, baik. Oke, Pak Puji mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu ngikut saja. Oke, seperti
0: siap.
2: Biasa. Iya.
0: Ada yang mau disapa siapa
2: orang
0: tahu?
2: Ramai.
0: Siapa tahu teman-teman.
2: Kalau disapa sih karena anu nih, karena pendengar baru ini.
0: Baru mau
2: karena
0: apa nih?
2: Baru. Baru mau ke dalawarsa.
0: Itu teman-teman seperjuangan kalau denger ini pada ketawa pastinya ya.
2: Bayangkanlah Mbak dari tahun itu 9 berapa ya? 92.
0: Oh, 92 luar biasa, udah lama banget.
2: Iya, 92 saya udah rutin dengerin RRI dari masih yang jam 6 sampai jam 9,
0: oh,
2: jam
0: gitu.
2: 6 sampai jam 10. Tahu saya. Yang di Cokro itu ingat, saya sering juga jalan-jalan ke situ main kan. Cuma saya karena ya udah banyak agak banyak lupa lah dengan penyiarnya.
0: Oke, siap siap.
2: Zaman itu. Oh. Ya tahu saya. Radio-radio yang di Bangka tahu.
0: Oh, mantap.
2: Nah, kalau ini dulu RRI itu ya dari saya kan kerjanya di laut, kalau tiap malam ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dari misalnya jam 5. Mm-mm. Jam 5 hidupin RRI Sungai Liat.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Jam 12 malam kan off.
0: Heeh.
2: Nah, itu langsung dengerin Pro 1 Pusat.
0: Oh iya.
2: Sampai baik, pagi.
0: Sampai pagi, benar-benar.
2: Iya, dulunya. Okay. Cuma saya kan dulunya enggak ada fasilitas telepon. Kita kan enggak bawa HP segala macam. Jadi enggak bisa nelpon. Tahu saya.
0: Iya, iya.
2: Penyiar yang dulu yang malam-malam tuh siapa? Terus siapa-siapa yang anu. Bahkan ada istilah sudah keriting tangan saya. Iya, karena mencet tombol kan, mencet tombol atau dial tombol telepon
0: untuk masuk itu. Gitu ya.
2: Iya, tahu.
0: Oke, siap.
2: Cuman lama. Mm-hmm. Saya lama sih enggak interaksi di RRI.
0: Oke. Okay.
2: Terus apa namanya itu? Tapi rutin dengerin.
0: Siap.
2: Nah, ini kebetulan saya pakai streaming.
0: Oh, pakai
2: kalau di kantor saya pakai streaming.
0: Oh, iya.
2: Nah, kalau di rumah terestrial.
0: Mantap. Oke deh, makasih.
2: Yalah, jadi tahu terus anunya.
0: Perkembangannya.
2: Tetaplah kita ikuti perkembangan. Cuman kalau pakai streaming ini kan delay-nya sekitar 13 detik.
0: Mantap. Agak lumayan berjeda ya.
2: Jadi saya tahu. Saya tahu sekitar 13 detik.
0: Oh.
2: Tergantung sinyal. Tapi kalau sinyalnya bagus, delay paling pendek itu sekitar 6 detik.
0: Oh, 6 detik ya. Oh iya, yeah. Ini bolehlah ini.
2: Saya ukur semua itu.
0: Berarti pengamat gitu juga di Pak Puji ini ternyata ya.
2: Ya, ya, okay. Biar kita bisa menyesuaikan karena kalau kita nggak pakai kayak gitu, waktu kita pakai streaming langsung kita coba telepon, kita kalah.
0: Betul. Kalah cepet ya.
2: Gitu. Iya, Mbak Novi.
0: Oke, nanti kapan-kapan kita ajak ini pemerhati RRI juga ini ternyata ya. Siap. Iya. Oke, lagunya nanti ditunggu ya Pak Puji ya.
2: Iya ya.
0: Sip.
2: Oke, gitu.
0: Iya.
2: Yo. Sehat dan sukses selalu buat Mbak Novi,
0: sama
2: kru RRI gitu.
0: Oke, siap.
2: Ya, pendengar juga sukses dan sehat selalu gitu.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih banyak Mbak Novi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Pak Puji ya, udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali sapaannya. Dan kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Cek Fakta, kita siang hari ini pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Video ini memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita lanjut lagi. Kalau tadi lagu yang kita dengarkan ya dari Mahal ini dengan Sial, lagu yang dipilih oleh Bang Panji yang ada di seputaran Pangkal Pinang ya. Dan selamat siang juga nih untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat nih. Mungkin lagi sibuk aktivitasannya Kiai Amir ya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar aja. Dan tentunya juga terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang kita hadirkan. Dan juga mungkin Kiai Amir nanti bisa dikirimkan ya lagu apa yang pengen didengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan gak lupa juga nih Ibu Kori tadi sempat call juga ya, Pro Persada. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Kori gak berani makan durian Mbak Novi karena lambungnya kambuh ya, padahal saya sangat suka makan durian Mbak Novi. Oke, dia request lagunya Hanya Rindu ya dari Putri. Salamnya buat Bude Sumi, Yuklin, buat Bung Jota juga, Pak Ramadan, Bang Irwan juga, Niko, Zulfaizar, Bang Alek, Mas Panji dan semua-semuanya ya. Buat Mbak Novinya Pakas, sama-sama makasih kembali nih untuk Ibu Kori yang ada di seputaran Sungai Liat ya. Tadi sebelumnya ada pendengar kita yang udah gabung nih, makasih sekali untuk atensinya udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ada Julia, ada Yulin, ada Bang Panji, ada Pak Puji juga yang ada di Neniang ya, kemudian Reza Agustian juga, dan Kay Amir juga untuk Ibu Kori, makasih untuk partisipasinya. Nah ini ada panjang umur orangnya, tadi sempat disapa ya, kita sapa dulu nih, ada Bung Ramadan. Halo, mas siang Bung Ramadan.
2: Selamat siang, Pro Persada.
1: Iya.
2: Selamat Indonesia, Mbak Novi.
1: Iya, selamat siang, Bang Ramadan. Kabarnya sakit ya?
2: Iya.
1: Sakit apa, Bang?
2: Patah tulang, Mbak Novi.
1: Oh, kenapa? Dari jatuh ya?
2: Iya, jatuh.
1: Oh, iya. Oke deh. Gimana? Udah itulah ada perubahan itu, belum nih, Bang Ramadan?
2: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya.
2: Tanggal 29, satu bulan.
1: Oh, 29, satu bulan. Yang kena apa? Kaki, iya. Tangan?
2: Tangan,
1: yang tangan ya
2: atas.
1: Oh, lengan atas. Berarti itu kena, iya, benturan ya Bang Ramadan ya.
2: Iya, di aspal.
1: Oh,
2: aspal.
1: Gitu, gimana, di pen atau enggak nih?
2: Enggak di pen, di gips aja.
1: Oh, di gips aja, oke deh ya, iya. Mudah-mudahan saya segera pulih ya.
2: Terima kasih.
1: Iya, doa kami semua ya buat Bung Ramadan, ya, mudah-mudahan segera pulih. Iya, baik.
2: Oke. Ya.
1: Baik. Amin. Bang Ramadan, kalau di Sorong lagi musim durian enggak ya?
2: Ada.
1: Ada banyak juga. Iya. Bang Ramadan suka sama durian?
2: Oh, suka banget.
1: Suka itu, banget.
2: Itu buah favorit tuh. Iya. Biasa juga pakai jus juga.
1: Oh gitu. Biasanya kan kalau di, yeah, di Papua itu banyaknya buah matoa gitu ya.
2: Matoa. Terus apa tuh, sukun,
1: buah mangga. Sukun, mangga gitu.
2: Pisang,
1: ya.
2: Pisang itu enggak pernah berhenti sepanjang
1: tahun ada terus gitu ya. Oke, okay, yeah, berarti hampir sama nih seluruh Indonesia kayaknya sekarang lagi musim durian.
2: Iya.
1: Yeah. Oke deh, baik.
2: Durian itu cinta tuh kayak durian.
1: Oh, gimana emang? Baunya harum.
2: Bilang, ada yang bilang baunya menyengat, ada yang bilang harum.
1: Oh, harum. Iya.
2: Pacar kamu itu kayak durian.
1: Oh, gitu.
2: Dari luar kelihatan galak, tapi dalamnya manis.
1: Wah, Bung Ramadan berpuitis banget ya.
2: Gitulah durian.
1: Iya, yang mau belajar-belajar, yang rayu-merayu ini belajar sama suhunya.
2: Biasa.
1: Oke deh, baik. Bung Ramadan biasanya pintar pilih-pilih lagu. Lagunya lagu apa?
2: Oh, ini tadi saya lagu yang umum-umum dulu.
1: Yang lagu yang umum apa ya. Lagunya?
2: Yang apa? Kutlah miliki rasa indahnya periku. Ya.
1: Apa ya lagunya
2: rasa
1: ya?
2: Rasa hancurnya harapku kalau pas cintaku. Siapa punya lagu?
1: Aku lupa.
2: Ini lagunya si siapa tuh? Lagunya si Republik.
1: Oh, Republik. Ini apa? Andai kau tahu ya.
2: Hanya ingin kau tahu ya.
1: Iya betul. Oke deh, ditunggu lagunya. Siap-siap ya. Lagunya. Lagunya bersiapa Bung Ramadan?
2: Lagu itu aku kadang nonton film suci, jadi dia punya soundtrack.
1: Ketahuan, suka nonton sinetron juga ternyata.
2: makanya lebih baik request lagu ini dulu deh. Film suci Mbak Romi tahu kan?
1: Iya, kalau aku sih Bang Ramadan sinetron jarangnya nonton, juga nonton juga sekali lewat kayak gitu Bang.
2: Oh iya, Bunga Sainal.
1: Iya.
2: Sama itu, Rizky Aditya.
1: Ya, ayo. Ini korban sinetron ini.
2: Ya, gitu deh.
1: Oke, bagus jalan ceritanya ya, Bung Ramadan yang pasti ya.
2: Bagus, pokoknya yang ceritanya yang hibur daripada diam-diam. Ya, HP juga kan palingan ke ini, ke lawak-lawak
1: iya. Gitu. Tapi Bung Ramadan kalau nonton film-film kayak gitu nih, kayak sinetron-sinetron kayak gitu, sempat baper-baper enggak sih?
2: Sempat nangis.
1: Oh, sempat nangis ya. Iya, masa sih?
2: Betul,
1: oh iya, oh gitu ya. Berarti itu ikut kan menghayati peran gitu ya.
2: Yang menghayati. Oh, itu kan perintah tubuh ya, berarti sehat kan. Aha. Masa ada orang sedih tidak ikut tidak nangis?
1: Iya.
2: Itu berarti hatinya terbuat dari batu.
1: Iya, bukan, berarti kan cowok juga berarti bisa juga melo gitu, maksud saya Bang Ramadan. Biasanya kan cewek-cewek biasanya.
2: Tuhan kan ciptakan manusia sempurna.
1: Oh iya, ya. Betul.
2: Makanya bisa marah, bisa sedih, bisa nangis, bisa ketawa.
1: Iya, saya pikir gini Bung Ramadan, saya pikir karena cowok itu orangnya bicaranya kan biasanya kaitannya sama logika terus kan, kalau cewek itu biasanya baperan kayak gitu, apa-apa bawa perasaan kayak gitu.
2: Enggak juga ya. 9 miliar manusia di dunia, siapa yang bisa ketawa begitu? Pasti beda dong ya.
1: Iya.
2: Bayangkan 9 miliar.
1: Iya, berarti saya kebayang kan
2: karakteristiknya.
1: Lain. Saya kebayang kalau Bung Ramadan itu orangnya romantis ya.
2: Terima kasih. Memang kita harus begitu juga, kalau enggak jadi orang yang dampingi kita bosen dan jengkel.
1: Benar. Siap-siap. Oke deh. Siap ditunggu nanti lagunya, Bung Ramadan udah siap ya.
2: Oh ya, makasih. Salam dulu.
1: Yo, lanjut salamnya buat siapa?
2: Tadi Bang Panji, saya masuk tadi pas Bang Panji masuk tadi itu.
1: Oh gitu, iya benar.
2: Ya. Ya, salam tuh Bang Panji ya. Makasih selalu doanya.
1: Okay.
2: Bang Panji, yang kalau pendengar yang ketawa dulu baru bicara tuh Bang Panji. Itu ciri khasnya itu.
1: Iya, benar.
2: Ya. Berarti biar tidak ada hari tanpa ketawa.
1: Iya, berarti kita sedih, kita udah tahu ini siapa orangnya gitu ya.
2: Iya, mungkin khas. Sedihnya ada tapi dalam hati ya.
1: Benar, iya.
2: Kayak penyiar kan, bisa jadi juga kan. Terus Mbak Bukori ya, Bang Alif, Bang Niko, yang rindu, Ibe, Ampuy ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Irwan, terus udah Sultan, mungkin lagi berlayar kali ya.
1: Iya, lagi ya, dia ada kan lama berlayar, berarti ada yang buat dia betah di sana.
2: Iya, dia kan kapten kapal kan,
1: mungkin lagi berlayar.
2: Okay. Julia, Maria, Ria, Lydia, Imbera ya, Batu Yono, kakek Takamura, Bang Rombang ya.
1: Baik.
2: Terus Bang Rido, Bang Johan Arif ya, Bang Lesa ya. Terus Putra Sambas, Bang Leman, Bang Zul ya. Pak Buana, Bang Jan, Bang Jais. Terus ada ya Samit ya, Pak Sabihis. Terus lagi atau Beltim atau Jan ya. Kemu aja ya Bang Nopi ya.
1: Baik.
2: Waktunya kurang dikit lagi, saya berapa? Setengah jam ya?
1: Iya, setengah jam lagi kita.
2: Setengah jam lagi. Baiklah Mbak Novi, makasih banyak ya. Eh, Budha Sumi.
1: Baik.
2: Pokoknya tiada yang kalau kelupa ya nanti disambung yang lain.
1: Siap.
2: Pokoknya intinya harapan semua pendengar itu sehat dan amin. Yang sehat jaga kesehatan, yang yeah. sakit kayak saya ya, terus yang sakit semoga lekas sembuh ya, gitu ya.
1: Iya iya.
2: Makasih banyak.
1: Baik, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya untuk Bung Ramadan yang udah gabung bersama kita. Nanti saya akan lanjut kembali. Kita langsung saja putarkan ya. Ini dia lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Lagunya dari Ipang Azwardi dengan Teruslah Bermimpi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah

Ya baik, pendengar, satu lagu yang saya hadirkan untuk pendengar ya, Berdamai Dengan Hati. Ini lagunya, aduh, galau banget ya. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat. Mudah-mudahan terhibur ya dengan hadirnya lagu yang baru saja kita dengarkan. Halo, selamat siang untuk Pak Odo. Pak Odo dicoba ya, kalau memang mau gabung nih. Ini saya terima teleponnya tapi belum bisa on air tadi, karena sempat lagi video callan sama teman yang ada di Belitung ya tadi ya. Lagi ada urusan kerjaan juga, jadi belum bisa diangkat tadi teleponnya ya Pak Odo. Kalau Pak Odo masih mau gabung silakan, ini masih ada waktu ya, silakan saja. Yulin, kalau mau cari yang sawit-sawit itu agak susah-susah Yulin di sini ya. Ada sih tapi dalam mimpi kayak gitu Yulin. Iya, ada nggak ya, katanya ada tapi dalam mimpi kayaknya Yulin ya. Iya, yang sawit itu cuma ajanya di mana nih? Yang pasti punya orang Yulin. Oke, terima kasih tuh Yulin yang masih standby bersama kita di kesempatan kali ini ya. Dan pendengar, kita lanjut lagi nih, kayaknya untuk Pak Udo saya hadirkan deh satu lagu ya, mudah-mudahan terhibur walaupun gak bisa gabung langsung by phone di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pak Udonya juga terhibur selalu. Ini dia satu pilihan lagu, dan juga untuk Kiai Amir yang ada di seputaran Sungai Liat ya, kita langsung saja hadirkan. Ini dia lagunya, dan pantau terus siaran Pro 1 yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaannya dalam acara Persada untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah memantau siaran kami sejak tadi hingga sekarang pendengar ya, dan saya harus mengakhiri acara Pro Persada untuk perjumpaan kali ini, dan pastikan besok Anda bisa bergabung kembali bersama Pro 1 RRI sekalian, Bangka Belitung. Dan sekaligus pendengar, saya Novi pamit undur diri dari udara, selain ini ada rekan saya yang lain yang akan menemani Anda. Ada Bung Taufan ya yang akan menyapa pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pantau terus siaran Pro 1 di 96,4 MHz. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Sore bersama saya Taufan Libero. Dan pada Bangka Belitung Sore kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, program dan juga lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus
3: awal. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mendengar dalam Bangka Belitung sore ini, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga, tepatnya Piala Dunia 2026. Jepang ukir sejarah jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas. Hasil tersebut membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif. Jepang lolos ke fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan sepanjang fase grup. Torehan tersebut menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dengan status tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia. Sebelumnya Jepang membuka perjalanan di grup F dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda, Samurai Biru. Kemudian meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Tunisia sebelum menutup fase grup dengan hasil seri 1-1 kontra Swedia. Dari 3 pertandingan tersebut, Jepang berhasil mencetak 7 gol. Jumlah itu menjadi rekor terbanyak yang pernah dibukukan Samurai Biru dalam satu edisi Piala Dunia. Keberhasilan Jepang juga menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola Asia. Dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sebelumnya Korea Selatan sempat berpeluang menjadi wakil Asia pertama yang lolos, namun tim asuhan Hong Myung-bo harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir grup A. Kesatria Taegu akhirnya harus turun ke posisi ketiga klasemen. Sementara itu Yordania dan Qatar lebih dulu dipastikan tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026. Di babak 32 besar, Jepang akan menghadapi tantangan berat bertemu juara grup C, Brazil, pada 30 Juni 2026. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung menarik karena menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu. Dan mendengar itulah informasi mengenai Jepang yang ukir sejarah yang menjadi wakil Asia pertama lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk Anda. IMO tangguhkan evakuasi Selat Hormuz setelah serangan kapal. Organisasi Maritim Internasional atau IMO menunda rencana evakuasi para pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Penundaan tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman seperti dilansir dari Anadolu. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis 25 Juni 2026 dengan alasan untuk memastikan keselamatan pelaut dan keamanan navigasi di kawasan tersebut. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan keselamatan pelaut tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya rencana evakuasi ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai situasi keamanan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terkoordinasi dan keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam setelah IMO dan Oman mengumumkan rencana evakuasi. Rencana tersebut ditujukan bagi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Sebelumnya sebuah kapal kargo terkena proyektil yang belum diketahui asalnya di lepas pantai Oman. Serangan tersebut dilaporkan oleh Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris. Serangan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada anjungan kapal namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Menanggapi insiden tersebut, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Washington telah mengetahui laporan tersebut dan sedang melakukan penyelidikan. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Ia juga mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengganggu kelancaran arus pelayaran Selat Hormuz. Sementara itu, IMO menyatakan rencana evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi keamanan di kawasan tersebut dinilai lebih aman dan jelas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari internasional untuk Anda pendengar. 5 orang meninggal, Italia perluas peringatan merah gelombang panas. 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Italia. Pemerintah memperluas status peringatan merah menjadi 18 kota pada Jumat 26 Juni 2026, meningkat dari 17 kota sehari sebelumnya. Melansir dari Anadolu, gelombang panas dengan suhu sangat tinggi masih melanda sebagian besar wilayah Italia. Pemerintah Italia menggelar rapat yang dipimpin Menteri Kesehatan Orazio Silacci untuk membahas langkah-langkah penanganan cuaca ekstrim. Dalam rapat tersebut, kota Genoa ditambahkan ke dalam daftar wilayah berstatus peringatan merah, sehingga total menjadi 18 kota. Peringatan merah menunjukkan kondisi cuaca yang sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis, tetapi juga masyarakat yang sehat. Gelombang panas turut mengganggu operasional sejumlah fasilitas umum. Galeri Uffizi di Florence menghentikan penjualan tiket setidaknya hingga 28 Juni setelah sistem pendingin udara mengalami kerusakan. Sementara itu, 2 lantai rumah Juliet di Verona ditutup untuk pengunjung mulai Jumat akibat suhu tinggi dan kepadatan wisatawan. Di Palermo, sidang pengadilan juga ditangguhkan karena cuaca yang sangat panas. Di Milan, wisatawan terlihat menggunakan payung dan kipas tangan untuk mengurangi paparan panas sambil mencari kesejukan di sekitar air mancur. Media lokal juga melaporkan kunjungan ke unit gawat darurat di wilayah Lombardi meningkat sekitar 20% seiring memburuknya gelombang panas. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu akan mencapai puncaknya pada akhir pekan. Dan mendengar, tetaplah bersama kami karena di pukul 16.00 kita akan mendengarkan Warta Blaja Sumba dari RRI Bengkulu. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti-legal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
3: Untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu.
4: Ini kita melakukan bakti sosial yaitu berupa peduli dengan pembagian sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
0: Selamat sore saudara, inilah Warta Belajar Sumba untuk edisi hari di Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Miatu Rohmah. Itulah berita yang dapat dihimpun tim redaksi Era di Bengkulu. Kita simak Warta Belajar Sumba selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita akan menuju ke Bandar Lampung.

0: Sebagai upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan menggagas program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Selengkapnya dilaporkan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami berbosan IKAN.
2: Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
1: Kami juga mencoba terobosan IKAN, dan sekaligus update informasi bapak-bapak dan ibu sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Jadi selama ini yang saya tahu, karena Pak Tony dari sekolah juga tadi laporan ke saya, kegiatannya sudah banyak, seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
2: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Bangka Belitung.
1: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
2: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
3: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
4: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
1: Selanjutnya dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Belitung.

0: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Belitung Timur Juni 2026 baru mencapai 24%. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsih dari RRISP Belitung.
1: Untuk membangun ya kolaborasi, memperkuat sebetulnya kolaborasi kita supaya artinya semua unsur.
2: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Kabupaten Belitung Timur per Juni 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program ini. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, udah edukasi ya, udah sering menyampaikan informasi-informasi, tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
2: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Baru, kami ulangi Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Selengkapnya dilaporkan reporter Teddy Herianto.
1: Dari masyarakat sudah ada beberapa yang biasa ya. Selama masih
2: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Waikanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Waikanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Waikanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasa ya. Selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi, jangan main-main narkoba di Waikanan, itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Waikanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Waikanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Waikanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Waikanan, untuk bermain di Waikanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Waikanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsatara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Waikanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang, Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 BNNP Jambi dorong generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRISP Bintuhan Tendius Apriawan.
1: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak polisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
2: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 tidak bisa masuk.
1: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Taba Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini. Bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebarluasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
5: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SANS di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya, sekolah itu ada teman, minimal lah teman terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
4: Perkembangan SANS untuk di Indonesia seperti apa?
5: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini, jadi saya masih punya waktu 1 semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita kepengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SANS provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
4: Tentu kan SANS ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
5: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SAN ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
4: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.

0: Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatur Rohma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Rekan Anda baru saja mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bengkulu. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan juga informasi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari RRI.co.id untuk Anda.

Smart parking segera diterapkan di Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi

Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi dengan aplikasi Super Apps PKP Smart sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026. Menurutnya, kehadiran Super Apps PKP Smart akan menjadi platform terpadu untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi parkir masyarakat. Meski aplikasi telah rampung, Pemkot Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap untuk diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar biaya sekitar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik penerapan smart parking. Menurutnya, dapat terwujudnya tata kelola kota yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Holil Nafis, dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Video itu memanipulasi foto Holil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Dan berdasar informasi yang menyatakan Waketum atau Wakil Ketua Umum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi dipastikan merupakan hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: 1.
1: Pendengar, di pukul 17.16 kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Korban gempa Venezuela bertambah jadi 235 orang, ribuan dilaporkan hilang. Korban meninggal akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela meningkat menjadi sekitar 235 orang. Lebih dari 4.300 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dikutip dari Euronews, Jumat 26 Juni 2026. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian korban dan warga ikut mencari anggota keluarga yang hilang di bawah reruntuhan. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang beberapa menit pada Rabu 24 Juni 2026 malam. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa tersebut menjadi gempa terkuat yang melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad. Guncangan dirasakan di berbagai wilayah Venezuela, bahkan hingga kawasan Amazon di Brazil. Sejumlah bangunan dievakuasi akibat dampak gempa. Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengonfirmasi 235 korban meninggal telah tercatat dan banyak diantaranya tiba di rumah sakit tanpa tanda-tanda kehidupan. Pemerintah memperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena ribuan orang dilaporkan masih hilang. Korban luka terus dievakuasi dari reruntuhan bangunan termasuk anak-anak dan hewan yang turut terdampak bencana. Televisi pemerintah Venezuela menayangkan proses penyelamatan para korban termasuk seorang perempuan yang berhasil dievakuasi hidup-hidup dari bawah lempengan beton. Namun sejumlah warga mengeluhkan lambatnya pengerahan tim penyelamat pemerintah sehingga banyak pencarian dilakukan secara mandiri oleh warga dan tetangga. Wilayah pesisir La Guaira menjadi daerah yang mengalami kerusakan dan korban jiwa paling besar. Bandara utama yang berada di wilayah tersebut juga ditutup akibat kerusakan sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat dan berbagai negara juga menawarkan bantuan dan pasokan logistik kepada Venezuela. Presiden sementara Delcy Rodriguez mengatakan pemerintah telah mengarahkan tambahan tim penyelamatan ke La Guaira. Presiden sementara juga meminta perusahaan menyediakan alat-alat berat untuk mendukung operasi pencarian. Ia berharap sebanyak mungkin korban yang masih hidup dapat ditemukan dan diselamatkan. Dan mendengar itulah informasi mengenai gempa di Venezuela yang korbannya bertambah menjadi 235 orang dan ribuan dilaporkan hilang.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda, dan juga ada filler religi serta renungan sore untuk menemani Anda menantikan azan maghrib ya, insya Allah pada hari ini dikumandangkan pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 18:02 waktu Indonesia Barat akan insya Allah akan dikumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang,
terserah.

penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl, wa tukhriju al-hayya min
mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis

Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sholawat ya Rabbana dan juga kumandang azan maghrib tadi. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu-lagu religi untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 19.00 kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu, dan kemudian di RO Directive, itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oh, oke.
20: Okay. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuk ya. Jadi dimanfaatkan rusuk itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saada Tudadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
21: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
22: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
21: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
21: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Program selanjutnya kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Buddha untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Kembali lagi dalam Mimbar Agama Buddha RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Indra Gautama Putra selaku penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Mimbar Agama Buddha pada hari ini akan mengambil tema dari Wihara ke Masyarakat Waisak sebagai aksi nyata. Sahabat Dharma dimanapun berada yang sedang mendengarkan, pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Waisak untuk kita semua. Kita sudah merayakan Hari Raya Waisak, di mana Hari Raya Waisak adalah perayaan yang paling dinanti oleh seluruh umat Buddha dimanapun berada. Dan kita sendiri pun harus mengetahui bahwa makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu apa sih? Banyak yang bertanya, apa makna utama Hari Raya Waisak bagi umat Buddha? Hari Raya Waisak ini merupakan peringatan tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran seorang pangeran Siddhartha, seorang bodhisattva atau calon Buddha yang dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ratu Mahamaya di Taman Lumbini, tepatnya di bulan Waisaka, di bulan Purnama Sidi. Kemudian yang kedua adalah pencapaian penerangan sempurna seorang petapa, yang dimana sebelumnya petapa ini adalah seorang pangeran yang tidak lain adalah pangeran Siddhartha itu sendiri yang memilih untuk menjadi seorang petapa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna. Dan yang ketiga adalah parinibbanannya seorang Buddha atau meninggalnya atau wafatnya seorang Buddha. Dan di ketiga peristiwa itu semuanya bertepatan di bulan Waisaka atau di bulan Purnama Sidi. Waisak sendiri bukan hanya seremonial keagamaan itu saja, tetapi Waisak adalah momentum untuk memperkuat cinta kasih, kebijaksanaan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa saya mengambil tema dari Wihara ke Masyarakat, Waisak sebagai aksi nyata, apa yang dimaksud dengan tema tersebut? Tema ini mengajak kita sebagai seorang umat Buddha agar nilai-nilai Dharma tidak berhenti di dalam wihara itu sendiri, namun dapat diwujudkan secara langsung di tengah masyarakat. Misalnya melalui kegiatan sosial, donor darah, bakti sosial, peduli lingkungan, membantu sesama tanpa membedakan suku, agama maupun golongan. Jadi, Waisak menjadi momentum nyata untuk menebarkan manfaat bagi semua makhluk. Di Kabupaten Bangka sendiri, setiap perayaan Waisak sudah berjalan kurang lebih tahun kelima ini. Perayaan selalu dibuat secara bersama-sama, dirasakan secara bersama-sama, bukan hanya umat Buddha kita sendiri, namun meluas kepada masyarakat umumnya. Rangkaian-rangkaian sendiri disiapkan oleh panitia Waisak Kabupaten Bangka, mulai dari membersihkan makam pahlawan atau sering disebut dengan karya bakti makam pahlawan, dilakukan secara gotong royong oleh seluruh umat Buddha se-Kabupaten Bangka, dan kemudian dilanjutkan juga dengan melaksanakan donor darah atau kegiatan sosial lainnya atau bakti sosial lainnya yang nantinya itu berdampak kepada masyarakat secara meluas. Berbicara mengenai implementasi nilai Buddha dalam kehidupan sosial, bagaimana umat Buddha dapat mengimplementasikan ajaran Buddha dalam kehidupan bermasyarakat? Ajaran Buddha sangat menekankan cinta kasih. Cinta kasih itu sendiri dalam agama Buddha sering disebut dengan metta. Kasih sayang adalah karuna dan hidup harmonis. Jadi
Dalam ajaran Buddha, implementasi nilai budaya ini dalam kehidupan sosial menekankan bahwa kita selalu memberikan cinta kasih, kasih sayang, dan hidup secara harmonis. Implementasinya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berbicara dengan sopan, membantu tetangga, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, hingga aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Dengan demikian, umat Buddha sendiri dapat menjadi pribadi yang membawa kedamaian di lingkungan sekitar. Kemudian, dalam perayaan Waisak itu sendiri tentu tidak lengkap kalau tidak ada perannya seorang generasi muda Buddhis. Dalam hal ini, peran generasi muda Buddhis dalam menyukseskan Semar Waisak itu adalah hal yang paling sangat penting sekali. Mereka adalah generasi muda yang memiliki peran yang sangat penting, sentral bagi mereka, bahwa anak muda Buddhis harus menjadi pelopor kebajikan, kreatif dalam kegiatan sosial, serta mampu aktif menyebarkan pesan perdamaian melalui media sosial maupun kegiatan nyata. Misalnya mengadakan aksi bersih lingkungan, donor darah, edukasi moral, atau kegiatan kemanusiaan lainnya. Maka dengan begitu nilai Waisak menjadi relevan bagi masyarakat luas. Saat berdharma dimanapun berada, kita pun harus mementingkan kepedulian sosial, bahwa kepentingan kepedulian sosial ini menjadi bagian dalam perayaan Waisak. Karena apa? Karena inti ajaran Buddha adalah mengurangi penderitaan makhluk hidup. Kepedulian sosial merupakan bentuk praktek nyata dari cinta kasih universal. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang melatih welas asih dan memperkuat karma baik dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga Waisak itu dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimana perayaan Waisak itu sendiri dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama di Bangka? Sahabat Dharma, kita harus mengetahui bahwa Waisak ini mengajarkan nilai toleransi, cinta kasih, dan saling menghormati. Dalam pelaksanaannya, umat Buddha juga sering melibatkan masyarakat lintas agama dalam kegiatan sosial maupun budaya. Hal ini menjadi bukti bahwa semangat Waisak dapat mempererat persaudaraan dan menjaga keharmonisan Bangka Belitung yang sangat beragam. Harapan untuk merayakan Waisak kedepannya bagaimana? Apa harapannya itu sendiri? Kalau ditanya apa harapannya, kita berharap bahwa perayaan Waisak akan semakin membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka. Tidak hanya meriah dalam kegiatan seremonial, tetapi juga semakin banyak aksi-aksi sosial, pendidikan moral, kepedulian lingkungan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dengan demikian, kehadiran umat Buddha benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bangsa itu sendiri. Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahunnya oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari sekedar perayaan keagamaan, Waisak menjadi momen refleksi dan introspeksi bagi umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Buddha Gautama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur seperti kedamaian, kasih sayang, moralitas, dan introspeksi yang ditekankan dalam ajaran Buddha Gautama, jika kita terapkan dengan sepenuh hati, dapat membawa perubahan secara positif bagi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah gejolak dan kesibukan dunia modern, Waisak hadir sebagai pengingat untuk menebar kedamaian dan kasih sayang. Ajaran Buddha Gautama mengajarkan bahwa melalui welas asih dan kasih sayang, kita dapat mencapai pencerahan sejati. Makna Waisak sendiri mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan bermasyarakat
dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membantu mereka yang sedang membutuhkan. Delapan jalan mulia yang diajarkan oleh Buddha Gautama menjadi panduan untuk mencapai pencerahan. Jalan ini menekankan pentingnya moralitas dan etika seperti kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kesederhanaan. Menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan rasa saling menghormati dan saling percaya. Meditasi dan introspeksi merupakan kunci dalam ajaran Buddha. Waisak menjadi momen untuk merenungkan tindakan dan perkataan kita, serta berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Introspeksi diri ini dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri, melepaskan diri dari kebiasaan buruk, dan mengembangkan kualitas-kualitas positif. Waisak seringkali dirayakan bersama umat beragama lain menjadi pengingat bahwa pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Saling menghormati keyakinan dan tradisi satu sama lain merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmoni. Sahabat Dharma,

Jadikan Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum perubahan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Dari wihara kita belajar nilai-nilai kebajikan, lalu kita hadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan nyata, kepedulian, persaudaraan, dan semangat gotong royong demi Indonesia yang harmonis dan damai. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga semuanya selalu diberikan berkah, kesehatan, berkah, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Sabisata bawantu sukitata. Akhir kata dari saya, Sukiyotu Namo Buddhaya.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis.

budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, lagu dari Titi DJ dengan judul Bintang-Bintang ini mengakhiri kebersamaan kita dalam program Bangka Belitung sore hari ini. Dasarnya pada Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris yang menemani Anda dari pukul 20.00 sampai dengan nanti berakhir di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi.

0: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
1: Ibu.
0: Iya, Nak.
1: Kita di mana?
0: Kita di rumah sakit.
1: Aduh. Tanganku. Tanganku mana, Bu?
0: Iya. Istighfar, Nak. Istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang.
1: Tapi kamu.
0: Iya. Ibu.
1: Aku jadi manusia cacat.
0: Iya, Nak.
1: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
0: Ya Allah.
1: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
0: Ya Allah.
2: Oke, Fiona, stop dulu.
1: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
2: Iya, kamu kenapa, Fiona?
1: Oh.
2: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
1: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
2: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu. Apalagi kamu, kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
1: Iya, Coach.
3: Selamat sore, Coach Dila.
2: Selamat sore, Bu.
3: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
2: Iya.
1: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
2: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
3: Ah, begitu ya.
2: Iya.
3: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
2: Sudah.
3: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
2: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
1: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
3: Oke.
1: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
3: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
1: Amin.
3: Semangat ya, sayang.
1: Iya, Bu.
3: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
1: Bismillah.
4: Seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca, kan?
3: Mana? Coba ibu lihat, sayang.
1: Ini, Bu, ini.
4: Wah, alhamdulillah, ya Allah.
3: Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya, Nak, ya.
1: Alhamdulillah, Bu.
3: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya, sayang.
1: Makasih, Bu.
3: Ibu bangga sekali sama kamu.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
3: Fiona, ku sayang. Kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu, Nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik ibu. Saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
1: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya bu, perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
3: Terima kasih kembali sayangku.
1: Iya ibu.
3: Do your best and show the world that you deserve it.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif Dokter Menjawab. Dengan topik kita di kesempatan malam hari ini, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar, tentunya dengan topik kita tadi ya, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda di Dokter Menjawab. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Anggi Kusuma Wardani, SPRAD ya, selaku dokter spesialis radiologi. Selamat malam Dr. Anggi.
1: Selamat malam Pak Haris dan semua sobat-sobat RRI.
0: Baik, kabar sehat ya dokter ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow. Nah dokter, di kesempatan malam ini kita akan berbincang mengenai radiologi. Ya tentunya untuk pendengar, apa sih sebenarnya radiologi? Nah mungkin dokter, pertanyaan pertama atau sebagai pembuka yang ingin kita sampaikan, banyak mungkin masyarakat juga menganggap radiologi itu hanya sebatas ronsen ya. Nah sebenarnya apa itu radiologi dan seberapa penting perannya dalam dunia medis begitu dokter?
1: Baik, memang banyak ya di luar sana yang mengenal radiologi itu hanya foto ronsen saja. Padahal sebenarnya radiologi itu jauh lebih luas. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan untuk melihat organ, tulang, jaringan, pembuluh darah, dan struktur tubuh lainnya. Hal pemeriksaan radiologi ini cukup penting karena dia membantu dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai keluhan-keluhan pasien. Apakah ada patah tulang, infeksi paru, ada batu ginjal, benjolan gitu. Jadi untuk mengetahui gitu, apakah dari keluhan pasien tersebut apakah ada kelainan gitu di dalam tubuhnya. Jadi radiologi ini membantu mendeteksi penyakit lebih awal, karena banyak penyakit pada tahap awal belum menimbulkan keluhan yang berat gitu, tapi bisa sudah terlihat dengan melalui pemeriksaan radiologi.
0: Oke, jadi radiologi ini ibaratnya bisa dibilang sebagai, sering disebut juga mata bagi dokter dalam menegakkan diagnosis begitu dokter ya?
1: Iya, salah satu penunjang para dokter untuk melihat kelainan penyakit. Selain laboratorium.
0: Oke. Nah untuk pendengar nanti yang mau gabung juga boleh ya, kita buka di layanan telepon kita di 0717943001 dan juga di 08 11 717 9111. Ya untuk pendengar yang mau tanya-tanya boleh nih ya. Nah kapan sebenarnya ronsen dan lain sebagainya itu harus dilakukan kepada pasien? Katakan ada istilah juga tidak boleh sering-sering ronsen gitu. Sinar X-nya itu bahaya atau gimana nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan juga ini.
1: Jadi memang radiologi ini ada beberapa tujuan mungkin dari beberapa pasien yang mau memeriksakan. Bisa dari pertama pada saat screening misalnya MCU tahunan. Nah itu kan tanpa ada keluhan ya. Tapi ternyata pada saat dilakukannya screening ronsen torak minimal ya, itu bisa tiba-tiba ada kelainan gitu di paru-parunya. Ternyata bisa ada infeksi paru, atau ternyata sudah ada tumor paru yang masih kecil gitu. Nah itu bisa diketahui sejak awal tanpa ada keluhan apa-apa gitu. Terus kemudian misalnya ada keluhan seperti batuk-batuk lama nih gitu, mungkin kan pertama diterapi dulu nih sama obat sama dokter nih. Nah tapi kenapa tidak kunjung sembuh? Nah sebaiknya itu juga perlu pemeriksaan ronsen dada, apakah sudah mulai kecurigaan ke arah infeksi yang berat seperti TBC paru, atau juga kemungkinan ke tumor paru, begitu. Kemudian untuk pemeriksaan di radiologi ini bukan hanya untuk screeningnya di pemeriksaan ronsen torak saja, tapi bisa juga ada banyak jenis pemeriksaan ya di radiologi itu ya. Jadi seperti pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan ultrasonografi, kemudian CT scan, MRI, dan mamografi. Nah, dari beberapa pemeriksaan itu memiliki banyak tujuannya juga. Ada yang mulai dari screening tadi maupun untuk mendeteksi adanya penyakit gitu. Cuman harus dilakukan sesuai dengan indikasi dari pasien-pasien tersebut. Apakah memang apa tujuannya untuk menilai adanya kelainan, atau juga bisa untuk mengevaluasi suatu pengobatan dari dokter gitu. Jadinya memang sesuai kebutuhan dari pasien tersebut
0: Oke. Nah, sebenarnya sepenting apa ini masyarakat harus seberapa sering dalam setahun mungkin melakukan tes radiologi itu untuk mengetahui secara sejak dini begitu, dokter? Kan ada yang malas ini, mungkin setahun nggak pernah dan lain sebagainya karena merasa sehat dan lain sebagainya, ya.
1: Ya, mungkin memang sebenarnya kalau pemeriksaan karena kan ronsen ini juga punya radiasi ya, meskipun sebenarnya radiasinya kecil, tidak begitu besar gitu. Cuman mungkin kalau untuk yang tidak ada keluhan sama sekali, ya mungkin tidak perlu. Tapi mungkin kalau misalnya di keluarganya ini ada yang batuk-batuk nih, batuk-batuk lama, terus atau memang ternyata dia sudah terdiagnosis TBC paru, nah itu perlu juga untuk screening apakah saya ini tertular atau tidak, karena ada beberapa pasien TBC paru juga tanpa gejala gitu, dan itu bahkan akan menularkan ke orang lain yang bertemu dengan pasien tersebut gitu. Seperti itu salah satu contohnya gitu. Terus kalau untuk screening lainnya ya kayak misalnya mau masuk sekolah itu kan juga perlu ya, apalagi kayak ke pesantren kan di situ nanti anak kita kumpul tuh sama dari seluruh daerah. Nah itu harus di perlu penting banget untuk ya tadi dari TBC itu, karena TBC salah satu penyakit menular ya. Jadi kalau ada satu yang terkena bisa jadi nanti pesantren kena juga gitu. Jadi kayak mau sekolah, kayak mau memulai pekerjaan, masuk bekerja. Kenapa itu kan jadi syarat-syarat penting untuk dilakukannya screening fototoraks terlebih dahulu minimal gitu. Kalau untuk pemeriksaan misalnya nih USG payudara, nah itu kan biasanya memang kalau untuk yang tujuannya screening nih dia nggak ada benjolan gitu. Tapi biasanya kalau dia di keluarganya ada yang riwayat punya kanker payudara, nah itu perlu untuk di screening gitu. Memang kalau masih awal-awal sih 2 tahun sekali cukup ya, nggak harus tiap tahun gitu. Jadi yang di keluarganya ada riwayat-riwayat penyakit-penyakit berat, itu juga perlu untuk dilakukan screening seperti itu.
0: Oke, adakah batas usia yang boleh atau tidak boleh melakukan radiologi? Mungkin balita atau seperti apa, dokter?
1: Kalau memang radiasi ini kan kalau pada anak-anak itu sangat dibatasin ya, sebisa mungkin jangan gitu. Tapi kan kalau untuk kayak misalnya mau masuk sekolah itu kan hanya sekali pada saat masuk sekolah. Jadi sebenarnya dosis radiasinya pun masih tidak terlalu berefek gitu, masih aman sekali. Dan memang pemeriksaan radiologi ini juga meskipun ada radiasi, dosisnya itu sudah terukur, sudah seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik gitu. Jadi memang aman gitu untuk dilakukan pemeriksaan radiologi.
0: Nah kemudian apa namanya, sebenarnya apa perbedaan antara ronsen, USG, CT scan, dan MRI? Nah, kapan masing-masing pemeriksaan ini digunakan, dokter?
1: Ya, biasanya kalau pemeriksaan yang paling sederhana itu adalah pemeriksaan ronsen ya. Itu dosisnya, radiasinya juga masih paling kecil gitu. Kemudian dia itu pemeriksaannya cepat, bisa menilai tulang, paru-paru, jantung, dan beberapa kondisi perut. Kemudian kalau USG dia menggunakan gelombang suara, dia tidak ada radiasinya. Terus lebih nyaman. Kemudian kalau untuk CT scan dia memiliki dosis radiasinya lebih besar. Namun pemeriksaan dia hasilnya lebih detail dan lebih apa ya, irisan akurat gitu memang kalau untuk CT scan. Terus kalau untuk MRI dia ini menggunakan medan magnet juga tanpa adanya radiasi. Tidak ada radiasi, tapi dia bisa melihat soft tissue atau jaringan lunak yang lebih jelas kelebihannya dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Gitu, seperti kayak ada kerusakan di ligamen, di tendon, atau di saraf. Nah itu lebih jelas pada pemeriksaan MRI.
0: Jadi sebenarnya bagaimana dokter ini menentukan jenis pemeriksaan radiologi yang paling tepat untuk pasien? Jadi kan ada beragam macam gitu ya.
1: Iya betul, jadi kan pasien ini kan alurnya biasanya berobat dulu nih ke dokter ya. Nah nanti pada saat berobat ke dokter, Nah, dari dokter nanti akan memberikan obat. Nah, sebelum memberikan obat, biasanya ada beberapa penyakit yang memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, bisa juga dengan pemeriksaan radiologi ini. Nah, itu nanti biasanya mereka akan diberikan surat pengantar sesuai dengan indikasi penyakit dari pasien tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih pada pasien batuk-batuk lama, tadi pemeriksaan torak dada dulu. Kemudian misalnya ada lagi contoh, ada benjolan nih di payudara. Oh, berarti pemeriksaannya kita USG payudara dulu. Kita lihat apakah memang ada benjolannya, terus ukurannya sebesar apa, dan apakah membedakan ini infeksi atau tumor atau yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan CT scan itu biasanya pada pasien-pasien dengan curiga nyeri kepala yang tidak apa kunjung sembuh, kemudian ada muntah yang berlebihan. Nah, itu mungkin bisa juga dibutuhkan pemeriksaan CT scan, takutnya ada tumor
0: jatuh otak. Benturan gitu ya.
1: Nah, kalau itu juga bisa trauma. Nah, trauma itu kan kayak ada patah tulang di daerah kepala, terus kemudian ada pendarahan di otak. Nah, itu harus dengan pemeriksaan CT scan bisa dilihatnya seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya. Nah, berbicara itu, tadi dokter juga menjelaskan bagaimana untuk fasilitas kita sejoin dokter di Kabupaten Bangka, khususnya bagi masyarakat yang memeriksa begitu, untuk ya fasilitas peralatan dan lainnya di tempat kita saat ini, dokter.
1: Oh ya, kebetulan saya kan di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin ya. Sekarang ini di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Depati Bahrin itu sudah lebih baik lagi pemeriksaan ronsen dadanya, udah digital radiografi, kemudian ada pemeriksaan USG, pemeriksaan mamografi, kemudian ada pemeriksaan yang paling baru nih, ada CT scan. CT scan ini memang masih baru, baru berjalan di bulan Juni ini, 24 Juni ini, tapi itu dengan apa, kalau untuk umumnya sih sudah dari minggu lalu gitu. Sudah bisa dilakukan di rumah sakit umum.
0: Oke, untuk umum atau apa itu?
1: Kalau umum sudah. Kalau sementara ini kita pemeriksaannya CT scan-nya yang tanpa kontras, yang bisa dilakukannya gitu. Kalau dengan kontras masih belum, seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya sudah cukup lengkap artinya di RSUD kita, dokter ya?
1: Iya, alhamdulillah sudah banyak perubahan dan peningkatan dari segi modalitas pemeriksaannya dibanding tahun lalu udah banyak.
0: Gak jauh-jauh lagi ya?
1: Iya, alhamdulillah tidak usah jauh-jauh ke Pangkal Pinang yang paling dekat.
0: Wah, oke, makin mantap. Nah, dokter, kalau berbicara sekarang mungkin ya, apa namanya, ada pengobatan tradisional sekarang di era modern. Masih ada juga, dokter, mungkin ketika ada yang patah tulang dan lain-lain, ketika diurut, ini diketahui ini berapa yang patah dan lain sebagainya secara tradisional gitu, dokter. Ini sebenarnya aman kah, atau memang sebenarnya harus ke dokter loh gitu untuk pengetahuan juga ke masyarakat ini?
1: Iya, memang kan kejadian kecelakaan di Bangka ini cukup tinggi ya, gitu. Dan memang sebaiknya kalau memang kita ada riwayat
0: urut patah tulang.
1: Iya, urut patah tulang. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya kita jatuh gitu kecelakaan, sebaiknya dipastikan dulu nih ada patah atau tidak gitu di apa namanya bagian yang kena benturan tersebut gitu. Dan sebenarnya dengan adanya benturan ini kan kemungkinan terjadinya patah cukup tinggi. Dan bentuk patahan tulang itu pun ternyata bermacam-macam. Ada yang patahannya cuma satu, ada yang patahannya dua, ada yang berkeping-keping gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk terapi ke tukang urut ya kurang baik gitu. Karena memang bentuk patahan itu kan bermacam-macam.
0: Kalau salah gitu tindakan bahaya gitu ya, dokter.
1: Ya, bahaya. Bisa jadi tidak penyembuhannya tidak maksimal, atau memang tidak apa namanya, bisa terjadi infeksi juga, atau pendarahan yang lebih besar lagi gitu. Terutama tulang-tulang besar itu kalau patah pendarahannya cukup hebat gitu. Jadi membahayakan dirinya juga dan keselamatannya.
0: Oke, jadi kalaupun sembuh mungkin enggak sempurna atau gimana gitu.
1: Betul. Dong. Jadi ada bengkok ya, gitu ya. Atau ada yang jadi pendek sebelah kan okay. Karena bentuknya jadi enggak sempurna ya. Mungkin patahannya jadi yang begini apa? Terpisah gitu. Jadinya kan harusnya sama panjang jadi lebih pendek sebelah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi okay, gitu. Okay. Ya, jadi cacat lah pada dasarnya ya penyembuhannya.
0: Baik, baik. Jadi itu ya pendengar. Nah, untuk kalian mau gabung kita buka ini ada di WhatsApp ya dari Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris dan Ibu narasumber. Nih, banyak masyarakat khawatir terhadap paparan radiasi. Sebenarnya seberapa aman pemeriksaan radiologi dilakukan dan berapa batas aman seseorang itu menjalani pemeriksaan yang menggunakan radiasi dalam setahun? Terima kasih. Oke. Dian Sungai Liat, silakan dokter.
1: Ya, jadi memang pemeriksaan di radiologi ini tiap alat punya dosis radiasinya berbeda-beda. Pada CT scan juga, misalnya CT scan dada, CT scan abdomen, CT scan panggul itu pun juga dosisnya berbeda-beda. Namun memang yang paling sederhana itu dan dosisnya paling rendah itu biasanya foto ronsen dada itu hanya sekitar 0,02 milisievert sekali pemeriksaan. Nah, dalam satu tahun itu kalau setahu saya ya kurang lebih 5 milisievert itu yang aman dan itu tidak memiliki efek atas radiasinya tersebut seperti itu.
0: Oke, itu untuk Bung Dian. Nah, sebenarnya siapa saja yang perlu berhati-hati dokter saat menjalani pemeriksaan radiologi? Misalkan ibu hamil gitu, anak-anak gitu. Ya, silakan dokter.
1: Kalau ibu hamil, nah jadi kalau mau memeriksain radiologi ini harus diberitahu dulu nih kondisinya, apakah sedang hamil, terus hamilnya itu pada kandungan usia keberapa nih, trimester 1, trimester kedua, atau trimester ketiga. Nah memang kalau pada trimester 1-2 itu kok sebaiknya tidak dianjurkan gitu untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Namun kalau pemeriksa trimester 3 kita masih melihat tujuan dari untuk dilakukan pemeriksaan radiologi ini untuk apa gitu. Kalau memang manfaat untuk menegakkan penyakitnya lebih besar, nah bisa dilakukan, tapi ya dengan edukasi inform consent terlebih dahulu terhadap pasien tersebut.
0: Okay.
1: Jadi tergantung
0: trimester berapa yang lagi hamil.
1: Keluhannya juga.
0: Kalau terpaksa dilakukan ada nggak dokter?
1: Ada.
0: Oh ada, tetap
1: ada.
0: Okay. Nah kemudian penyakit apa saja sebenarnya yang paling sering ini ditemukan melalui pemeriksaan radiologi sebelum muncul gejala yang berat dokter?
1: Yang paling sering ya.
0: Yeah, sebelum muncul gejala berat.
1: Biasanya pasien-pasien TBC.
0: TBC. Ya?
1: TBC dengan daya tahan tubuh yang kuat itu terkadang juga tidak terlalu gejalanya khas gitu, tapi udah ada kelainannya di foto ronsen itu bisa.
0: Kayak gimana misalnya dokter, bercak-bercak atau?
1: Iya ada bercak-bercak putih gitulah ya di ronsennya
0: Bukan asap rokok berarti. Beda lagi. Gitu, ya?
1: Beda. Kemudian tumor paru juga bisa tanpa gejala, tapi sudah ada gambarannya di ronsennya seperti itu. Kemudian pada apa pemeriksaan USG juga kadang bisa ditemukan kayak apa namanya batu empedu yang masih kecil-kecil gitu tanpa ada keluhan, itu juga bisa
0: kebaca ya dokter ya, jadi yang masih kecil-kecil gitu kan
1: masih kelihatan kadang tanpa yang keluhannya
0: gejalanya
1: seperti
0: gejalanya belum ada.
1: Gejala belum ada atau seperti kadang keluhannya seperti keluhan mah nih, sakit di ulu hati, nyeri ulu hati gitu. Kayak keluhannya seperti mah, ternyata diperiksa USG, oh ada batu empedu gitu.
0: Okay.
1: Itu yang paling sering sih ditemukannya gitu. Terus yang keluhannya belum terlalu berat gitu ya.
0: Okay, batu empedu tadi ya, yang lain-lain juga itu sering ditemukan ya dokter sebelum muncul gejalanya gitu ya.
1: Iya. Bisa diketahui gitu.
0: Baik. Nah, sebenarnya seberapa besar peran radiologi kita ini dalam mendeteksi kanker stadium awal gitu. Kalau untuk kanker.
1: Iya, penting karena kan semakin kanker itu kan ada grade-nya ya, dari ringan, sedang sampai berat. Kalau berat ini dia bahkan bisa menyebar ke organ-organ lain dan itu akan mempersulit prognosis kesembuhannya gitu. Nah, jadi semakin cepat kanker ini diketahui, jadi kemungkinan dia sembuh akan lebih cepat dan lebih baik gitu. Jadi penting dari radiologi kalau diketahui lebih awal, sehingga para dokter yang memberikan obat juga akan lebih mengevaluasi juga setelah misalnya dikasih obat nih, ketahuan di awal. Nah, dikasih obat. Nah, setelah dikasih obat, biasanya kalau pada pasien-pasien kanker ini dievaluasi beberapa bulan berikutnya. Terus apalagi kalau kankernya tipe yang ganas, takutnya nanti ada mulai kambuh lagi gitu, atau ukurannya ini membesar atau tidak. Nah, jadi membutuhkan evaluasi dari tumor tersebut dengan bantuan radiologi ini.
0: Nah, sebenarnya apakah radiologi ini juga membantu sekali dalam mencegah komplikasi penyakit melalui deteksi dini, dokter? Artinya mungkin bisa disembuhkan setelah terdeteksi gitu.
1: Ya, kalau disembuhkan kan tergantung dari kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan kontrol dari evaluasi tersebut gitu. Jadi memang harus pasien tersebut harus lebih disiplin ya, dari segi minum obatnya, kemudian dari kontrol ke dokternya, dari pemeriksaan yang harus dilakukannya, apakah memang dilakukan atau tidak. Dan dari hasil evaluasi tersebut, nah itu akan menjaga kesehatan dia gitu. Terutama pasien-pasien kanker, karena kalau kanker ini kan ganas, waktunya juga lebih cepat ya penyebarannya. Jadi kalau misalnya mulai lagi nih atau berulang, bisa langsung diterapi lagi supaya sembuh atau lesinya mengecil gitu.
0: Nah, untuk cara penyampaiannya, dokter, mungkin ke pasien kan, kalau sok kan makin ini, dokter, dia baru tahu ada kanker gitu kan, kan ada yang makin malah ngedrop dan lain sebagainya. Ini ada teknik-teknik tertentu gak, dokter, memberitahuan kepada pasien supaya mereka juga tetap tenang?
1: Sebenarnya kalau
0: panik kayak ketakutan kan makin gimana gitu, dokter?
1: Ya, kalau saya sebagai dokter spesialis radiologi, sebenarnya tidak pernah atau jarang ya untuk berkomunikasi dengan pasien ya, Pak. Karena kami ini jarang bertemu langsung dengan pasien, hanya pada saat pemeriksaan USG biasanya. Jadi dari hasil pemeriksaan kami, nanti pasien membawa ke dokter yang berobatnya,
0: yang membacanya,
1: yang membaca hasil dari radiologi. Jadi yang lebih memberikan penjelasan mengenai penyakitnya ada apa, kemudian sudah sejauh mana. Nah, itu dari dokternya. Gitu. Kalau dokter spesialis radiologi ini tugasnya ya hanya membaca, menganalisis dari hasil-hasil pemeriksaan, dari pemeriksaan torak, kemudian CT scan, MRI. Nah, kemudian diberikan ke dokter yang mengirimkan, seperti itu.
0: Jadi agar pasien juga tenang begitu ya, enggak?
1: Iya.
0: Enggak makin drop gitu kan ketika ada tahu setelah di apa radiologi gitu ya. Baik, untuk pendengar, nanti kita lanjutkan kebersamaannya untuk Anda di kesempatan malam hari. Nanti kita lanjut kembali, kita dengarkan ada beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kita masih dokter menjawab kali ini pendengar. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita Dr. Anggi Kusumawardani. Nah, untuk pendengar, kita undang kembali yang ingin bergabung kembali bersama kami ya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Ini di 0717943010 dan 08 11717911. Nah, dokter, di era sekarang perkembangan teknologi, sebenarnya bagaimana perkembangan teknologi radiologi kita saat ini, dokter, termasuk juga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI? Kalau di tempat kita apakah sudah ada atau bagaimana untuk perkembangan terbarunya, dokter?
1: Untuk di sekarang memang perkembangan AI sudah semakin maju. Mungkin untuk di kota-kota besar sudah sebagian besar ada yang menggunakan teknologi AI. Gitu. Mungkin kalau untuk di daerah ya masih belum gitu.
0: Kalau tempat kita mungkin masih belum ya, dokter.
1: Iya.
0: Oke, kalau di kota-kota besar sudah. Nah, ini ada pendengar kita dari GEA di Pangkal Pinang. Selamat malam Bang Aris, malam juga. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen tingkat keakuratan dari pemeriksaan radiologi dan berapa persen tingkat kesalahannya ketika membaca dari apa yang telah diperiksa secara radiologi? Terima kasih. Ya, dari GEA di Pangkal Pinang, silakan dokter.
1: Jadi untuk memastikan persentasenya ini, setiap alat punya persentasenya sangat berbeda-beda, dan juga untuk tujuannya juga berbeda-beda, karena kan dari keluhan pasien pun juga kita harus ketahui dulu jelas pastinya dari awal pemeriksaannya tertulis tidak catatan klinisnya. Terkadang memang tidak seluruh pemeriksaan itu klinisnya lengkap gitu, jadi bisa jadi ada perbedaan gitu kesimpulan pada saat ada hasil radiologi dengan kesimpulan pada saat ke dokter, karena kan di situ ada pemeriksaan laboratorium yang lain-lain nih. Nah, jadi ada, bisa jadi terjadi perbedaan kesimpulan nih dari hasil pemeriksaan pembacaan radiologi, tergantung banyak hal gitu. Dan spesifitas sensitivitas tiap deteksi penyakit pun berbeda-beda untuk setiap alat modalitas tersebut gitu.

0: terkadang okay. kurang kooperatif gitu. Hmm, atau okay, tidak okay. memberikan informasi seutuhnya.
1: Secara jelas dan sebagainya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemudian radiologi ini kan sering disebut juga sebagai ujung tombak diagnosis. Nah, seberapa besar pengaruh hasil radiologi terhadap keputusan terapi yang diambil oleh dokter gitu? Hmm.
0: Ya, cukup besar ya andilnya gitu. Hmm. Karena kan untuk kayak pasien-pasien kanker itu contohnya untuk apakah memang harus dioperasi, harus penyebarannya sudah sejauh mana. Nah, itu kan bisa dilihat dari hasil radiologi gitu. Kalau tanpa penyebaran, biasanya obatnya akan berbeda dengan obat yang sudah terdapat penyebaran ke organ-organ lain gitu. Jadi memang hasil radiologi sangat penting untuk menegakkan diagnosis dari tumor tersebut gitu.
1: Ada nggak dokter contoh kasus misalkan ketika pemeriksaan radiologi berhasil menemukan penyakit yang sebelumnya sulit didiagnosis? Nah, apakah ada kondisi di mana hasil radiologi terlihat normal tetapi pasien itu sebenarnya mengidap penyakit tertentu? Seringkah menemukan kasus-kasus seperti ini dokter?
0: Kalau yang seperti itu kayaknya jarang ya, jarang, gitu. Cuman maksudnya tadi ada satu hari ini kasus tuh anaknya. Jadi kayak anak-anak tuh menoleh-nolehkan kepala. Ternyata kalau dari ronsen, hasil ronsen tulangnya tuh kayak terlihat tidak ada pergeseran gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, ternyata ada pergeseran sedikit gitu. Jadi kalau dari ronsen tidak terlihat kelainan tersebut. Tapi setelah dilakukan, karena memang tidak bisa lehernya jadi lurus, jadi dinaikkan, ditambah lagi pemeriksaan ke CT scan. Nah, dari CT scan itu baru ketahuan seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi terkadang satu pemeriksaan itu belum tentu menemukan ya. Penyakit gitu. Jadi belum, jadi dengan satu pemeriksaan nih misalnya, oh udah di ronsen dada, nggak ada apa-apa. Belum tentu itu kita sehat. Nah, kita harus dievaluasi lagi, diobatin dulu nih dengan ke dokter lagi kan, dikasih obat. Ternyata masih ada keluhannya. Nah, itu juga datang lagi ke dokter yang sama. Dok, saya belum sembuh. Kira-kira apakah butuh pemeriksaan lainnya ya gitu. Apakah membutuhkan pemeriksaan CT scan torak atau yang lain-lainnya seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, ini ada kembali dari Pak Zul ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dokter. Kalau ada pasien misalkan datang dengan permintaan CT scan atau MRI atas keinginan sendiri, apakah hal tersebut dianjurkan? Terima kasih.
0: Nah, untuk pemeriksaan radiologi ini biasanya kita mendapatkan surat pengantar. Karena memang pemeriksaan radiologi ini tidak bisa sembarangan atas permintaan pasien tersebut sendiri. Karena kan tadi ya, ada radiasi, ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui gitu. Jadi kenapa pasien kalau mau pemeriksaan radiologi itu dia harus ke dokter dulu. Karena kan dokter itu akan menilai dari keluhan pasien tersebut nih. Nah, pasien ini keluhannya apa? Kemudian kira-kira dari keluhan tersebut perlunya pemeriksaan yang mana gitu. Jadi tidak bisa dari pemeriksaan yang ronsen torak aja minimal gitu ya, belum langsung tiba-tiba CT scan atau MRI gitu. Padahal kan di situ ada radiasinya, terus dari biayanya juga cukup mahal gitu. Jadi kenapa diperlukan periksa ke dokter dulu dan surat pengantar supaya tadi sesuai dengan indikasi dari penyakit pasien tersebut gitu. Kalau atas permintaan sendiri kan kita tidak tahu gitu mau CT scan-nya yang mana nih, kepala kah, dada kah, perut kah, atau bagian tulang yang mana gitu.
1: Jadi harus konsul dulu ya dokter ya.
0: Iya, perlu konsul terhadap dokter. Jadi ke radiologi membawa surat pengantar pemeriksaan apa yang akan dilakukan.
1: Baik kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan mungkin Anda bisa bergabung kembali. Tahu kendala sinyal. Nah, dokter, di era sekarang mungkin banyak juga di era digital ya, di zaman AI, Chat GPT dan lain sebagainya. Banyak orang ketika ada foto ronsen membaca sendiri hasil pemeriksaan melalui internet atau menggunakan Chat GPT. Sebenarnya seberapa berbahaya jika pasien menyimpulkan hasil radiologinya sendiri? Kadang karena digital menjadi dokter sendiri gitu, dokter. Menduga-duga, enggak puas. Ini hasilnya, kan udah sering terjadi.

0: jadi di era sekarang, dokter?
1: Iya, betul. Memang kemajuan teknologi itu juga salah satunya banyak manfaat, tapi ada juga kekurangannya ya, ada keterbatasannya. Jadi seorang dokter itu untuk menyimpulkan suatu penyakit itu tidak bisa berdiri sendiri gitu, atau hanya dari pemeriksaan radiologi saja. Nah, dia juga membutuhkan informasi-informasi yang paling dasarnya itu adalah dari anamnesis, yaitu keluhan dari pasien itu sendiri, dari awal perjalanan penyakit tersebut. Nah, kemudian dari situ selain pemeriksaan radiologi, biasanya juga dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti laboratorium. Ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan berbagai macam pemeriksaan lainnya gitu. Nah, jadi dari situ baru kita bisa simpulkan ini suatu penyakit ke arah mana. Jadi tidak hanya bisa dari satu pemeriksaan langsung disimpulkan begitu saja.
0: Benar. Kadang-kadang jadi dokter sendiri gitu ya.
1: Iya, bahayanya nanti ikutin terapi ChatGPT itu atau AI lainnya, hasilnya
0: benar.
1: Ada apa-apa, siapa yang mempertanggungjawabkan?
0: Iya, letak apa dikirimin ke situ udah keluar semua gitu, luar biasa ya. Nah, ini yang berbahayanya. Nah, dokter, kemudian sebagai penutup kita juga di kesempatan malam hari ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut ya, tetapi juga tidak berlebihan dalam meminta pemeriksaan radiologi. Terima kasih. Silakan, dokter.
1: Baik. Radiologi itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Radiologi itu adalah salah satu alat bantu penting untuk mengenali kondisi kesehatan lebih awal. Jadi semakin cepat suatu penyakit diketahui, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penanganan terapi yang tepat. Gunakan pemeriksaan radiologi secara bijak, lakukan sesuai anjuran dokter, sesuai dengan keluhan, dan sesuai kebutuhan medis. Jangan menunda pemeriksaan bila memang diperlukan, tetapi juga jangan melakukan pemeriksaan tanpa indikasi yang jelas. Kenali radiologi, kenali kesehatan Anda, karena kesehatan yang baik dimulai dari diagnosis yang tepat.
0: Baik, terima kasih nih dokter untuk perbincangannya. Semoga malam kita juga mendapatkan informasi seputar radiologi ya, untuk pendengar yang tadinya juga sudah bertanya tadi di kesempatan malam hari ini. Dan setelah ini kita akan lanjut ke acara kita selanjutnya saat lagi. Dokter, terima kasih dokter. Dokter Anggi Kusuma Wardani, SPD RAD, selaku dokter spesialis radiologi. Dengan topik kita tadi, pendengar, kenali radiologi, kenali kesehatan Anda. Sampai jumpa dokter, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjut di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar di Ruang Rindu. Setelah tadi kita hadirkan dengan dokter menjawab. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ari.
0: Malam, Bu Deku.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wow, mantap sekali, Bu Deku.
1: Apa kabar, sayangku?
0: Mantap, sehat, Bu Deku. Bu De, gimana sehat, kabar?
1: Ya, alhamdulillah. Kabarnya sehat selalu, Bang Ari.
0: Oh, sehat.
1: Apa tadi?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih.
1: Sehat lah.
0: Lagi di mana, Bu De?
1: Di rumah nih, bernyampe dari pulang dari Sampur tadi.
0: Waduh, jauh, Bu De.
1: Ke rumah anak di Sampur.
0: Oh, rumah anak di Sampur.
1: Bang nyampe, jadi langsung gabung sama Bang Aris.
0: Mantap, Bu De. Nah, kalau Bu De.
1: Oi.
0: Kalau Bu De ini, bagaimana kalau di posisi misalkan lebih baik dibenci atau membenci gitu?
1: Gak mana-mana lah.
0: Gak mana-mana. Tapi kalau ngomongin lebih baik diputusin atau mutusin?
1: Ancok gawe.
0: Misalkan dalam percintaan atau pertemanan gitu. Kalau percintaan, kalau Bu De gimana? Lebih baik diputusin atau mutusin biasanya nih?
1: Kalau udah cocok sama kita, aku yang mutus.
0: Asik! Jadi udah ada mutusin kemarin? Iya. Sampai?
1: Aku mutusin, soalnya kan gimana ya? Kalau dia nggak sehati sama kita ya, cuma ngomong doang sayangnya. Dia di mana, aku di mana, ya udah putusin aja. Yang lalu biarlah berlalu, cari orang baru. Cinta lama, aduh si Bang Abu. Kan ada lagu Bang Aris, bercanda Bang Aris.
0: Oke, jadi
1: kan
0: lebih baik
1: kita putusin Bang Aris.
0: Karena enggak ini ya?
1: Kita, ya kan?
0: Enggak, karena Bu De enggak serak gitu ya?
1: Enggak serak ya.
0: Oke.
1: Karena laki-laki maaf sama Bang Aris, kadang-kadang kan ada yang cuman ingin apa melorotin ya.
0: Ada ya Bu De?
1: Melorotin ya.
0: Oh, ada ya Bu De ya?
1: Dulu kali ada. Ada juga yang maaf, 1000 kali maaf ya buat bapak-bapak di luar sana. Ada yang apa ya? Bau gitu Bang Ari. Bau badannya itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Ah, ada yang waduh ya Allah jangan deh. Jangan deh keraben.
0: Oke. Jadi
1: apak baunya Bang Ari.
0: Macam tuh.
1: Soalnya kan aku udah pengalaman ya, udah banyak datang ya. Ada yang duda-duda ya. Aku pikir lebih baik sendirilah.
0: Duda. Ini ya.
1: Anak-anaknya ya enggak?
0: Duda sawit ya, duren sawit.
1: Biar duren sawit aku enggak pandang Bang Ari. Nanti kita diomelin anaknya ya kan? Aku bikin sakit hati, lebih baik aku cari yang single-single baik lah.
0: Wey, single factor ya.
1: Almarhum kemarin kan berani datang ke rumah gentleman ya dak. Temui aku langsung nyatakan sayangnya cintanya sama aku. Sayang beliau meninggal.
0: Oke.
1: Bahkan kemarin aku tadi pagi langsung ke panti ya nyerahkan, karena aku punya nazar sama beliau sebelum meninggal kemarin kan. Sayang aku sama dia ya. Jadi tadi pagi aku langsung kirim paket ke panti asuhan air ani apa nih kampung kita Palalang ya, untuk doakan ke beliau. Nazar aku udah aku bayar untuk beliau. Semoga beliau di sana sempurnalah dengan bidadari di sana ya.
0: Amin.
1: Namanya aja kan dia masih lajang ya, bujang tua intinya kan. Nah aku pikir yang gitu Bang Aris, jadi nggak ada yang ribet-ribet. Punya anak nanti anaknya ngomel, kita di sini dia di sana, untuk apa bercinta ya nggak?
0: Bois keren.
1: Gitu. Kalau suka sama suka temui langsung, cocok orangnya oke jemput gitu.
0: Wow.
1: Kalau nggak cocok untuk apa?
0: Kalau memang cocok, ayo dat gitu ya.
1: Ayo datang ke rumah gitu. Kalau nggak cocok untuk apa ya Bang Aris?
0: Iya.
1: Jadi anak-anak marah nanti sama kita ya.
0: Oke siap.
1: Nah, gitu.
0: Baik. Bu De mau lagu apa Bu De?
1: Aku mau lagunya Anggur Merah Satu.
0: Dari ini ya?
1: Laura
0: Drakel. Laura Drakel ya?
1: Iya.
0: Salam untuk siapa Bu De?
1: Salamnya Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga cepat sehat. Bapak bilang katanya Bang Aris. Buat Bang Ramadhan di Sorong ya. Bapak Bang Jais di Riau. Di Tanggamus ada Bang Leman. Jufaizan, ya Suhamid, ya Bang Bang Roman di Murtaba, ya buat di Ahmad di Tanah Merah, buat Ibu Kori, ya semoga sehat selalu, buat Julia, Bang Niko, ya buat Nur Hadi, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat siapa Bang Jente di Belitung Timur, ya buat Maria Ria juga di Belitung, buat siapa lagi nih? Banyak teman-teman kita nih, soalnya udah. Ambera ya, buat Ambera, buat Julia, buat Pak Aljadin ya, buat siapa lagi? Di Bangka Barat ada atau Dahlan ya, ada pendatang baru kita yang dia itu juga salam kenal di Bangka Barat, ada Bapak apa kemarin lupa aku namanya. Salam kenal deh Bude Sumi, maklum Bude sudah tua, lupa terus. Sadar diri atuh, sudah tua gak usah bercinta, kata Bang Jufaizan, ya enggak? Tapi kan kita datang sendiri cari kita mari ya, kita kemana-mana. Gak ada isinya, daun cari ulat, yang ada ulat cari daun, ya enggak? Nah gitu. Oke sayangku.
0: Siap Budeku.
1: Tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang kucabut tumbuh beruntun. Bude Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan santun.
0: Amin.
1: Salam buat Bang Topan sekeluarga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yuk berbahasnya juga, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Aris. Semoga besok mendapat rezeki yang barokah dari Allah, disayang Allah seterusnya ya.
0: Amin. Makasih ya Budin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bude Sumi di Parit Lalang ya, yang sudah bergabung. Belakangnya kembali kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ato BTN.
0: Ato Beltim, apa kabar Ato?
2: Alhamdulillah.
0: Mantap.
2: Aris kenana, Aris keluarga.
0: Alhamdulillah sen, muda benar suara Atok malamnya.
2: Oh gitu.
0: Makin menyala ini nih.
2: Dari motor saya ke GR-an. Yang ujung-ujungnya datang ke studio langsung lihat Aris.
0: Kalau Atok Beltim gimana? Ya masa muda lah Atok ya. Kalau dulu lebih baik mutusin atau diputusin toh? Kalau dulu masa muda toh?
2: Apa yang diputus? Cinta atau apa?
0: Cinta misalkan toh. Masa-masa muda dulu toh, nostalgia.
2: Iya, terus?
0: Lebih baik kalau toh ini prinsipnya mutusin atau diputusin dulu toh?
2: Oh. Soal putus memutus.
0: Ya. Nah, macam dulu toh kira-kira.
2: Ini ada keputusan.
0: Apa dat atok ni pasrah biarlah kelak dia yang pacak mutus.
2: Oh gitu amat
0: ya.
2: Nah Aris
0: agak ya, muda-muda men malam ni.
2: Konsekuen kalau atok.
0: Oh atok. Oh.
2: Kalau tidak mau disatukan lagi ya
0: putus gitu ya toh ya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Gimana kalau tidak bisa dipertahankan ya?
0: Tuh baru ya. Lelaki tidak berbicara toh.
2: Oh iya.
0: Kalau putus cari yang baru berarti dulu toh.
2: tapi itu lah diputuskan malah jadi pelajaran gitu, kenapa jadi putus terus selanjutnya gimana nanti, apa itu yang putus jadi pelajaran tidak terulang lagi gitu
0: ya. Oke, jadi ada pelajaran juga di situ tayang.
2: Nah, iya. Setiap masalah itu kadang-kadang ada hikmahnya, menyenangkan, menyakitkan, semacam.
0: Oke, mantap berarti. Yang penting lelaki harus punya prinsip ya, toh ya.
2: Betul.
0: Sampai sekarang masih dipegang tuh, toh.
2: Iya, jangan longgo ya, jadi laki-laki.
0: Mantap. Ini lelaki tidak bercerita gitu ya. Oke lah. Mau lagu apa, toh?
2: Saya sebetulnya tenda lah sama Ari.
3: Benar, benar, benar. Nek yo enggak deng macam tu tok. Hah? Nek yo enggak deng macam tu. Bola gua apa tok?
2: Satukan hati kami. Diam
3: tersisa. Satukan hati kami. Oke. Okay. Salam untuk siapa tok?
2: Salamnya buat salam kangennya buat Ami ya, buat Nak Wanda, Nak Ipan, Aisyria, terus siapa tadi siang syukur ada dengar suara Nak Novi, ada masuk tadi.
3: Ya ya.
2: Terus buat kawan-kawan semua seperti Panji ya, Panji, Johan Arif, Jujar, Lara Hiroshima. Yang berapa tahun lalu sudah ada yang lagi kedengarannya itu. Ramlan, Jude Sumi yang baru terlewat, Ibu Kori, apa ya, Ibu Kori, Maria, Ria di Tanjung Pandan Belitung, terus Jante di Kota Jante. Lutung Timur juga itu. Atau Zaizi ya, udah lama ada masuknya. Terus Pak Irwan di Orkampung. Terus Ahmad Irwan. Lanjut lagi Putra Sambas, Bung Ramadan, udah Sultan yang jago bola itu ya, ada lagi suara yang muncul-muncul hari.
3: Pulang kampung kan?
2: Yulin juga ya, itu pendengar lama itu maklum. Terus Rindu di Enam Bonjol, Mak Rindu di Enam Bonjol, ya sekarang udah jarang gitu.
3: Adil-adil kadang tuh, denger ya?
2: Iya, Mak Rindu di Ampul, ya dua Rindu lah. Maria, Ibu Amina, Ibu Mahar, Yati, Ibu Yuta, Julia, semua lah Nak Arif ya. Istimewanya buat Nak Arif keluarga lah, moga-moga sehat, murah rezeki.
3: Amin.
2: Dari marah bahaya, selalu dalam lindungan yang kuasa.
3: Amin, amin. Makasih, Tok.
2: Makasih juga waktunya Nak Arif ya. Semangat terus Nak Arif.
3: Amin, makasih Tok.
2: Tingkatkan kinerjanya biar hasilnya baik.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya WhatsApp ada, Julia. Selamat malam Julia.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabar?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Mantap, Mbak Jule, Mbak Julia ya. Kalau Mbak,
4: Julia Aldani.
3: Kalau Julia gimana Julia? Julia ini tipe orang yang dulu ya waktu muda atau sekarang tipe orang yang lebih baik mutusin atau diputusin ya?
4: Ya lebih baik mutusin lah daripada diputusin.
3: Kenapa?
4: Diputusin tuh sakit hati loh.
3: Kenapa sakit hati?
4: Karena ya bisa harga diri kita itu rendah gitu. Oh. Iyalah.
3: Oh, sampai harga diri ya?
4: Itu misalnya kan dia tuh ya ngomong gini. Hei lu gue putusin ya, kata cowoknya.
3: Tanpa sebab.
4: Ada gebetan baru katanya.
3: Oh gitu.
4: Nah, ya kita nangis habis itu kan, kayak di sinetron itu.
3: Pernah ya Julia
4: nangis Bombay akhirnya.
3: Pernah ngalamin ya Julia gitu?
4: Ya pernah lah, siapa aja pasti pernah nyoba. Yakin Julia enggak usah munafik lah semua orang.
3: Sering.
4: Iya. Ya enggak lah, kebanyakan sih mutusin. Biasanya yang orang paling disayang sama Julia, yang mutusin Julia tuh heran Julia. yang paling Julia idam-idamin ya, yang paling Julia sayang, yang paling Julia rindu. Kenapa ya harus pergi dari Julia gitu?
3: Oh, kenapa tuh kira-kira?
4: Giliran yang nggak Julia suka, nggak Julia sayang, malahan datang gitu. Kenapa ya?
3: Nasib. Takdir ya. Takdir ya.
4: Mungkin. Oh, iya.
3: Okay. Jadi kalau Julia nih mecah rekornya sering mutusin aja gitu ya.
4: Iya. Mutusin karena kan Julia nih tipe orang yang mudah bosan gitu.
3: Oh, mudah bosan.
4: Iyalah karena cowoknya gitu-gitu aja gitu. Kadang awalnya aja romantis.
3: Iya, iya, iya.
4: Toko makan gratis maksudnya.
3: Oke deh kalau gitu nih. Jadi gitu ya Julia ya. Kalau gitu mau lagu apa nih Jul? Halo.
4: Lagunya. Apa ya?
3: Apa ya?
4: Dua Sejoli aja.
3: Wus dewa.
4: Iya.
3: Mantap itu Dua Sejoli.
4: Hawa dicipta dunia.
3: Salam untuk siapa nih?
4: Untuk menemani sang ada. Begitu juga Julia.
3: Mantap.
4: Tercipta tuh temani kamu pangeran.
3: Asik. Salam untuk siapa?
4: Ya pangeran aja. Jodohnya Julia nanti gak tahu. Apakah pangeran kodok? Yang ada di dongeng Bangka.
3: Terus siapa lagi ya. Salamnya?
4: Salamnya untuk ini ya, spesialnya untuk Bang Putra Sambas aja. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Terus untuk Bang Niko, Bude Sumi yang tadi ya. Terus untuk Tok Beltim, sehat selalu Tok. Terus untuk Pak Karyan, Nyai Jamila, Yandi yang suka salamin Julia. Terus untuk siapa lagi ya, Bude Sumi, untuk Uda Sultan yang udah betah di kampungnya. Terus untuk Bang Reza juga, untuk Pak Ramadan, terus untuk Kang Ahmad Irwan ya, Pak Ahmad Irwan, Air Kantung. Terus untuk Mas Panji, Bu Rindu Ibe ataupun Ampuy, Pak Zulfaizar, Yuklin, Pak Yota yang jadi bilang Bude Sumi tadi bang.
3: Oh iya Pak Yota ada.
4: Iya dari Bangka Barat.
3: Iya ada
4: gabung. Selamat malam Pak Yota. Terus untuk Pak Puji juga. Terus untuk Pak Azadin yang I love you full. Terus untuk Pak Romlan yang selalu baca puisi. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk ini ya, untuk Bang Juan Arif yang udah lama nggak gabung nih. Yang di Belitung, yang terspesial. Untuk Mbak Ria. Terus untuk Bang Jante juga. Oke deh, terima kasih. Untuk Bang Arisnya yang paling-paling-paling spesial.
3: Mantap, makasih nih untuk Julia.
4: Iya. Pokoknya Bang Aris yang paling spesial untuk malam ini.
3: Mantap sekali.
4: Lagunya Jul ditunjukkan untuk Bang Aris.
3: Mantap Jul.
4: Abdurrahman. Wahid. Itu presiden.
3: Gas Jul, gas Jul.
4: Check it out.
3: Mantap.
4: Pokoknya Jul untuk Bang Aris, semoga sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin, makasih.
4: Salam Jul olahraga. Oh ya, Bang, malam ini apa ya? Monyong-monyong.
3: Malam ini ya?
4: Iya, jadwal olahraga itu.
3: Oh, nah, nanti Norwegia Prancis jam 2.
4: Wadidaw. Ya. Rombongan yang unggul banget, hebat dan wacikau.
3: Oke.
4: Lebay ya, tangisan Bombay nanti. Oh ya.
3: Baik, makasih ya untuk Julia ya.
4: Dadah bye bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jule ya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Di belakangnya kita terima kembali. Halo, selamat malam.
5: malam juga Bang Riz.
0: Malam dengan siapa Bang Romlan ya?
5: Ya Bung Romlan ya.
0: Apa jangan kabar Bung Romlan?
5: Jangan juga Abang Dang lah tuan Bang.
0: Om Romlan.
5: Om Romlan ya
0: Bang. Om mantap. Om tumben tumben berubah jadi Om. Wah, biasa dak suana dirubah Om nih.
5: Rubah Om. Ketemu dulu kan. Masih ganteng sehari
0: ya. Kalau Om Romlan gimana masa muda dulu? Lebih baik mutusin atau diputusin?
5: Saya Bang, kalau kebetulan saya ini kan mantan pesantren Al-Islam Muja Bangka ya. Jadi kalau pesantren Bang termasuk udah pernah mutus Bang.
0: Enggak pernah mutus, oh.
5: Soal kita tuh ada yang ada kasihan tuh Bang.
0: Jadi Abang lebih baik diputusin, no?
5: Gitu lah Bang, kira-kira gitu lah.
0: Pasrah sama Bang.
5: Kita tuh membuat orang kecewa tuh, kadang kita tuh tidak tidur, tidak makan sebulan makan datang.
0: Walaupun saya, walaupun Abang tidak salah, dok, biarlah diputus, dok.
5: Bang, tak lagu Bang.
0: Lagu apa Bang?
5: Lagu kalau teratai dia Bang. Bukan teratai, tirai Bang.
0: Tirai. Bentar, dok, cari lu. Tirai.
5: Lagu lama tuh Bang.
0: Tirai ade lo.
5: Ade
0: Rafika Duri.
5: Oke Bang, itulah Bang.
0: Yo.
5: Salam ke Yulia dia.
0: Yo.
5: Yulia ni kempeng lo kan suara Bang.
0: Oh, bising no?
5: Oh, dah Bang
0: masuk. Oh, dah.
5: Suara tu menggiurkan lagi. Kalau kita masih muda ada
0: jiwa. Oke. Tapi
5: Yulia Bang.
0: Oke, makasih. Adik Om Romlan, asik. Waalaikumsalam. Di belakang ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam Pak Yota. Halo.
6: Selamat
0: malam. Apa kabar Pak Yota?
6: Alhamdulillah sehat-sehat kita semua kan, dengar juga.
0: Mantap. Pak Yota, kalau Pak Yota cuma nih masa muda lu, lebih baik mutusin apa diputusin biasanya?
6: Bener kata Bung Romlan tadi, udah sampai hati gitu, masa muda hati. Tuh kan, mutus tuh. Tapi aku dulu diputus gitu, banyak Bang Aris, tapi mana kenak sih lo kan.
0: Pasrah begitu dah Bang.
6: Pasrah, kita barang kita sadar kan, hidup nih di menjalani lah istilah kan.
0: Kalau jodoh
6: mungkin waktu diputus tuh, terbaik istilah.
0: Bukan jodoh macam mana Bang?
6: Terbaik. Agak betul lah. Benar lah tuh. Benar dulu tuh.
0: Harus berprasangka baik macam tuh Bang.
6: Mendidik turun ya macam itu. Kadang-kadang aku jujur lah, aku belum prinsip kayak gini lah. Kata orang kan love is blind tuh kan. Nggak ada buta. Kadang-kadang macam itu.
0: Iya.
6: Wah, bongkar rahasia ada.
0: Oke, jadi lebih baik diputuskan, Bang.
6: Capek gitu kan.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa, Pak Yota?
6: Ano, lagu mancanegara, dak hal dak, oh.
0: Dak hal, se.
6: Apa? Oh, lagu ini apa tuh? Yang dari Adele. Apa yang judul? Someone Like You.
0: Oke, okay, Adele. Salam ke SAP. Pak Yota. Salam
6: ke Nur Hadi, Irwan, Julia tadi, Bang Romlan tadi, Bude Sumi, Panji, Dian di sini lihat juga, Bang Iko, Bang Zulpaizar, Bang Jai, Ria, Lema, Pan di Bandung, Pak Ramadan jauh sana, Agi, ke semua lah. Selamat malam, kawan-kawan pendengar.
0: Oke,
6: lapor. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Pak Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakang Pak Yota, kita lanjut lagi ya. Ada siapa yang nak bergabung lagi untuk pendengar yang mau bergabung? Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Kalau nih pasti gak mutu surang nih.
7: Enggak juga. Ya namanya orang hidup mempengaruhi orang. Ini adalah rasa-rasa cinta kayak gitu ya. Ya pernah diputusin, pernah mutusin juga Bung Aris.
0: Oh pernah mutusin juga Bang? Oh.
7: Ya, tapi dua-duanya resah juga Bung Aris.
0: Kenapa ya? Cuma nih kisah tuh Bang.
7: Ya mungkin ada orang ketiga kan. Resah juga gitu. Anu tuh resah Bung Aris. Susah lah pikiran.
0: Berarti kalau abang dulu masa muda tuh kenek lah, nak diputus, nak macam mana macam tuh Bang?
7: Oh lah. Yang terakhir tapi Bung Aris kalau keputusannya beda Bung Aris. Terakhir waduh aku nih kerjaan tidak menentu pekerjaan gue nih. Nah, biarlah putus baiklah. Aku sendiri yang mutusin Bung Aris. Itu udah resah lagi Bung Aris karena pertimbangan kita kan kalau ku jadi mungkin lebih buruk lagi keadaan keluarga gue kayak gitu. Karena pekerjaan tidak beres belum.
0: Oke.
7: Itulah kira-kira Bung Arif.
0: Tuh masa muda macam tuh Bang. Sekarang Bang?
7: Nah, sekarang terserah lah.
0: Pasrah sekarang Bang.
7: Ya pasrah Leo.
0: Oke. Ngapa banyak pasrah Bang? Beda sekarang nih.
7: Ya apa yang mau dipilih Bung Arif? Dan ini lagi pilihan Bung Arif. Ya inilah yang terbaik, apa yang diberikan yang di jalan ini yang terbaik Bung Aris. Kasih hitam, kasih putih-putih.
0: Abu-abu lah Bang. Aduh lagu atau bel tim tadi apa ya? Dak de kayak mungkin pacak di WA tu atau bel tim kok. Bang Zul nak lagu apa ini Bang?
7: Lagu Natalia dari Obi Mesak.
0: Natalia, Obi Mesak kok. Salam ke siapa Bang?
7: Salamnya ke inilah apa tuh ke Bung Yota tadi. Salam kenal Bung Yota. Terus buat Ibu Jamilah di Girimaya. Wah, aku nih banyak kawan di Girimaya Bu Jamilah. Di lurah tuh dua orang lurah tuh kawan tuh, Pendi sama ini sama Hermawan dulu tuh.
0: Penuh kawan Abang ada.
7: Oh iya, Pak Pak Bandi juga ibu istrinya Pak suaminya Ibu Bidan Yeni itu kawan juga tuh. Banyak kawan yang lain juga main bola juga di sana pernah.
0: Bu Bidan ge banyak kenal Bang?
7: Enggak, bukan Bidan, main bola. Pak lurahnya.
0: Walaupun Bang, kireku ya. Banyak kenal ge Bu Bidan Abang, ndak?
7: Enggak.
0: Tuh baik, salam Bang.
7: Lu lagi ya?
0: Togi.
7: Atau Beltin, buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Atau Beltin juga ya, buat ini, buat Pak Irwan, buat Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat siapa lagi? Ria, buat Atau siapa tuh? Gianti. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Maria juga, buat Bung Alek, buat Ibu Kori, buat Suhamid, buat Nur Hadi, buat Pak Azadin, buat Niko, buat semuanya lah Bung Aris ya. Mudah-mudahan pada sehat semua, Bung Arisnya juga selalu sehat.
0: Amin.
7: Ya diberkahi Allah selalu lah. Terima kasih Bung Aris.
0: Amin, terima kasih Bang Zul.
7: Ya.
0: Yuk. Baik, ada Bang Zul Faizar di belakangnya. Telepon WhatsApp kita ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
0: Ini Bang siapa ini di RY juga nih, lupa namanya.
8: Dengan Yandi ini Bang. Di RY Jalan Nias nih Bang.
0: Jalan Nias RY. Oke.
8: Oke Bang.
0: Kalau Bang Yandi cuman nih, apa masa muda dulu atau lebih baik diputusin atau mutusin nih?
8: Sekarang sih memang lagi muda Bang, tapi kalau soal itu memang harus mutusin kayak Bang. Mendingan mutusin Bang.
0: Ngapain? Alasannya kenapa Bang?
8: Cuman ya mutusin tuh lebih kalau kata laki ini lebih gagah lah cem tuh. Dekawal lah kelihatan cemen cem tuh kan diputus-putus cewek cem tuh.
0: Kalau diputusin tuh cemen cem tuh bang.
8: Enggak bang. Jadi kita harus cepat ambil tindakan yang sampai lo orang memutus kita kan. Nah cem tuh bang.
0: Oke oke. Jadi lebih baik mutuskan ada bang.
8: Mutuskan daripada diputus orang.
0: Prinsip-prinsip tuh bang.
8: Prinsip tuh bang, jangan sampaikan kita laki ini di inilah sama perempuan cem tuh.
0: Oke lah pun. Nah lagu apa okay, ini bang. Bang Yandi lagunya?
8: Lagu bebas kan bang, cuman yang lagu, apa lagu era tertentu, cinta apa lagu bebas nih?
0: Mancanegara Indonesia lah era 1980-an nostalgia gitu.
8: Oh 2000 udah boleh 2000 ke atas berarti?
0: Jadi weh, mana 2000 kan ke atas, ya, apa ya lagu nih?
8: Nih bang, Supernova judulnya sayang tapi kok cover by Epa yang cover kan?
0: Supernova.
8: Lagu itu Supernova, nama grup band ya. Supernova judulnya sayang tapi lah di cover oleh by Epa kan versi sekarang yang terbaru.
0: Ada yang anu asli ya kami sayang Supernova ada di yang cover nih. Pena yang asli wi.
8: Ada
0: di.
8: Oh, itulah jadilah pun bang tuh.
0: Yang asli
8: yang
0: ya.
8: Tadi yang.
0: Ya, ya.
8: Oh, oke, okay, siap.
0: Salam untuk siapa nih, Bang Yandi?
8: Salam bang untuk Julia, untuk Mbak Ria, Mbak Pak Azadin, untuk ini Nyai Jamila di Garimaya tadi kan, Bunda Mary, Bang Mian. Mungkin dek pacak disebut satu persatu bang, jadi untuk semua lah. Salam sehat semua untuk kawan-kawan semua dan untuk Bang Hari. Selamat bertugas lah bang.
0: Makasih bang.
8: Oke siap bang.
0: Yo.
8: Yo, selamat malam.
0: Malam Bang Yandi di Airway. Malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya, halo selamat malam. Halo.
9: Oh, malam juga.
0: Malam Pak Zadin.
9: Halo.
0: Apa kabar?
9: Kalau kabar alhamdulillah.
0: Kayak nih. Serak suara banyak enggak makan durian.
9: Bukan makan durian memang.
0: Oh. Saya ini agak kelebasan. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Zadin. Oh.
9: Ya amin.
0: Nah, kalau Pak Zadin masa muda dulu cuman nih, lebih baik mutusin apa diputusin dulu?
9: Kalau soal cinta ini saya masih muda itu kurang dengan perempuan ini.
0: Kurang.
9: Ini kurang. Saya ini kan termasuk orang yang kelas bawah kan. Jadi sama cewek itu agak-agak takut dulu kan. Kita lakukan sombong, sebenarnya juga dikit-dikit juga. Jadi saya menjaga jarak.
0: Jaga jarak.
9: Tapi ya saya punya bang Ari. Saya ini orang nggak punya kan. Jadi kalau istilahnya bagaimana anak orang sama saya kan begitu kan. Tapi saya pernah dimarahi sama anak kelas saya kan, berarti itu kata dia kan. Tapi menurut saya memang itu, saya nggak mau istilahnya orang menderita, saya pun nggak mau menghina prinsipnya kan. Jadi kalau soal memutus, saya memang lebih baik saya memutuskan orang, ada sekali itu kan. Itu karena faktor itulah, karena kerja beli makan kan, kehidupan bagaimana kan. Itu, saya nggak mau juga terbantu. Selanya menderita kalau saya itu saya itu prinsip saya kemarin.
0: Okay. Jadi lebih baik mutusin mau?
9: Iya, karena keadaan kita gitu, menyadari lah kan.
0: Daripada diputusin. Okay lah pun. Nak lagu apa nih Pak Zadin?
9: Kalau lagu ini kena temanya agak itu ngikut bela.
0: Ngikut bela. Okay lah pun. Salam untuk siapa nih?
9: Salam Mbak Yandi tadi, ya kemudian Bang Elkaiza, Ria, Maria, Julia, Emera, Pak Buana, Bang Leman, Bang Alex, Ibu Kori, Ibu, salah Ibu Desumi, Pak Anak Ewan, Pak Irwan, Pak Puji, atau Delvin, Mato lah, kemudian juga kepada lagi. Niko, kemudian pada Bang Salamit, ada Bang Ramadan, pokoknya kucing bahasa semuanya lah.
0: Semua. Amin.
9: Bang Haris dengan petugas, sekolahnya hati-hati, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin, makasih bang.
9: Sama-sama.
0: Yo.
3: Baik, ada Pak Azadin di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kembali kita undang. Halo, selamat malam, dengan siapa di sana?
10: Malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, dengan siapa ini?
10: Dengan
3: Halo?

0: mau abang nih anu Bang Toyib abang nih.
1: Abang rumah jadi kan Bang Toyib lagi dulu
0: lah. Oh Bang Toyib, pantes lah Bang Toyib nih upe. Jarang pulang. Jarang pulang kok. Oke lah pun. Jarang
1: kok kita motor-motor kalau kita orang selam gak jadi. Tapi kalau aku dipegang seorang aku pun aku emang kau sabi. Sampai-sampai yang berbuat tentu salah aku kena. Orang yang berbuat salah orang yang kena itulah.
0: Oke lah pun.
1: Doa bikin rumah kuasa.
0: Amin amin amin amin. Nah lagu apa ini Bang Alek?
1: Lagu Anak Singkong kok.
0: Anak Singkong?
1: Oh.
0: Salam ke siapa ini?
1: Salam buat Pak Rezaldin tadi ya. Yur Bajar Gak suami. Jadi Bangka Barat. Sampai namanya Bangka Barat ini.
0: Pak Yota. Pak Yota.
1: Pak Kompak semuanya. Nah, buat itu Pak Irwan. Kang Irwan di Bandung. Dan Bukhari juga ya.
0: Iya.
1: Tak terlalu. Dan buat semua ya.
0: Semua-semua. Ah. Oke. Okay. Makasih nih ya. Ah, Bang.
1: Anak Singkong.
0: Anak Singkong lagu lawas. Kita cari lo. Oke. Oke, kita cari lo. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Alek ya di Bangka Selatan. Silakan di belakangnya kembali kita undang ya di 0717943001 ya. Kita lanjut ya di ruang rindunya. Ada siapa lagi nih? Ya ada Pung Panji, ruang rindu. Assalamualaikum Bang Aris, salam sehat. Makasih. Lebih baik diputus Bang. Lagunya jangan tang apa nih? Jangan tangan yang bicara. Bude, salam untuk Bude Sumi, Kori, Bang Yota, Bang Yul, Sengir ya, Arif, Bang Juan ya, Bang Yendi, Bang Erwan Air Kantung, Pak Fuji, Mbak Rindu, Mbak Ajadin, Bang Suamit, Pak Udo di mana dan tanpa terkecuali, makasih. Lagunya nih jangan tangan yang bicara. Coba ya kita cari ya. Kita lanjut ya, di belakangnya ada siapa lagi nih untuk pendengar? Ada siapa lagi yang WhatsApp? Ada Bung Juan Arif ya. Malam Bang, tetap sehat. Duren, tetap duren. Sawit, tetap sawit. Percuma keren kalau tak berduit ya. Untuk semua Top Bell Team, lagunya apa nih? Begitu indah, oke, kita terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Lekman.
2: Iya, Lampung, Bangka Mus Lampung.
0: Apa kabar, Bung Lekman?
2: Baik, ya, alhamdulillah. Wawai, wawai.
0: Wawai, wawai kau, yuk.
2: Iyo.
0: Lagi api kita. Api,
2: temani, jubing hijau.
0: Lebih baik diputusin atau mutusin?
2: Lebih baik diputusin. Kalau memutuskan, kasihan.
0: Lebih
2: baik kita diputuskan saja nggak apa-apa.
0: Oh, berarti masa muda sering diputusin ya?
2: Iya, putus cinta itu soal biasa.
0: Wes. Hal biasa ya.
2: Diputuskan daripada memutuskan.
0: Oke, oke, oke.
2: Ya kalau dia mau minggat, ya minggat saja. Kalau tidak, tidak saja gitu.
0: Kalau sudah tak suka lagi, silahkan.
2: Ya kalau tidak suka lagi, cari yang lain.
0: Yang cari yang lain.
2: Masih banyak.
0: Masih banyak ya Bang ya.
2: Cocok laki-laki yang ganteng dan kaya.
0: Wih, keren.
2: Kalau itu sifat cewek. Kalau abang ada uang, abang disayang. Kalau abang ada uang, abang ditendang.
0: Oh gitu Bang ya.
2: Iya itulah dunia nyata, dunia.
0: Dunia pada. Dunia tipu-tipu ini ya Bang.
2: Fakta yang ada di lapangan.
0: Oke lah.
2: Zaman now.
0: Zaman now. Baik. Nak lagu apa? Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya ini bisa jo. Jawaban mengapa kau dusta?
0: Mengapa dari siapa tuh?
2: Jawaban mengapa kau dusta? Penyanyi Erna Angelia.
0: Dan mengapa kau dusta?

0: jawaban, ada jawabannya, makanya jawaban mengapa kau dusta. Karena Angelia dan Obinesa.
1: Bentar ya.
0: Dalam salahnya untuk Kang Ahmad Susunda, Pak Ramadan, Bu Arsadi, Bung Jul, itu siapa tadi tuh? Itu atau Belti atau siapa tadi bang yang penelpon tadi itu?
1: Banyak atau tadi.
0: Pak Ajadin. Banyak.
1: Bang ini nggak ada bang yang jawabannya bang, ada yang biasanya bang.
0: Apa itu?
1: Yang mengapa kau dusta?
0: Yaudah nggak apalah, itu yang lagu yang awalnya itu. Cuma ada jawabannya, kalau nggak ada nggak apa.
1: Iya. Salam untuk siapa tadi bang, lanjut.
0: Ya, tadi itu yang sudah disebutkan untuk Pak Julia, Ibu Dusuni, Mbak Arya, untuk Bu Koi, untuk Mbak Maya, untuk ya semua-semua sajalah tanpa kecuali. Untuk abang yang tugas, selamat tugas sampai selesai. Dan juga sampai closing, sampai penutup.
1: Amin.
0: Di malam ini. Oke,
1: makasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bung Leman di Lampung ya. Luar biasa Bung Leman sambil jaga toko dia. Kita terima. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Iya, ini kecil sekali suaranya dengan siapa di sana? Iya, ini kecil sekali suaranya, mungkin kendala sinyal. Ah, tidak kedengar. Coba ditelepon lagi pak. Ya, sinyal kayak pak. Oke. Kecil ya suaranya, jadi kurang begitu jelas ya untuk pendengar yang baru saja bergabung di malam. Kalau enggak WA aja ya. Boleh WhatsApp ya di 0811 7179111 malam hari ini. Nah, untuk pendengar kita putarkan dulu ya lagu-lagunya yang udah di request kali ini dari Laura Drakel.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, mendengar kita lanjut lagi. Tadi ada 3 lagu yang kita putarkan yang ada request di malam hari ini ya. Pukul 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, kita buka kembali line telepon dan WhatsApp-nya di 0717943 01, dan juga di 0811717911. Masih tersisa 8 lagu ya yang ada request di malam hari ini. Nanti kita akan putarkan kembali. Oke, di belakangnya kita terima ada Pak Puji di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
1: Halo, assalamualaikum Bung Haris.
0: Salam, apa kabar Pak Puji?
1: Alhamdulillah, semoga Bung Haris juga kabarnya baik.
0: Mantap.
1: Sehat gitu.
0: Suhu ayam merawang gitu ya nih.
1: Enggak lah, aku udah belajar dia.
0: Tadi ku ketemu ke Bang Puri Parit Padang. Kenal ke Pak Puji rupanya. Mantap, luar biasa. Banyak dikenal ke peternak lokal loh, Be.
1: Iyalah, saling-salingan lah, saling-saling berbagi cerita, berbagi anu ayam.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Pak Puji, kalau masa muda lu lebih baik diputusin atau mutusin, Pak Puji? Mantap nih.
1: Iku netipo setia.
0: Oh, hey, setiap tikungan ade, dah.
1: Aau be. Kita netipo setia. Kita tu pacar tu cukup satu. Pacar tu cukup satu.
0: Iya.
1: Tunang pun cukup satu kan. Satu di Sungai Lia, satu di Pangkinang, satu di Cambai, satu di Blinyu, satu di Mentok.
0: Terus di mana banyak ide deh.
1: Ya kalau si Ano sih, gua orangnya tuh tidak danu, tidak ambil pusing. Ika moto, Ika Ano, ya Ika lah yang berduse. Ika yang Ano nih.
0: Tidak mana kenal macam tu Pak.
1: Oh. Kalau Ano nih, ya paling karena pernah juga sih sekedar Ano nih.
0: Sekedar
1: apa namanya tuh, sekedar gitu kan. Pernah sih diputusin. Oke, mate, kamu putusin ku. Jangan sebut namiku Puji kalau ku tidak bisa nyari lebih dari ka.
0: Wih, macam lagu The Massive. Oh.
1: Kata ada apa? Menarang bicau macam tu lah. Menarang bicau. Jadi kan yang penting tidak lebih lah. Entah lebih jelek atau lebih bagus. Pokoknya yang lebih, yang penting lebih. Ya gitu. Jadi namanya orang muda itu ku tidak tadi udah pernah bil pusing. Anaknya Ika mutus, ya silakan ya, aku berjalan cari agi yang lain. Kalau dia lah jodoh, tidak usah dicari ge, nyapa tak datang.
0: Benar.
1: Kalau anaknya kan, kalau kita ngomong ngomong bebula ya tetap harus dicari kan. Betul. Tapi ya mungkin dimudahkan. Jadi kalau yang lamin jodoh tuh kita nak model mana gitu ya sudah lah. Jadi pastilah gitu. Jadi cuman jangan sia-siakan, dalam artian misal di orang bini macam mana kan. Kan kadang-kadang ada juga yang di sampai yang hal-hal yang silahat dak anu lah, dak bagus kalau ku sih dak.
0: Iya.
1: Oh. Mending kita tetap jalin silaturahmi karena ku dari dulu tuh tadi tenang menjalin silaturahmi. Yang dulu lahan pun masih sampai sekarang masih rutin.
0: Berarti abang nih meski putus tetap berhubungan baik lah macam tuh bang kok. Pak Puji nih kok. Dak de bungsu.
1: Dak de. Jadi itu tadi lah. Tapi kalau ada yang orang musuhin banyak, tapi kalau aku tidak ambil pusing. Ika musuhinnya Ika lah, rugi ya.
0: Benar.
1: Suatu saat mungkin ada perlu denganku kan. Tapi kalau kalau ku kayak musuhin enggak. Kan itu tadi prinsipku itu tadi, cari kawan sebanyak mungkin. Itu tadi. Cari kawan sebanyak mungkin Bung Haris.
0: Oke, mantap. Masuk TPRI kayak ku nengok Pak Puji man. Mantap, jadi pembicara Rubel.
1: Ya tentulah, itulah ano. Jadi sampai sekarang pun yang kalau cerita ayam tuh Bung, ayah ade mesin tetes yang pakai kardus tuh masih ade.
0: Wih.
1: Ano segala macam tuh masih bisa operasi sebenarnya, masih bisa ano. Mall. Cuman ya untuk anu lah. Jadi sekali orang datang, nih loh, aku belajar dari sini. Hmm. Ini loh, aku belajar anu di sini kayak gitu.
0: Mantap. Ada salam dari Bang Puri tadi ya. Mantap.
1: Oke, siap. Banyak sih kalau yang disini lihat ini kalau disebut tuh yang kemarin ada Bung Haris komen di anu tuh hari anu loh, hari kamu Jawa pertama kali ku Bung Haris nyari ayam itulah ku kasih nomor.
0: Oh, tuh.
1: Di anu di Messenger deh.
0: Di lupa.
1: Terus kalau disini lihat tuh Bung anu nih kalau anu nih Awan, ku pertama kali kenal tuh Awan. Ada anu nih yang di Imam Bonjol, terus di apa namanya di RY tuh banyak lah di RY tuh.
0: Mantap.
1: Yang anu nih. Ada RF Farm, ada Ahmad Asya, ada anu nih. Pokoknya yang sering anu nih banyak sih.
0: Mantap.
1: Terus ada Ayon, ada Janespu. Terus kalau di daerah Mapor tuh ada Hendri. Kalau di Pang Pinang tuh ada Bang Ayam PGK.
0: Wah, ada banyak emang kenal.
1: lah banyak. Jadi kami saling anu, saling berhubungan, saling tukar informasi terkait anu nih. Jadi itu tadi Bung, kita kan karena ku dapat itu lewat anu Bayu, lewat itu tadi di
0: Facebook,
1: di FB misalnya, kalau ku komen ku minta nomor WA. Nah. Langsung kita anu nih ngobrol. Kita saling sharing lah.
0: Keren.
1: Apalagi yang di luar kayak gitu. Jadi kalau belajar perayaman tuh ya sampai ke Jogja, Solo, Jakarta. Lewat WA bayi tapi.
0: Mantap tapi. Oke. Okay,
1: itu tadi. Mohon. Karena ku berpikir kan ku ini anu pengayom masyarakat. Di saat apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat, Bung? Nah, aku ngerti misal perayaman. Ya itulah yang kita berikan. Oh, pencet nih loh cari pelihara ayam. Kalau dulu orang bilang bahwa melihara ayam tuh pakan apa segala macam. Ku buktikan bahwa dengan ku pakan beli pun masih bisa. Masih bisa masuk hitungannya.
0: Baik.
1: Terus penyakit yang di anu nih. Ku juga punya cara ya. Alhamdulillah, ini di Denyang nih sebenarnya dalam beberapa bulan yang lewat itu kan habis kena aratan, kena sakit juga. Kena sakit masal yang ku alhamdulillah. Karena itu tadi ada imun kayak yang tadi pagi Bung semprot pakai anu tuh. Ku pakai anu bayi, pakai yang dari dapur. Prinsipku tuh yang semua dari dapur, Bung. Jadi untuk ayam tuh semuanya dari dapur. Contoh itu sabun cuci piring, ya, terus pemutih pakaian, kita sebut merek tidak etis lah kan, tapi Bung bisa ngerti lah kan, pemutih pakaian, terus minyak pijat, kan, terus apa namanya, obat luka, itu kita aduk jadi sikot lah jadi, anu. Jadi apa namanya tuh penyeteril kandang. Cukup dari itu tadi yang gue bilang dari dapur. Untuk obat anu jamu kami juga dari dapur. Dan ku itu pakai tanpa kimia, Bu.
0: Baik.
1: Jadi benar-benar untuk masyarakat tuh bisa langsung kayak gitu, Bung.
0: Baik, mantap.
1: Iya, itu, Bung.
0: Nak lagu apa nih, Pak Uji?
1: Ikut bayi.
0: Salam ke siapa ini?
1: Ikut lah. Kalau salam Raup Abu. Yang lah anu nih, yang lah apa nama itu? Yang lah nyenggol-nyenggol. Terima kasih, alhamdulillah ya. Semoga tidak kapok karena tidak pernah disenggol namanya, karena tidak hafal lah yang pasti ya. Jadi itu kalau anu nih ada yang kelopak kelak weh. Ku udah disebut aban kan. Tapi kalau semua pendengar RI yang setia ya kan, yang sering masuk ya di apa dengan harapan sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Kalau Bung Haris ini salam satu ternak.
0: Salam satu ternak.
1: Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin. Makasih nih Pak Puji. Siap,
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya silakan kembali ya. Untuk pendengar yang mau gabung lagi, halo, selamat malam. Malam dengan siapa di mana?
2: Dengan Nek Galau.
0: Nek Galau, Agi Galau kan?
2: Agi saya.
0: Agi saya, apa gawe Nek Galau malam nih?
2: Nyait Bang Haris.
0: Nyait apa?
2: Nyait baju kantai.
0: Weh, malam Nek Galau.
2: Oh memang.
0: Lagi ketinggok dak?
2: Pakai kacamata.
0: Oh, walaupun mudah-mudahan sampai selesai jahit sambil ditemenin lagu-lagu kita nih, yuk. Nah, Nek Galau, kalau Nek Galau dulu masa muda itu lebih baik mutusin apa diputusin dulu Nek Galau nih?
2: Galau ditikung kawan Bang
0: Hari. Lah kacau menggalak tikung kawan. Oh, jadi
2: rumbang, oh.
0: Jadi bermusuh kayak kawan jadi dah.
2: Kita menghindar.
0: Cuman nih kisah pecak ditikung kawan nih.
2: Dek pecak ngulah mendek berumbang.
0: Jadi banyaklah diputus jadi Nek Galau nih, yuk.
2: Ah?
0: Jadi banyaklah diputus masa
2: yalah,
0: muda.
2: Galau kok lempos nah yalah.
0: Pantes lah galau terus nami sampai tua Nek Galau dah.
2: Oh, lah.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa Nek Galau?
2: Lagu anu dari Novia Kolopaking.
0: Yang mana yuk?
2: Biar ku simpan rindu.
0: Biar ku simpan rinduku.
2: Oh, iya.
0: Oke. Salam untuk siapa nih?
2: Cukup salam ke keben Pak Puji tadi ya, ok. Salam ke gale-gale Bang Arito.
0: Salam ke gale-gale ya, ok.
2: Oh, bagi-bagi waktu ke kawan lain.
0: Oke lah pun.
2: Lah, ok.
0: Yuk, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Nopia Kolopaking ya. Biar ku simpan rinduku. Oke, kita lanjut kembali ya di belakangnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam dengan siapa di mana?
3: Ya Suhamid.
0: Ya Suhamid, apa kabar Ya Suhamid?
3: Alhamdulillah sehat lah Bang
0: Arif. Alhamdulillah sehat ya. Ya Suhamid, kalau Ya Suhamid nih masa muda dulu cuman nih kisah selebih sering mutusin atau diputusin?
3: Jarang mutus, jarang diputus.
0: Nah, tak suah betunang berarti dulu orang.
3: Jarang-jarang. Mana
0: sih
3: masa-masa lalu tadi?
0: Masa lalu, masa muda?
3: Masa muda. Baru ngara ketawa nih proyek rencana bro di mentikir.
0: Mau baru dipikir cuman nih? Nih?
3: Masa lalu tadi dek kan kita. Sebab tu mereka ketuaan yang buru tadi.
0: Jadi
3: kita
0: baru nak anu sekarang yo.
3: Tidak lah Bang Arif.
0: Kalau di
3: betunang tu ada lah tapi jarang putus memutus kan.
0: Asa jangan tua-tua keladi yo.
3: Tidak tua-tua keladi.
0: Okey lah pun. Nak lagu apa ya Suhamid?
3: Lagu apa ya? Rindu Terhalang.
0: Rindu Terhalang dari siapa tuh?
3: Yang dari Bro Rito.
0: Oh, Rindu Terlarang. Oh, kireku Terhalang, Rindu Terlarang. Oh, salam untuk siapa nih?
3: Salam buat Pak Ramadhan. Buat lagi Pak Leman. Buat lagi Om Alif Ibu Korinya. Buat lagi Pak Ra. Mardul Faizar, buat Mas Panji, buat Agi Konito, buat Agi Yurindo. Salam kompak sama lah Bang Aris.
0: Iya.
3: Hari malamnya Bang Aris.
0: Tuh Bang.
3: Anak bolanya siapa main malamnya Bang Aris?
0: Anu malam nih ya, dini hari kala ada anu Norwegia Prancis.
3: Oh Norwegia Prancis, jam berapa Bang Aris?
0: Jam 2.
3: Jam 2 ya?
0: Spanyol
3: sebagi rencana main no?
0: Oh.
3: Mudah-mudahan Spanyol juara tahun ini Bang Arif.
0: Amin. Dukung Spanyol jadi yuk.
3: Alah dukung Spanyol Bang Arif.
0: Oke lah pun.
3: Salam Bang Arif.
0: Bo, makasih ya Suhamid.
3: Buat Bang Arif sehat selalu Bang Arif.
0: Amin, makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Suhamid di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindunya ya. Pendengar, kita langsung aja ya putarkan lagu-lagunya yang Anda request di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Oke, para dari miliknya Supernova yang di request tadi ya di malam hari ini. Tadinya untuk pendengar pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan segera ya mengakhiri kebersamaan kita. Masih ada 7 lagu lagi ya yang antri setelah di request oleh para pendengar kita tadi. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga nanti terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan, dan nanti juga akan kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemuan istirahat di Bangka Belitung malam pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya untuk pendengar, semoga terhibur. Dan kita akan berjumpa kembali dalam Ruang Rindu edisi selanjutnya. Kita akhiri dengan lagu-lagu selanjutnya untuk Anda. Kali ini Ratih Purwasih.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat dilanjutkan kembali menghadirkan lagu-lagu yang ada request di malam hari ini. Sekaligus ya pendengar, kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat untuk Anda di edisi hari ini. Tentunya untuk mendengar, langsung saja kita hadirkan kembali beberapa lagu yang ada request dan kita gabungkan untuk penemani istirahat Anda di malam hari ini dari miliknya Noah. Kalian mendengar, kukatakan dengan indah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jelang Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja terukur, bukan sekedar untuk menarik simpati. Pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah dan menawarkan sebuah solusi. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pemilihan serentak. Jangan mudah terpengaruh informasi hoax. Dan ingat, pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Rekan Anda masih di Bangka Belitung malam pukul 23.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permanis Isra di edisi malam hari ini. Sebelum nanti pada pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Norwegia versus Prancis pada pukul 2 dini hari nanti. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Baratnya ada Uruguay versus Spanyol. Baik pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

diri. Baik, mendengar dengan berakhir lagu ini, berakhir pula kebersamaan saya menemani Dok Edi siar ini, dan tentunya sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini pendengar kita akan langsung bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Norwegia versus Prancis pada pukul 2 dini hari nanti. Untuk pendengar juga terima kasih banyak atas kebersamaannya di Bangka Belitung Malam yang sudah setia menemani kami juga ya, berpartisipasi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Abdurrahman Haris dan kerabat kerja petugas di Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi GCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan, tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag-down, akun anak yang sudah dilakukan tag-down.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Angkatan, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Angkatan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi. Dan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di RRI. Di kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 7 Juni 1995 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis, ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif, ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak, gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal, ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda, ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose, ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup, ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau satu lewat 30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Iya, iya, iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Iya.
1: Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya, Pak, ya?
2: Sektor makan, makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya? Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu, ya, kita fasilitasi seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, yeah, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya,
1: yeah, yeah,
2: tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, ya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkat Pacitan yang dengan momentum ya, Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti kita nanti didukung di, dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak?
2: 35, iya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan atau hampir ada penjualan apa, dan semuanya hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, ya. Tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina, ya?
2: Iya.
1: Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi ini, ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan. Pak Mahmud.
2: Iya.
1: Nanti,
2: pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
1: pertama
2: waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, kalau khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektorat Kabupaten Pacitan.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon pagi. Maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari Pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tapi Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR W. Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari Pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, ya, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
2: dini hari tengah malam dengan pubu.
1: Iya.
2: Iya. Hmm. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan ya, setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari ya, kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk

0: Yang digelarnya dini hari dan dini pagi, mana itu Pak?
1: Ya, tentunya kalau kami Polres Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
0: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
1: Iya, free. Semua free.
0: Semua free.
1: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
0: Iya. Iya loh Pak, itu kan gimana? Mereka kan momentum. Iya. Ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya.
1: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong.
0: Gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free gratis.
1: Fasilitas nobar semuanya free.
0: Ya tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM gitu Pak ya.
1: Jajan di tempat nonton bareng bola.
0: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
1: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
0: Iya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini tahapannya. Nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
1: Oh iya pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
0: Seperti apa itu Pak?
1: Meramaikan, ya. Gimana?
0: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
1: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
0: Oke. Okay. Untuk gitu, hadir
1: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
0: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
1: Kita akan minta surat Pak. Kita akan surati.
0: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana Pak? Bagi
1: nanti asalnya. Dengan surat ya.
0: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
1: Oh, enggak
0: perlu
1: harus,
0: ya.
1: Enggak perlu.
0: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
1: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
0: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak, terutama di
1: Alhamdulillah
0: sudah terasa
1: bisa ini. Nanti atas testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
0: Iya, iya.
1: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
0: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
1: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh,
0: yeah,
1: gitu kan?
0: Yeah.
1: Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM, itu yang paling penting. Karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh.
0: Yeah.
1: Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling

0: ilegal hanya dengan produk yang sama. Nah, ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya baik, sebagai staf dari Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
4: kondisi sangat memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya, bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
0: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja. Ya. Pertama, ya.
1: Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai finalkah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpan pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kredit. Kedua dia ngamuk. Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Perancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Perancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh. Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh, juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong,
2: Pak ya, Bang. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang kampung. Dengan penyisian ya, kita main 3 kali yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa apa, hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi ya, pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua
1: okay.
2: tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan ya. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 ya. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang sehari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Mate Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap-sedap dan tetap enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan apa lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena
1: okay.
2: terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi
1: Stylenya
2: akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki, dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini, saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika ditahan Ghana ya. Nah, gitu
1: ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, gitu, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nanti akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 NRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 kemasukan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya. Atau bisa juga dengan runner up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup. Jadi pastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, hari ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman ketua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang artinya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara. Fix, the real god, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung, selamat dini hari.
0: Jaya Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita, silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya?
0: Iya.
2: Saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya,
0: Irak Senegal.
2: Iya. Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga saya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, bukan Pak Toto tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto. Ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
2: Ya, untuk Pak ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
2: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ya, ini enggak seperti permainan kemarin ya. terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
3: Selamat pagi Bang. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Ningsi.
3: Sehat selalu Bang.
0: Amin.
3: Siapa mendukung Perancis? 2-1 Bang. Perancis 2, begitu Bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
3: Terima kasih sekali. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
4: Saya kopinya habis 3 gelas ini.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Selamat olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, iya, iya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana prediksinya Prancis Norwegia?
1: Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya berdua ini?
0: Oh, kabarnya Pak. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini.
1: Iya. Iya, sehat-sehat ya. Iya, ya, kalau sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
1: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
1: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2-0, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
1: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan memenangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
2: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya. Banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise, Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
0: Iya, klub elit Eropa.
2: Eropa yang sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas kertas.
0: Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
2: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan, juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya, kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
2: ya, di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis. Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dan 11 pertemuan ini Prancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang, artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia, yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
2: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan manfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah

0: bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Ya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama.
0: Iya.
1: Sambil cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain apa naluri mencetak golnya tinggi gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naluri pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya. Tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Kadang-kadang sudah di depan gawang, tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Pick berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol, ya Messi misalnya. Itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget
1: benar, gitu ya. Gitu. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun ya, sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
2: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
2: Ya, yang jelas saya klub yang dibela Erling Haaland.
0: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Ya, kenapa milih Norwegia?
2: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland. Pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator Manchester City juga ya, itu.
2: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Iya.
2: Apalagi banyak berkandang berkita di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
2: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu ya.
0: 2-0 Norwegia mencetak golnya Haaland diborong.
2: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
2: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
1: Iya,
0: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Sorloth juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Haaland ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi turunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah rap aja deh gitu, enggak begitu ya.
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Ya, artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang nggak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan nggak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
4: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick-off. Kick-off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dan Norwegia tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi, berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung, oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Desardoe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Desardoe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desar Doe nampaknya. Namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Stigard. Masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andreas Kjellbrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe. Langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Osman Dembele, tendangan gol! Gol! Gol, gol, gol! Osman Dembele langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Perancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
4: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8:22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Osman Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
5: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional effort dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional effort oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini, dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi, yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan, yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, yang dimaksud dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigard dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigard. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung, kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia, kan ini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini, menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, disapu tadi, maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, sedangkan kaki kiri tadi sayang sekali Mikel Olesya tidak mengarah ke gawang, karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemah saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah, masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan, ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsvik saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsvik, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning, memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya, Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini, Berg coba melirik ke tengah, kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke penalti. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi coba diambil oleh Olesya, baik sekali penjagaan dari Olesya, jatuh kali ini kepada Leo Ostigard, kemasukan ke penalti, tendang kaki kanan, Jørgen Strand Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgen Strand Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah, Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks. Coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan. Masih ada Tchouaméni ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandar Larsen, arahkan lagi kali ini Juko, dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tchouaméni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tchouaméni dari kiri, dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tchouaméni masih ke tengah lagi pemain dari Madrid tersebut, coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix, coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kali ini Tchouaméni ke tengah lagi, oh hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2, dicocor saja tadi oleh Theo Østigard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia, baik sekali Theo Østigard kali ini hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kaki kiri, masuk, gurih. gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali yang memang begitu lezat sekali. Tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik untuk kedua kalinya Bung Yanto Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
5: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Telo Asket dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdian dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto ternyata ya. Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya. Telo Asgard juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik serangan yang mendadak ini, dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawahnya agak sulit tampaknya.
4: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi. Nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Doe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia. Kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe. Tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Osman Dembele dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Telo Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bu?
1: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol, misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah, sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Perancis yang tidak mengontrol barisan belakang, ya boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik, karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa men-targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik. Ya,
4: baik, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini, saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Doué tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Osman Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Ostigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix, lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise, kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kvedrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener. Pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez. Lakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Dowe. Berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah. Ada Leo Ostigard. Masih Leo mencari rekannya. Membawa bola ke belakang. Kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Jorgen Sandrasen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jorgen Sandrasen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Michael Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouameni, ke depan kepada Osman Dembele. Masih Osman Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desep Doen, nampaknya kepada Theo Hernandez. Pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desep Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Osman Dembele, kali ini ke sebelah kanan. Masih Osman Dembele kuasai bola, tendangan langsung. Lagi-lagi Osman Dembele. Gol, gol, gol. Osman Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Osman Dembele mencetak hat-trick.
1: Iya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele. Karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
4: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
5: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan, Fredrik Aurnes coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejelderup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas, posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang Maignan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia. Coba lagi Andreas Sejelderup umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali ini kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tchouaméni, kali ini ke Tchouaméni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan. Kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Alahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes, masih Doe coba slap opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia, balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone coba lagi seser ke sebelah kiri, kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang Padang tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob. Bob dari Norwegia coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Gelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østergaard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østergaard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali ini Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus, terus masih Doué mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østergaard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis, coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez, coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia, masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini Dembele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia, pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan. Back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Østergaard ataupun kapten ke-11 Sandberg, bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østergaard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, oh, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gelderup masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten ke-11 Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kotong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele, Dembele ke tengah, tidak menemui kawannya. Justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe, lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan setelah unggul 3-1. Kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Konde, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doué. Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Frederik Arnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone, Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, berbahaya 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini, Dembele nampaknya.

0: ada pemain dari Norwegia yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doué, masih Desir Doué masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tenang langsung. Wow! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi. Masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola dikuasai oleh kiper Mike Maignan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, berikan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfett tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, ngotak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lakshproy, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang.

0: tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shoot and go-nya, sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis. Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi kan. Dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya.
1: Dia bersaing dengan dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026 gitu.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya, melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah, bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: yeah,
1: main tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya.
0: Yeah.
1: Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik, Bu Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaih nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, atau D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PBPH itu, tapi kualitas. Nah, apalagi kita punya 28 juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa...

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Iya, baik. Terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain. Ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar, digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16, yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi, ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike Nan siap-siap. Siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlanser masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stan Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nan. Dan selamat gawang Mike Nan. Dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Nan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Masuk Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan, ada Orsen Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob. Masih Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi. Umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Stander Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tchouaméni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil. Umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini. Masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe. Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang. Coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuknya dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sampi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis. Kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnan. Kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia. Coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Ostigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini. Serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigan. Ini masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ostigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini. Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukamendi ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukamendi ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yakni Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Stern Larsson dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, kosong kali ini para pemain dari tim Norwegia, masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti, Mbappe kali ini lolos dari ke kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tocamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tocamendi santai-santai saja akan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tocamendi arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti tapi dibantu kali ini oleh Lise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi Sergio Deruk, tetapi serangan balik dilakukan Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele tampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti melengkung kali ini. Dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi. Tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran sehingga menit ke 65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola. Terjatuh Manu Kone tadi dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Oh, dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di babak kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah sudah mulai menurun, artinya tenaga-tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga-tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik, karena bagaimanapun sepertinya Didier Bergkamp sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, atau memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Ståle Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan, Ibu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekian itu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob, tendangan langsung, masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Madsen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia Patrick Berg memberikan isyarat dengan tangan kirinya, tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan closing. Di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Anders Kleidrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat. Ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Stad Larsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri, Leo Østigard ataupun Telo Østigard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Østigard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes. Kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Østigard. Bawa bola, jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg. Kembalikan kepada Østigard. Ke depan kepada Jorgen Larsen. Kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri. Dibuang saja tadi. Hampir saja tadi. Blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya. Langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Pendek ke depan kepada Telo Østigard. Pada Marcus Pedersen. Kembalikan kepada Telo Østigard. Belakang kepada Østigard. Kembalikan kepada Østigard. Telo Østigard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Thorsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob. Atau Oscar Bob, masih Oscar Bob kepada Patrick Bat. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bat mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Thorsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsen. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes. Masih Aursnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby. Kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada Patrick Berg. Namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andreas Kjeldrup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Telo Østigard. Ke depan kepada Oscar Bob. Kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob. Ke sebelah kiri kepada Andres. Masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi. Hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi. Bola muntah tadi, Patrick Berg. Namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola. Mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Ke depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Ke belakang kepada Manu Kone. Main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis, dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya. Pan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix. Masih Lacroix kepada Konate, masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja. Umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung melakukan tendangan pendek tadi, Desir Doe kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone, Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe. Kylian Mbappe kali ini menguasai bola pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing Kylian Mbappe. Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki, ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan. Ada Jorgen Strand Larsen. Masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
2: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain.

tapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemain yaitu nomor 19 Hernandez tadi ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Maignan, Maignan ke tengah lagi kepada Tchouaméni, Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan, sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini dari tengah, pemain yang baru masuk Musa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on kali ini, geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg kali ini, Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang, Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satu dunia bersama Nusa Kerandi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini, justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil diambil oleh pemain Norwegia, sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini, sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini, coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Maignan, umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley, tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia, dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri, coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez, Tchouaméni kali ini

0: Akan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doe. Kali ini Doe. Lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah. Masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini. Coba mendribbling bola. Coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki. Hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki. Ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Perancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Østigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat. Tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki masih pemain dari Manchester City ini. Dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis masih barat gola. Kali ini sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby. Tetapi satu gerakan dari barat gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini. Konde ataupun Kone dari tengah kali ini. Masih para pemain Prancis alahkan kepada Gusto di sebelah kanan. Geser lagi kepada Doe. Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah. Kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tchouaméni. Geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Batko. Dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini. Masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal dari Arab Saudi. Mencoba menambah keunggulan tadi Perancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh. Sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Selvik. Melintasi garis tengah kali ini diheading oleh Ibrahima Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus gerurong ke depan. Kali ini Kone masih mengiring bola. Masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard kali ini. Jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain. Bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini. Strand Larsen dari tengah dicuri lagi oleh Tchouaméni kepada Cherki kali ini. Cherki lewat di garis tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto. Ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan. Geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit melirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi kali ini. Lebih menahan. Umpan ke lapangan penalti. Disundul lagi. Guri. Bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez. menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia ini nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini, dengan tetap mencadangkan 3 pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi Bung Yanto dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama, dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
1: Ya, dengan kekalahan telak 4-1 ini, memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar ya. Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua. Yeah. Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya. Yeah. Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steele Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan, apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya, ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya. Yeah. Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up, yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G, atau H. Kita belum tahu siapa.
2: Iya.
1: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading, karena dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
2: Irak itu
1: di grup E.
2: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
1: Senegal.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
2: yeah,
1: satu lagi Ekuador.
2: Ekuador ya, betul. Jadi ya, ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, ya, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Ya, sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
1: Iya,
2: di grup I.
1: Di grup I. Tapi ya, dia sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
2: Iya, poin 3. Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Ya,
1: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
2: Iya.
1: Masih menunggu.
2: Baik, Bung Yanto.
1: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencipta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
2: Yeah.
1: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
2: Iya, yeah, aduh. Iya, ditunggu-tunggu Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
1: Ada 3 pemain utama yang sudah diturunkan.
2: Iya, di Norwegia ini pemain Arsenal, pemain Manchester City dan Atletico Madrid. Sayang ya, tiga-tiganya enggak mau dimainin nih.
1: Ya. Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
2: Oh, iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick, menit ke 7, menit ke 20, menit ke 32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué, dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke 21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi Pak Solin, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
2: Jaya, Pak Solihin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
3: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
2: Ya, tadinya menyangka, ya, tadinya jagoin mana
3: ya? Ya, tetap Prancis ya.
2: Wah, wow, memang jagoin Prancis, kalau gitu selamat, jagoannya ya menang nih.
3: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
2: Oh iya, ternyata nambah nih.
3: Iya, ya ternyata masih ada tambahan ya.
2: Iya, baik Pak Salin, terima kasih Pak.
3: Iya. Oke, kalau mengenai Irak ya, ini Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
2: Iya, banyak wakil Asia iya, kalau di Piala Dunia iya, ya performanya tidak sekuat Jepang gitu.
3: Baik. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Fabio dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
4: Perancis.
2: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
4: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
2: Waduh.
4: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya,
2: iya,
4: nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
2: Iya, udah masuk babak gugur.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
3: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
2: Cuma iya.
3: Cuma tadi prinsip saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata keberatannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
2: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
2: Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
5: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
5: Mantap buat Prancis ya.
2: Yes.
5: Ini saya tunggu tadi sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk mencitokkan.
2: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
5: Iya, masih belum nyampe ini sih ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya, yang sama-sama mencetak 4 gol ya. Ada Osman dan juga Kylian Mbappe gitu.
2: Dembele dan Doué.
5: Iya, betul sekali.
2: Baik, Pak Mus.
5: Selamat
2: pagi, jaya, Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga jaya, Bu Ria.
6: Aduh, akhirnya aku kan di WA. Saya kan lihat walaupun tadi nggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga nggak tahu, yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
2: iya.
6: Tadi udah baca WA aku belum di Pro 3.
2: Iya, PA Bung Zidan.
6: Iya, Bung Zidan karena nggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang tanpa berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
2: Iya, Bu Ria.
6: Bang Yanto.
2: Iya betul, ada Bang Yanto di sini.
6: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
2: Semangat selalu, Bu Ria.
6: Semangat Bang Yanto. Begadang jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat, salam olahraga jaya.
2: Jaya, Bu Ria. Semangat sekali, Bu Ria. Dan Bang Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner up ya sebelumnya, juara 2 sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, secara hitung-hitungan peluang Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten terang ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya. Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin naik ya. Nah, mungkin di babak besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka. Di samping itu ya, Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia. Memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksananya di Brasil. Tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis. Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya. Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
2: Betul.
1: Kayak Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua. Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
2: 16 gol, Bung. Luar biasa.
1: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di tahun 2026. Termasuk ke Dembele ya.
2: Iya, Dembele.
1: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
2: Iya, betul.
1: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
2: Iya.
1: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan. Ya Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda, tim-tim yang selalu dijagokan dalam
2: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
1: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
2: Yeah.
1: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
2: Yeah. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading nanti ketemu Brazil atau Jepang.
1: Ya itu juga.
2: Gimana langkah mereka ke depannya Bung Yanto?
1: Ya tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya Bung ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
2: Yeah.
1: Mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya.
2: Yeah.
1: Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
2: Iya,
1: ya, betul. Itu. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
2: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team itu.
1: Dream team.
2: Iya.
1: Tim tangguh masih eksis lah Bung ya.
2: Iya.
1: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung. Mm-hmm. Ini semakin menarik dan semakin ketat.
2: Iya.
1: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal-finalnya
2: kurang
1: tapi sekali lagi ya sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
2: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
1: Saya kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
2: kelas ya.
1: Berkelas dan murni.
2: Iya.
1: Memang dari jarak yang jauh ya.
2: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishing-nya ya.
1: Finishing betul-betul bagus.
2: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya Bung Yanto ya.
1: Ya.
2: Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis kami sudahi. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
1: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
2: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
1: Amin, jaya.
2: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
2: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk aku kepadamu. Kau menyuruh kita

0: dirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Pak Bambang ya?
3: Ya, alhamdulillah baik, Mas Fajar.
1: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja, apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
3: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan di Oktober kemarin, ya sekarang meningkat. Tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus, ya jauh lah kan, seperti itu. Dari 48 sekarang menjadi 82 kan, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan itu, peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
1: Iya.
3: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini, memang ada selain terkait dengan adanya isu transformasi, reformasi Polri, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110, terus kemudian juga ada
1: SKCK, SIM, dan lain sebagainya tuh.
3: SIM, ya, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas. Mas Fajar, dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus juga harus diperhatikan dari sekian survei. Kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan, seperti itu.
1: Oh gitu.
3: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum, misalnya seperti itu. Kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan, ya pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain, pasti akan puas, seperti itu.
1: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dari kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
3: Walaupun memang penegakan hukum.
1: Ya, nah ini gimana ya dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa poin tuh kemarin. Termasuk juga penguatan fungsi dan juga wewenang dari Kompolnas sebagai check and balances agar agar apa ya, ada pengawasan juga lah, tidak hanya sekedar kasih rekomendasi tapi juga ada kekuatan di situ, termasuk secara fundamental dari keanggotaannya juga diubah agar tidak ada conflict of interest. Pak Bambang gimana tanggapannya?
3: Ya problemnya kan rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri itu tidak digunakan oleh Presiden. Terbukti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 kemarin seperti itu. Nyaris rekomendasi itu dibuang lah, tidak ada sama sekali yang diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidik, Propam dan Irwasum kan seperti itu. Dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh, ketika sudah menjadi rahasium lah, jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Jadi makanya revisi Undang-Undang Polri kemarin jadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah gitu. Makanya kalaupun sekarang surveinya 82 kita lihat nanti bulan depan apakah masih seperti 82 seperti itu, karena kalau kita lihat fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri itu profesional dalam penegakan hukum karena memang tupoksinya di situ kan. Kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal undang-undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing, melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah arah ketika tuntutan masyarakat ini terkait atau bergesekan dengan kepentingan program strategis pemerintah seperti itu.
1: Nah, ini kan kalau begitu angkanya ini volatil banget, seperti volatil food lah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, naik turunnya cepat nih. Persentasenya untuk kepercayaan publik juga sangat rentan dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar apa nih gitu ya Pak Bambang ya.
3: Mas.
1: Supaya rigid, supaya konsisten kenaikan persentase kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, apa yang harus dilakukan Pak Bambang?
3: Yang paling penting itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya kan muncul dari transparansi seperti itu. Problemnya lagi-lagi, apakah mungkin Polri ini benar-benar bisa transparan gitu loh. Sementara PR-nya kan sangat-sangat banyak ini terkait dengan penegakan hukum misalnya. Selama ini ada masyarakat yang lapor, nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak misalnya seperti itu, kan banyak sekali gitu. Dan apakah selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu gitu loh. Memang upaya di internal, di elit kepolisian ada arahan-arahan, tapi ya lebih pada masih di tahap arahan-arahan saja, tapi implementasi di lapangan masih jauh seperti itu.
1: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian Pak Bambang untuk supaya transparan dan akuntabel itu Pak Bambang?
3: Ya dengan era teknologi sekarang semuanya seharusnya bisa diakses ya. Terkait dengan proses penyelidikan, proses penyidikan.
1: Oke. Misalkan saya melapor
3: itu bisa diakses dengan teknologi sekarang kan sangat memungkinkan itu.
1: Oke.
3: Tetapi kan belum ke arah sana gitu loh. kepolisian masih lebih berbelanja, anggarannya tambah banyak, tapi belanjanya masih, belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik, ya, seperti itu.
1: Okay.
3: Bangun gedung, beli robot, dan seperti itu, padahal ada hal-hal yang lebih urgent terkait dengan transparansi tadi, seperti itu.
1: Okay. Kalau
3: dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses, tentunya masyarakat yang berkepentingan ya, tidak dibuka semuanya ya, pelapor bisa mengakses progres laporannya sampai sejauh mana, terus kemudian kalaupun progres penyidikannya juga seperti apa, gitu, seperti itu akan menjadi akan lebih dahsyat gitu loh,
1: dahsyat, ya?
3: Mendorong Polri bertanggung jawab ya, akuntabel dengan kinerjanya juga transparan, seperti itu Mas Raja.
1: Oke, jadi kita bisa langsung memantau laporan saya kemarin soal motor hilang itu sampai mana ya, saya dilapor di Polsek ini, oh ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam penelusuran gitu ya,
3: penyidikan
1: gitu ya, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya. Oh ternyata sedang ditangani, masih dalam proses gitu ya Pak Bambang ya. Oke.
3: Ya kalau terkait dengan kasus curanmor ya, bagaimana dengan kasus sengketa misalnya, ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan. Ini kalau curanmor, malingnya nggak ketahuan, ini masih nyari, masih kesulitan kan?
1: Iya.
3: Nggak gampang gitu loh. Kalau terlapornya jelas, ini nggak dipanggil-panggil, kenapa ini?
1: Sudah
3: 2 tahun, 3 tahun nggak dipanggil, ada apa? Kan masyarakat mempertanyakan seperti itu.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat malam.
3: Siap Mas Raja, salam sehat untuk semuanya.
1: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Adat Batak menggunakan

0: pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, dan tentunya untuk pagi hari ini saya sendiri Novi, penyiar Anda, dan tak lupa tentunya teknisi kami yang ada di studio maupun teknisi di Pemancar Kima yang akan menyapa Anda dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan dari meja tugas. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi hari ini, pilihan rangkaian acara tentunya akan hadir menyapa pendengar ya. Dan tentunya juga nanti untuk pendengar yang memonitor atau memantau acara kita, sejumlah pilihan acara akan hadir menyapa Anda pendengar. Dan di antaranya, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan awali untuk mendengarkan murotal Al-Quran untuk penyejuk kalbu kita ya. Untuk kesempatan kali ini akan ditemani bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki yang akan membacakan Juz Ama'a Surah Abasa. Dilanjutkan nanti dengan sajian acara kita, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi, yang akan menyapa Anda sekali lagi bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Dilanjutkan dengan rangkaian Warta Berita Pagi yang akan Anda dengarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk hari ini nanti, selain rangkaian informasi-informasi pagi yang akan menyapa Anda dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan nanti kita akan ikuti siaran pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentunya untuk siaran langsung hari ini yang bisa Anda dengarkan untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini, yang mana pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Uruguay melawan Spanyol pendengar. Jadi nanti bisa Anda dengarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, dilanjutkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sajian lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar pilihan acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya masih banyak rangkaian acara lainnya akan kami hadirkan hingga berakhir kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selanjutnya kita langsung saja dengarkan Juz Ama bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani. Kali ini kita dengarkan Surah Abasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, selanjutnya menemani pagi Anda. Kali ini kita akan hadirkan untuk pendengar dialog kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita di kesempatan pagi hari ini untuk kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan tentunya kami berharap ya, terutama untuk kaum muslimin dan muslimah, pagi hari ini sudah melaksanakan ibadah sholat subuhnya, dan untuk yang belum mungkin segera menunaikannya ya. Nah, untuk perjumpaan kita kali ini dalam acara Dialog Kajian Islam, topik bahasan kita bersama dengan narasumber yaitu Bapak Haji Ahmad Safran SIMM, dengan topik bahasan kita yaitu Fadilah Haji Mabrur. Jadi nanti untuk pendengar yang mau interaktif silakan di line telepon kita 94301, SMS dan WA juga di nomor 0811-717-9111. Baik, saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji Safran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pendengar nanti silakan saja sesuai dengan topik bahasan kita Fadilah Haji Mabrur. Jadi untuk pendengar yang nanti ingin gabung bersama kami, silakan sampaikan pertanyaannya ya dengan fasilitas yang kita siapkan. Di awal kebersamaan ini bersama Pak Haji Safran, kita akan dengarkan dulu tausiah singkatnya. Silakan Pak Haji.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarul muslimin al-mustati'in al-hajja wal-umrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan pencerahan melalui kegiatan Mutiara Pagi sebagaimana yang sering disampaikan setiap hari oleh para narasumber. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dan insya Allah kita semua sebagai pengikut sunnah beliau akan selalu istiqomah melaksanakannya hingga akhir hayat kita. Dan pada akhirnya nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar nanti. Dan kita akan mencicipi lezatnya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang setia mengikutinya tentunya. Para pendengar RRI di Sungai Riyad dimanapun berada, judul atau tema Mutiara Pagi pada kali ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh pembawa acara tadi, yaitu Fadilah Haji Mabrur. Kita sebagai manusia menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bersifat harian seperti sholat lima waktu, ada yang harus kita tunaikan, kita kerjakan sifatnya mingguan seperti sholat Jumat, ada pula yang memberikan kewajiban tahunan yaitu puasa Ramadan yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan Allah juga memberikan kewajiban kepada manusia yang cukup dikerjakan sekali dalam seumur hidup, yaitu menunaikan ibadah haji. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Kemudian Rasul bersabda, malam iya jizhu anil haji sultanun jairun au hajatun zahirutun summa mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyah arsya'a nasraniyah au Aushya'a Nasraniya. Artinya, barang siapa tidak dihalangi akan melakukan ibadah haji oleh Sultan yang durjana atau hajat yang nyata, kemudian ia mati belum melaksanakan ibadah haji, maka matilah ia jika mau sebagai Yahudi atau jika mau sebagai Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan punya bekal keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, dia sehat, tidak dicegah oleh penguasa zalim, kemudian ia meninggal dunia tanpa sempat menunaikan ibadah haji, maka matinya seperti matinya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Jemaah rahimahullah, para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada, mari bagi yang belum sempat menunaikan ibadah haji, segera mendaftarkan diri. Bagi yang sudah punya kemampuan dan yang sudah menunaikan ibadah haji, mari kita jaga kemabruran haji kita sepanjang hayat kita. Karena haji mabrur mempunyai keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, haji mabrur adalah salah satu jalan menuju surga. Salah satu keutamaan terbesar haji mabrur adalah janji surga sebagaimana balasannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-amratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah yang lain adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa haji mabrur adalah investasi spiritual yang tak tertandingi. Surga menjadi balasan eksklusif bagi mereka yang melaksanakan haji dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan. Padilah haji mabrur yang kedua adalah amalan yang paling afdol. Haji mabrur juga termasuk di antara amalan yang paling utama dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan hierarki keutamaan amalan. An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu faqala imanu billahi wa rasulihi madza qala al jihadu fi sabilillah qila summa madza qala hajjum mabruro. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan manakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Jawab beliau, haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian fadilah yang berikutnya, haji mabrur adalah setara dengan jihad di jalan Allah. Haji mabrur juga memiliki nilai yang setara dengan jihad fisabilillah. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata ammil mu'minina qalat ya Rasulullah ala nakhruju tujahidu ma'akum qala la jihadu kunnal hajju la jihadu kunnal hajjul mabrur wa huwa lakunna jihadun. Dari Aisyah ummul mukminin berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami keluar ikut berjihad bersamamu? Beliau menjawab, tidak. Jihad kalian adalah haji mabrur, dan itu adalah jihad bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa haji mabrur adalah bentuk jihad. Dalam konteks ini, haji bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan selama berada di tanah suci, sehingga ia setara dengan keutamaan jihad di jalan Allah. Kemudian fadilah haji mabrur yang ke 5 adalah penghapus dosa-dosa. Haji mabrur juga memiliki keutamaan bagi Haji mabrur juga memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq wafirullahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar RRI sekalian dan bagi saya sendiri. Sekali lagi saya menghimbau bagi saudara-saudara seiman atau saudari seiman yang belum menunaikan ibadah haji, segera mendaftarkan diri menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Dan bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, mari kita jaga kemabruran haji kita hingga akhir hayat kita, sehingga nanti kita akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya yang tak pernah luput dari kehilapan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar RRI Suwaliat dimanapun berada saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih untuk tausiah singkatnya ya Pak Haji Safran. Dan tentunya pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung ke line telepon kami 94301, kemudian SMS dan WA kita di 0811 717 9111. Baik, kali ini Pak Haji Safran, ada pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan singkat ya, mungkin bisa ditanggapi. Ini dari Pak Sanusi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Bapak Narasumber, saya mau bertanya Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan Pak Haji menunaikan ibadah haji ya, karena keterbatasan biaya atau masih dalam antrian yang panjang, kira-kira Pak Haji amalan apa yang bisa kita lakukan agar tetap memperoleh pahala dan semangat meneladani nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari Pak Haji? Ya,
1: baik. Baik, terima kasih. Bagaimana bagi masyarakat yang belum sempat menunaikan haji karena keterbatasan ekonomi dan juga masih menunggu antrian, tetap saja selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum punya kemampuan, agar diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada kita untuk memenuhi panggilannya, karena setiap doa kita akan diijabah oleh Allah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Selalu berdoa dan berdoa. Ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami ini tidak punya kemampuan apapun, tidak punya kekuatan apapun ya Allah, kecuali engkau yang memampukan kami. Kami rindu ya Allah memenuhi panggilanmu ya Allah. Namun saat ini kami belum mempunyai bekal yang cukup untuk berjalan ke Baitullah. Doa bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Dan bagi yang sudah mendaftarkan diri tapi masih menunggu antrian, tetaplah berdoa, minta dimudahkan ya Allah. Allahumma yashir wala tu'asir, Rabbi tammim bil khair, misalnya. Ya Allah, berikan kemudahan bagi kami ya Allah dalam segala urusan ini ya Allah, dan berikan kebaikan bagi kami ya Allah. Termasuk untuk pergi haji ini, kita bisa menggunakan doa ini untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Jangan diberikan kesukaran ya Allah bagi kita, agar kita dapat memenuhi kewajiban salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Meskipun kita sudah terdaftar, namun kita sepanjang kita belum mampu berjalan ke sana, maka kita tetap berharap kepada Allah agar kita dimudahkan untuk memenuhi panggilannya. Kemudian ketika kita sudah mendaftarkan diri, tahu-tahu misalnya kita meninggal dunia, maka kita tidak akan terikat lagi atau terkena sanksi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi, bahwa kita akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kita sudah terlepas dari sanksi itu karena kita telah mendaftarkan diri untuk menjadi jemaah haji, hanya tinggal menunggu antrian. Oleh karena itu, jangan segan-segan bagi yang sudah punya ongkos, segera mendaftarkan diri. Kalaupun belum cukup, daftarkan atau setorkan seadanya. Nanti kita sambil berdoa, insya Allah akan Allah berikan rezeki. Karena rezeki dari Allah itu tak terbatas, hanya kita yang punya keterbatasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Sanusi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, dalam dialog kajian Islam kita untuk kesempatan kali ini. Sudah ada sinyal telepon, saya sapa dulu pendengar kita. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Pak? Pak Azadin bukan ya?
2: Oh.
0: Ya, baik, silakan Pak Azadin. Mungkin agak lebih mendekat Pak, suaranya agak kecil ya, kita terima. Silakan Pak.
2: Gangguan begini.
0: Ya. Silakan Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz.
1: Kecil suaranya?
0: Iya.
1: Dekatkan sedikit Pak.
2: Halo.
0: Ya, agak mendekat Pak, silakan Pak.
2: Udah mendekat
0: ini. Iya, baik, silakan Pak. Sinyal kali ya. Baik, silakan Pak.
2: Begini Pak Ustaz. Haji ini kan daman setiap kaum muslimin kan, tapi kan tidak semua orang Islam itu bisa naik haji.
0: Baik.
2: Banyak orang kan. Jadi begini Pak Haji, sebenarnya orang naik haji itu yang mabrur itu biasa kelakuannya kan baik kan, orang berkeyakinan. Tapi ada begini Pak Haji, mohon maaf ini ya, orang pulang haji dia semakin tidak menjadi Pak Haji.
0: Yeah.
2: Artinya hak anak yatim dia makan, kata-katanya kasar, pokoknya nggak pantas itu. Yeah. Itu banyak terjadi itu. Maaf itu karena faktor apa itu bisa terjadi itu.
0: Yeah.
2: Pak Haji kadang ya ilmunya berpendidikan itu. Boleh dengan sarjana itu, kenapa itu mila itu kan.
0: Baik.
2: Kalau masih ada hubungan dengan saya kan istilahnya perempuan istrinya itu kan. Namun penyano penjelasannya Pak Ustaz. Maaf kalau ada hal yang
0: tidak
2: ini kan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Haji Sapran, sebelum ditanggapi ada penelpon berikutnya, kita terima lagi ya Pak ya. Baik, ditampung dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Nopi nih ya.
0: Betul, betul. Silakan Pak Irwan ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kurang sehat karena mungkin nonton bola begadang terus. Tapi tepuk-tepuk bagaimana kewajiban bagi saya. Seperti hanya sebuah wajib sholat jadi kewajiban.
0: Iya,
3: ya, Mbak Nopi. Saya maaf kalau memang sedikit di luar tema kan. Dua hal yang saya tanyakan kan. Begini, misalkan carilah duniamu seakan-akan mati hidup selama-lamanya, tapi ibadahlah seakan mati besok. Tapi muap nih yang saya rasakan dulu akan seperti begitu, tidak bicara orang lain. Kalau sudah pekus sebenarnya kadang-kadang kewajiban, kadang-kadang terbengkalai kan. Nah ini seperti itu diantara. Jadi tidak berpikir bahwa carilah cari ibadahmu seakan-akan mati besok. Nah tapi sekarang, duh lain lagi Pak, Pak banyak muhasabah. Sekarang sudah tidak selamat lagi Pak untuk mencari duniawi yang gimana ya. Ah, yang segini juga udah dicukupi juga disyukuri, dinikmati walaupun di rumah cuma punya sebarang motor yang jadul, tapi nikmat Pak, tapi tidak selamat lagi untuk mencari duniawi yang seperti yang dulu. Itu pertama. Yang kedua, satu lagi Pak. Ini kan umat Islam wajib untuk saling menasehati ya. Apabila misalkan kita salah, disehati orang, terima kasih. Tapi kan kebanyakan juga, ah jangan dulu sadar orang lain. urus dulu diri sendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Baik. Sejauh mana kadar keimanan mereka yang sejauh seperti itu? Padahal Islam kan wajib hukumnya. Hmm. Kalau saya prinsip begini, Pak. Jangankan misalkan di usia di atas atau muda, sekalipun di bawah saya, dalam hal apa juga, kalau saya salah, siap untuk menerima. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Pak Haji Sapran, dua pertanyaan dari pendengar kita ya, Pak Azadin.
1: Pertama dari Pak Azadin ya.
0: Silakan Pak.
1: Inti pertanyaannya kalau tidak salah tangkap, orang sudah pergi haji, berpendidikan, tetapi masih sering melakukan perbuatan yang tidak pantas.
0: Betul.
1: Sebagai seorang haji. Ini menyangkut akhlak, Pak. Akhlak. Kata Rasul, akmalul mu'minuna imanan ahsanum khuluqan. Jadi akhlak itu adalah penyempurna iman. Ketika akhlaknya masih buruk, maka imannya belum sempurna. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa sesungguhnya dia belum beriman. Nah, itu. Oleh karena itu, kita ini sebagai hamba Allah ini tidak cukup dengan iman saja. Iman dilengkapi dengan ilmu, agar kita dapat beribadah dengan baik, agar kita dapat meniti jalan kehidupan ini dengan benar. Setelah punya ilmu juga punya akhlak, supaya iman dan ilmu tadi bermanfaat bagi kita dan kepada lingkungan kita, kalau kita punya akhlak yang baik. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa akhlak itu adalah salah satu indikator sempurnanya iman seseorang. Atau orang yang belum berakhlak baik, padahal dia sudah haji, apalagi berpendidikan, maka imannya dapat dikatakan masih lemah. Atau ada yang berpendapat, para ulama berpendapat, belum beriman. Tapi itu terlalu ekstrim itu kalau yang seperti itu. Oleh karenanya, ya, kewajiban kita selalu berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, adalah contoh terbaik. Tidak ada manusia yang lebih sempurna selain beliau yang ada di muka bumi ini. Itu Pak Azadin. Jadi akhlak itu, menyangkut akhlak, dan harus banyak mengaji akhlak ini. Harus banyak-banyak mengaji akhlak. Kemudian juga tauhid untuk memperbaiki hati kita. Sehingga dengan hati yang bersih, insya Allah akhlaknya akan baik atau akhlaknya akan terpuji. Kemudian untuk Pak Irwan, mestinya kita harus berimbang ya dalam menggapai kehidupan dunia ini dengan akhirat ya. Tadi hadis yang sebagaimana disampaikan oleh ada yang menyebutnya hadis, tapi ada juga yang katanya hanya kata-kata bijak orang Arab bahwa carilah dunia seolah-olah tidak akan mati lagi dan beribadahlah kamu seolah-olah mati besok. Iqmal yadun Imali dunyaka karenaka taisu abada, kan bunyinya. Wa'mali akhiratika karenaka tamu tukoda. Itu bunyinya itu. Berjala kamu seolah-olah tidak mati lagi, dan beribadah kamu seolah-olah mati besok. Tetapi katanya ada yang menyebut hadis ini lemah, ada juga yang menyebut bukan hadis. Tetapi terlepas dari itu semua, isinya bagus untuk kita renungkan. Karena sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang telah anugerahkan di muka bumi ini bagimu untuk kebutuhan akhirat. Carilah untuk kebutuhan akhirat. Tetapi jangan lupa melalaikan bagianmu di dunia. Berarti akhirat kebutuhan. Berarti porsinya lebih besar. Sedangkan dunia itu hanya bagian saja. Namanya bagian tidak banyak biasanya. Oleh karena itu kita utamakan akhirat. Dan baru kita dunia. Dunia itu akan ikut ketika kita mengutamakan akhirat. Tetapi ketika kita mengutamakan dunia, maka akhirat tidak bisa ikut. Itu Pak Irwan ya, dari Bandung ini ya.
0: Baik, terima kasih. Yang dapat
1: saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Irwan. Dan selanjutnya kita ke pendengar berikutnya lagi. Saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Baik, ya dengan siapa kecil, ini Pak? Iya, tetap kecil Pak ini suaranya, kayaknya memang jaringan ya. Baik, silakan ini Pak Haji Ruslidan ya. Ya, baik, silakan Pak Haji.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kecil benar.
4: Alhamdulillah, saya dari bawah ya, kata Ustaz tadi. Mm-hmm. Segalanya pentingnya ilmu itu yang dari bawah ya.
1: Iya.
4: Karena tanpa ilmu kita tidak akan kenal Allah, tidak akan kenal pula dengan manusia.
1: Yeah.
4: Sebenarnya sempurnaan Islam itu kan hablum minallah, hablum minannas.
1: Yeah.
4: Kalau dikaitkan dengan akhlak, jadi kalau orang yang tidak punya akhlak, tidak usah kan katakan Pak Haji lah, tidak usah sampai Haji lah.
1: Yeah.
4: Orang sudah mengaku Islam juga, tidak punya akhlak, ini saya rasa belum sempurna lah, seperti kata Bapak tadi Iman.
1: Yeah. Yeah.
4: Saya yakin betul loh. Yeah. Kenapa? Karena akhlak ini sangat penting.
1: Yeah.
4: Rasulullah turun ke muka bumi ini memperbaiki akhlak.
1: Yeah.
4: Jadi kalau kita, apalagi lah haji, malah makin sombong, makin belaga katanya.
1: Yeah.
4: Apakah itu? Alangkah naiknya kita ya.
1: Yeah.
4: Jadi tidak usahkan haji. Sebelum haji juga kita jaga akhlak. Karena hablum minallah dijaga, hablum minannas dijaga.
1: Yeah.
4: Tapi dengan ilmu seperti kata Pak Ustaz tadi, tanpa ilmu kita memang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan manusia.
0: Yeah.
4: Jadi penting sekali ilmu ini menurut saya Pak Haji.
1: Yeah.
4: Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Ruslidan tadi sudah benar.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa jika kita tidak berakhlak sebetulnya ya belum beriman. Kemudian dalam hal kita melakukan ibadah ini harus dengan ilmu memang. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kata dia intinya orang yang berilmu dan beriman itu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu di antara kamu. Oleh karenanya, ya wajib menuntut ilmu itu wajib sepanjang hayat kita harus belajar terus. Entah itu ilmu tauhid, entah fikih, entah usul dan sebagainya. Sepanjang hayat masih dikandung badan, kita harus belajar terus untuk memperbaiki diri. Belajar melalui belajar ilmu pengetahuan dan kita terapkan dalam kehidupan kita agar ilmu itu menjadi akhlak yang baik bagi kita atau menjadi kepribadian kita. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau salah ini bukan hadis ya, ada juga yang menyebutkan ini nasihat Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses di dunia, kuasai ilmunya. Dan jika ingin sukses di akhirat, kuasai ilmunya. Kalau kita ingin sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, kuasai ilmunya. Oleh karena itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Rusli dan tadi, kita harus selalu menambah ilmu. Karena kita bisa melakukan ibadah dengan benar itu tentu dengan ilmu. Dengan ilmu pula, kita akan mendapatkan hidayah. Karena ilmu salah satu pintu hidayah. Dan juga ilmu akan dapat memperbaiki akhlak kita. Karena dari ilmu kita menjadi tahu kesalahan kita. Dengan kita tahu dan menyadari kesalahan kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki diri. Tentu sekaligus memperbaiki akhlak kita. Demikian Pak Rusli yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Haji Ruslidan ya. Dan kita ke pendengar berikutnya lagi. Baik, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Zulfaizar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini Pak Ustadz ya, kalau kita telaah, kalau haji mabrur itu kan menyempurnakan hajinya di Mekah sana, juga menyempurnakan sifat-sifat yang ada pada setelah haji ini. Di dalam ini kan pergaulan dan sebagainya.
1: Yeah.
5: Membuang sifat-sifat makmumah dan memasukkan sifat-sifat makmumahnya yang baik-baik ya kepada ini, ke hati kita ini. Tapi banyak orang yang kebablasan Pak Haji, sehingga Pak Ustadz ya, banyak yang kebablasan akhirnya entah tidak menggunakan ilmu, entah kurang ilmunya dan sebagainya.
0: Yeah.
5: Akhirnya seperti anu mati hatinya Pak Haji, tidak bisa tidak bisa membedakan lagi apa antara yang baik yang dan yang buruk ini. Jadi berjalanlah pada ini, pada hal-hal yang buruk terus ingin menjahati orang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang yang terjadi di fenomena yang orang-orang berhaji ini Pak Haji.
0: Yeah.
5: Oh iya, ya, terima kasih Pak Haji.
0: Baik.
1: Terima kasih. Mohon dibantu Bu Rita ya?
0: Bu Novi nih.
1: Bu Novi, karena yeah, saya pendengaran saya kurang apa? Bisa mendengar dengan jelas.
0: Iya, kadangkala Pak Haji nih, orang yang sudah pulang haji itu ya tidak mencerminkan dengan perbuatannya. Terkadang salah satu contohnya seperti yang disampaikan oleh Pak apa namanya Pak
1: Asadin.
0: Bukan Pak Zulfaizar yang ada di Sengir, kadang-kadang hati orang itu sudah mati seperti itu. Jadi tidak mencerminkan pribadi setelah dia selesai.

0: seseorang yang sudah berhaji menyikapi penghormatan dengan nama itu ya, agar tidak menimbulkan rasa riya, sombong, atau juga perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya.
1: Iya, iya. Ya.
0: Silakan Pak Haji.
1: Terima kasih. Yang pertama saya akan menanggapi pertanyaan Pak
0: Zulfaizar.
1: Zulfaizar yang intinya hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Azadin.
0: Iya, hampir sama semuanya.
1: Sama, ini. Sama.
0: Ya, perbuatan setelah kembali dari haji itu.
1: Setelah kembali pulang dari haji atau selesai menunaikan ibadah haji, tetapi tidak mencerminkan orang yang sudah
0: berhaji.
1: Iya. Ini menyangkut akhlak. Ini semua menyangkut akhlak. Tadi sudah saya sampaikan dalam sebuah hadis disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia akhlaknya belum baik, ya intinya begitu kan. Oleh karenanya kita wajib menjaga akhlak kita ini, ucapan misalnya, tingkah laku kita, cara kita bermasyarakat dan sebagainya. Akhlak itu sangat luas maknanya. Berbuat baik kepada sesama, peduli kepada sesama, itu akhlak semua. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang terkait dengan perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun tidak baik, itu adalah akhlak. Oleh karenanya kewajiban kita untuk menjaga akhlak ini sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita yang sudah bergelar haji dan hajah sebagaimana yang disampaikan oleh siapa tadi yang terakhir?
0: Baik, Pak Ahmad ini yang ada di seputaran Sungai Liat.
1: Itu kita tidak mencerminkan bahwa kita sudah haji. Pertanyaannya tadi, apakah gelar Pak Haji dan Bu Haja itu memiliki makna khusus dalam Islam agar kita tidak riya, ya juga?
0: Iya, betul. Ya.
1: Jelas sebetulnya gelar haji itu tidak diberikan juga ada apa-apa. Itu kan dulu menurut sejarah peninggalan kaum penjajah untuk memberikan ciri bahwa ini orang yang sudah haji. Ini dianggap musuh oleh para penjajah. Nah sekarang itu masih melekat gelar itu. Sebetulnya ya gelar itu tidak dipakai juga tidak apa-apa sebetulnya. Bagaimana kita menjaga kita agar tidak riya dengan gelar itu ya? Tentu memang hati kita ini harus dibersihkan terus. Bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada artinya apabila kita tidak hiasi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Jangan kita terperangkap oleh hal-hal dunia yang sangat menyesatkan apabila tidak kita waspadai. Kita diuji dengan gelar haji itu sekaligus ujian. Tetapi ada manfaatnya. Ada hikmahnya dengan gelar haji itu. Paling tidak kita takut untuk berbuat yang macam-macam atau berbuat yang melanggar ketentuan Allah. Itu sisi baiknya. Tetapi ya jangan sampai membuat kita riya dengan haji itu. Kita merasa paling terhormat, paling dihargai. Enggak juga. Karena kemuliaan seseorang itu adalah tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum, kata Allah, indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu dalam arti yang sangat luas. Bukan hanya zahir bertakwa itu. Tetapi yang lebih penting adalah takwa dalam artian batin. Bukan hanya tampilan, bukan hanya fisik. Tetapi yang lebih penting, yang lebih dasar, yang lebih dituntut pertanggungjawabannya adalah ketakwaan dalam artian batinnya atau rohaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Iya, baik. Dan satu lagi nih pertanyaannya ya Pak Haji Safran, ya. Ini dari pendengar kita tapi tidak menyebutkan nama, 0813-6873 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Pak Haji. Dalam kondisi saat ini Pak Haji, di mana banyak orang membagikan momen ibadah haji di media sosial. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kapan itu menjadi bentuk syiar yang baik dan kapan justru berpotensi mengurangi keikhlasan dalam kita beribadah, Pak Haji? Makasih. Salam.
1: Intinya marak ya saat ini orang memviralkan ya. Kegiatan-kegiatan sedang

0: menunaikan ibadah haji
1: yeah.
0: di tanah suci.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu bagaimana pandangan menurut Islam?
1: Mm-hmm.
0: Apa tadi?
1: Iya, jadi kalau seperti apa dan kapan menjadi bentuk syiar yang baik dan ya. Kapan justru berpotensi mengurangi keikhlasan dalam beribadah?
0: Ya. Ketika diniatkan, nah ini tergantung niat, innamal a'malu binniat. Ketika diniatkan bahwa kita memberikan kabar gembira itu kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada saudara kita, tujuannya untuk memotivasi mereka agar segera menunaikan kewajiban hajinya, maka itu syiar, itu adalah ibadah. Tetapi ketika di hati kita ada terbersit bahwa kita minta dipuji, wah saya minta diketahui bahwa saya sudah menunaikan ibadah haji, itu maka timbul riya, akhirnya akan merusak amal ibadah kita, amal atau ibadah haji kita. Oleh karenanya kita harus menjaga hati kita, harus betul-betul apa yang kita sampaikan atau pesan yang kita kirim ini kepada saudara kita atau kepada teman kita betul-betul tidak merusak amal ibadah haji kita. Kita yakinkan kita ini bukan karena untuk riya, tapi semata-mata untuk memotivasi saudara dan teman-teman saya, family saya, agar segera menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan hal ini akan memberikan manfaat. Tetapi kalau ada terbersit sedikit pun bahwa kita famer bahwa saya sudah menunaikan ibadah haji, maka habislah semuanya, kita akan merugi. Oleh karena itu tetap harus kita jaga hati kita, paling penting menjaga hati ini agar kita tidak terperosok kepada lembah kesesatan yang setiap saat iblis selalu menggaungkan ujian atau menggemakan ujian-ujian itu kepada kita agar kita menjadi kaum iblis itu sendiri. Oleh karenanya mari sekali lagi kita jaga hati kita agar kita tidak perosok mengikuti ujian iblis dan syaitan. Demikian Mbak Novi.
1: Ya baik, dan Pak Haji kita sudah berada di penghujung acara, mungkin sedikit closing statement ya, berkaitan dengan topik hari ini ya. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Haji Safran.
0: Ya, saya menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, bagi yang sudah punya kemampuan segera mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan yang sudah mampu menunaikan ibadah haji, mari kita sama-sama jaga kemabruran haji kita ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan mampu menggapai kebahagiaan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran para pendengar RRI di mana pun berada. Jika benar semata-mata dari Allah, jika ada yang salah itu tanggung jawab saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak akan luput dari hilap dan salah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar RRI dimanapun berada saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama dialog kajian Islam kita bersama narasumber ya, Pak Haji Safran ya. Pendengar, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk atensi Anda. Kita akhiri sama-sama acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres, itu mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya kita tetap masih melakukannya dan kemudian...
1: Jadi ini adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat

0: Radio Republik Indonesia sekalian dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya separuh dari tahanan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran didominasi kasus narkoba. Smart parking segera diterapkan di Kota Pangkal Pinang. Berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Kita awali berita pertama. Separuh dari tahanan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran didominasi kasus narkoba. Debi Nirwandi selengkapnya melaporkan.
1: 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres itu, mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya...
2: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan saat ini separuh atau sekitar 50% dari total tahanan yang mendekam di sel Mapolda maupun Mapolres jajaran didominasi oleh tersangka kasus narkoba. Melihat tingginya angka tersebut, Victor menegaskan penanganan terhadap pengguna atau penyalahguna narkoba idealnya diarahkan ke tempat rehabilitasi, bukan ke dalam jeruji besi. Selain menyoroti masalah overkapasitas tahanan, Victor juga membeberkan tantangan berat dalam membendung pintu masuk peredaran barang haram tersebut. Mengingat Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan, akses masuk para penyelundup menjadi sangat luas dan bervariasi. Mengantisipasi kebocoran di jalur rawan-rawan tersebut, Kapolda menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan di lingkungan masing-masing. Kepolisian membutuhkan peran aktif warga sebagai perpanjangan tangan aparat di lapangan.
1: 50% dari tahanan kita, baik yang di Polda maupun di Polres itu, mayoritas dia penyalahguna narkoba. Makanya kita tetap masih melakukannya, dan kemudian ya kami bekerja sama dengan BNN, yang penyalahguna, yang pengguna-pengguna memang tempatnya yang paling tepat adalah direhabilitasi. Ya, daripada nanti dia di penjara seperti yang lainnya.
2: Sementara itu di sisi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Babel hingga saat ini masih sangat minim. BNNP Babel menilai keterbatasan kapasitas tampung dari fasilitas milik pemerintah menjadi tantangan besar di tengah urgensi menyelamatkan generasi muda dari jerat barang haram tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, BNNP Babel kini tengah menginisiasi terobosan baru dengan membangun pusat rehabilitasi berbasis religi. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristianto mengatakan saat ini fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah di Bangka Belitung hanya ada satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Meskipun berkonsep religi, kata Eko, pihaknya akan mengkombinasikan dengan metode terapi kesehatan serta sosial. Saat ini BNNP Babel tengah membangun sebuah masjid yang nantinya akan dioptimalkan sebagai pusat rehabilitasi religi tersebut. Program ini berjalan atas kolaborasi bersama Kementerian Agama Provinsi Babel dan berbagai pihak. BNNP Bangka Belitung berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan penanganan rehabilitasi bagi warga.
3: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu lah ya?
3: Kami harap kepada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha.
2: Namun demikian, Kepala BNNP Babel juga menyayangkan masih minimnya kesadaran mandiri dari masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Smart parking segera diterapkan di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kita akan launching dulu super app pada perkiraan kita di bulan Juli, ya. Tapi kami belum bisa pastikan tanggalnya karena masih menunggu.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat akan mulai menerapkan layanan smart parking yang terintegrasi pada aplikasi Super PKP Smart sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan publik yang berbasis digital. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan menjelang peluncuran aplikasi tersebut yang ditargetkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang. Menurutnya, kehadiran aplikasi tersebut akan menjadi platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik termasuk sistem smart parking yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transparansi, dan kemudahan layanan parkir bagi masyarakat.
5: Jadi ini adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat di dalam perparkiran ini. Nah, kita akan launching dulu super app pada perkiraan kita di bulan Juli, ya, tapi kami belum bisa pastikan tanggalnya karena masih menunggu approval dari Play Store dan App Store.
6: Meski aplikasi telah rampung, pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menyelesaikan sejumlah regulasi terkait lokasi parkir, khususnya pada ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Sementara itu, regulasi untuk lokasi parkir yang berada di jalan kota telah siap diterapkan. Selain fokus pada aspek regulasi, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga memastikan implementasi smart parking tidak berdampak negatif terhadap para juru parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir. Dalam skema smart parking yang tengah disiapkan, pemerintah kota juga menawarkan konsep parkir berlangganan yang diklaim lebih praktis dan ekonomis bagi masyarakat. Melalui sistem parkir berlangganan, masyarakat cukup membayar biaya sebesar Rp30.000 per bulan. Dengan skema tersebut, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di berbagai lokasi tanpa perlu membayar lagi setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka belum memenuhi target swasembada pangan di tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Untuk pencapaian swasembada pangan tersebut,
8: produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Capaian tersebut masih belum memenuhi target swasembada pangan yang digencarkan pemerintah Prabowo Gibran. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, produksi beras lokal baru sekitar 20% dan sisanya masih sangat bergantung pasokan dari luar.
9: Untuk beras ataupun padi kita masih kurang. Kita mungkin pencapaiannya baru tercapai sekitar 20% dari kebutuhan kita.
8: Ia mengakui pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan swasembada pangan dengan berbagai program dan mendorong percepatan tanam bagi petani lokal. Dari sebelumnya, para petani melakukan penanaman 1 tahun 1 kali tanam atau IP100, namun sekarang sudah menggunakan IP300 atau 1 tahun 3 kali tanam padi. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi pangan yang menjadi unggulan. Dari potensi inilah akan terus diupayakan peningkatan capaian ini. Hingga saat ini pihaknya baru bisa memenuhi kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran hijau, ikan, dan cabai merah. Sedangkan komoditas lainnya masih bergantung dengan daerah luar. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan fasilitas rehabilitasi di Bangka Belitung masih minim. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu ya?
3: Kami harap kepada pemerintah daerah.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Babel hingga saat ini masih sangat minim. BNNP Babel menilai keterbatasan kapasitas tampung dari fasilitas milik pemerintah menjadi tantangan besar di tengah urgensi menyelamatkan generasi muda dari jerat barang haram tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, BNNP Babel kini tengah menginisiasi terobosan baru dengan membangun pusat rehabilitasi berbasis religi. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Eko Kristianto mengatakan saat ini fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah di Bangka Belitung hanya ada satu, yakni Rumah Sakit Jiwa atau RSJ. Namun kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut sangatlah terbatas. Meskipun berkonsep religi, kata Eko, pihaknya akan mengkombinasikan dengan metode terapi kesehatan serta sosial. Saat ini BNNP Babel tengah membangun sebuah masjid yang nantinya akan dioptimalkan sebagai pusat rehabilitasi religi tersebut. Program ini berjalan atas kolaborasi bersama Kementerian Agama Provinsi Babel dan berbagai pihak. BNNP Bangka Belitung berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan penanganan rehabilitasi bagi warga.
10: Sangat-sangat kurang.
4: Oke. Kita kepada pemerintah daerah apa ini untuk membantu lah ya?
3: Kami harap kepada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha.
2: Namun demikian, Kepala BNNP Babel juga menyayangkan masih minimnya kesadaran mandiri dari masyarakat untuk melaporkan diri agar direhabilitasi. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Bangun.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka menggelar patroli bersama. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
11: Akan dilaksanakan patroli rutin bersama dengan Satuan Satnarkoba Polres Bangka, Babin dan Babin Kamtibmas.
12: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bangka akan melaksanakan patroli bersama dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Bangka Haryansyah mengungkapkan dalam patroli tersebut pihaknya akan melibatkan Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Patroli akan dilaksanakan ke berbagai tempat maupun lingkungan yang dianggap berdampak dan rawan peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
11: Akan dilaksanakan patroli rutin bersama dengan Satuan Satnarkoba Polres Bangka, Babin dan Babin Kamtibmas, penggiat dan IBM di lingkungan masyarakat yang kami anggap berdampak dan rawan. Yang kegiatan ini memang sebenarnya sudah sering kami lakukan bersama-sama, baik itu razia di tempat hidup malam maupun di kawasan tongkrongan yang kami anggap rawan terhadap peredaran dalam narkotika. Karena kami mulai sekarang kegiatan ini akan rutin kami laksanakan setiap malam yang kami anggap rawan.
12: Haryansa menambahkan pihaknya juga akan melakukan razia gabungan bersama Sat Narkotika Polres Bangka, TNI, Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan para penggiat anti narkoba yang ada di lingkungan tersebut. Pada peringatan HANI 2026, pihaknya juga akan mengadakan senam bersama di lingkungan yang dianggap rawan peredaran gelap narkotika, yakni lingkungan Nelayan 1 dan Nelayan 2. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengungkapkan pentingnya peran serta masyarakat berkolaborasi dengan pihak terkait dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika.
13: Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba.
12: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kerentanan warga miskin terhadap penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Ratna Agusari.
14: Yang terlibat nafza ini orang-orang yang tidak mampu.
15: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba banyak melibatkan masyarakat dari kalangan kurang mampu. Kondisi itu diketahui dari sejumlah pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin mengatakan, sebagian besar warga yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif atau nabza berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Secara berkala, pihaknya terus melakukan koordinasi dan rapat bersama BNN Kabupaten Bangka dalam penanganan masalah narkoba.
14: Yang kita jadi persoalan secara sosial, yang terlibat nabza ini orang-orang yang tidak mampu. Nah ini yang jadi persoalan, dan ini menjadi bagaimana nanti negara hadir dalam hal ini kalau di daerah kabupaten kota, ya tentu BNK, di situ ada dinas sosial, ya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya.
15: Bahrudin mengungkapkan beberapa waktu lalu pun, pihaknya turut memfasilitasi pemulangan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sebelumnya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Korban tersebut juga berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah. Bahrudin berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba serta memberikan perlindungan kepada generasi muda dari ancaman narkotika. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait upaya melawan narkoba mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman.
13: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
16: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
17: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Belitung Expo 2026 akan memeriahkan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT 2026 pada Juli mendatang. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
18: Nah, terus yang acara puncaknya di tanggal 5. Tanggal 5 Juli itu penutupan HJKT Belitung Expo disertai dengan
19: Belitung Expo 2026 akan menjadi rangkaian utama peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT tahun 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Minggu 5 Juli 2026 di Pantai Tanjung Pendam. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung, Edi Siswaya mengatakan, Belitung Expo akan dibuka secara resmi oleh Bupati Belitung pada Rabu 1 Juli 2026 dengan mengundang organisasi perangkat daerah, usaha dan masyarakat. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan pendukung seperti job fair, pasar tani serta penyaluran paket sembako melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Bank Sumsel Babel kepada sekitar 155 penerima manfaat dan 30 pelaku UMKM.
18: Nah, terus yang acara puncaknya di tanggal 5. Tanggal 5 Juli itu penutupan HJKT Belitung Expo disertai dengan kedatangan menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
19: Lebih jauh pada penutupan Belitung Expo direncanakan dihadiri Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata untuk meluncurkan integrasi kooperasi Merah Putih dengan kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Hingga saat ini persiapan di lokasi terus dilakukan. Penyelenggara menyiapkan 2 zona, yaitu area UMKM serta zona OPD dan stand berbayar. Pendaftaran peserta juga masih dibuka dengan sejumlah stand yang telah terdaftar mencapai belasan dan masih terus bertambah. Selain pameran, Belitung Expo akan dimeriahkan hiburan musik setiap malamnya. Pada malam pembukaan, masyarakat akan disuguhkan dengan penampilan Yendri KDI. Kemudian untuk malam berikutnya diisi dengan musisi lokal. Sedangkan malam penutup menghadirkan artis nasional Jihan Audi. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan feature Bazar Duren di musim panen raya buah durian di Kabupaten Bangka disampaikan langsung oleh reporter Bustomi Ahmad.
20: Kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya.
21: Ada yang dari Pusu, duriannya dari sebagian, sebagian dan dari Mangkol.
22: Awal Juni 2026 memasuki musim panen raya buah durian di Bangka Belitung, di mana hampir setiap sudut kota maupun desa tercium aroma khas buah yang berduri tajam dengan daging yang tebal, terasa menyatu antara pahit dan manisnya. Sensasi buah yang dijuluki rajanya buah ini hanya dapat dinikmati setiap musim panen tiba. Maka tak mengherankan ketika masyarakat ataupun pembeli selalu antusias mencari buah yang hanya bisa dinikmati setiap satu atau dua kali dalam setahun ini. Kini di pinggir jalan raya Kota Sungai Liat khususnya dipenuhi para penjual musiman buah durian yang memang sengaja didirikan tenda tertata rapi lengkap dengan durian khas yang didatangkan dari berbagai daerah di Bangka Belitung untuk disajikan atau dijual kepada masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan penjual durian asal Sungai Liat, Sumadi, sengaja membawa dari desa Sebagin Bangka Selatan, Mangkol Pangkalan Baru hingga durian desa Pusuk, Kecamatan Kelapa untuk dijual di arena bazar durian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka, tepatnya di Taman Kota Sungai Liat.
21: Dari penjual Sungai Liat, duriannya dari sebagian, dari Mangkol. Ada yang dari Pusu.
22: Untuk harga sendiri, kata Sumadi, bervariasi. Mulai dari 4 butir durian seharga Rp50.000, 3 butir Rp50.000, ada 4 Rp100.000, dan bahkan ada yang seharga Rp100.000 per butirnya.
21: Sekarang kalau duriannya ada yang Rp450.000, ada Rp350.000. Ada 300 dan juga yang besar itu ada 150, ada 100.
22: Ia mengaku mulai berjualan sejak awal bulan Juni kemarin, karena jatuhnya sudah banyak dan musim panen raya telah tiba. Di mana setiap datangnya musim durian ini, dirinya selalu berjualan dan mencoba pertaruhan mencari rezeki di lokasi ini. Sementara warga penghobi buah durian, Yuli mengaku sangat antusias mencari buah yang tidak mudah didapat karena hanya bisa dinikmati ketika musimnya tiba, khususnya di wilayah Sungai Liat.
23: Musim kali ini banyak para penjual di pinggir jalan raya. Tidak hanya di Taman Kota Sungai Liat saja, tapi ada juga di sepanjang jalan Bukit Singkal, Ruway, di Pemali. Air hanyut juga ada dan berbagai tempat lainnya.
22: Ia mengaku bisa menghabiskan buah durian sebanyak 2 butir untuk sendiri dengan ukuran normal. Tetapi kalau besar, cukup 1 butir saja. Dengan ramainya para penjual yang berada di pinggir jalan raya ini, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, Disnaker Perindak Bangka, memberi akses para pedagang untuk mengisi tenda-tenda yang disediakan agar lebih tertata dan tidak mengganggu aktivitas para pengendara ketika melewati jalan tersebut.
20: Kegiatan Bazar Durian untuk perdananya di Kota Sungai Liat, yang mana pelaksanaan ini merupakan ide dari kawan-kawan pedagang yang dulunya memang tidak kurang tertata ya. Saat ini dari masukan dari teman-teman pedagang, mereka minta bantuan dari kita karena kebetulan juga kewenangan di kita. Kita berikan mereka ruang maupun juga fasilitas sehingga lebih rapi kesannya.
22: Menurut Ismir, durian yang dijual merupakan durian lokal asli Bangka Belitung yang dimanfaatkan sekaligus sebagai ajang promosi serta memperkenalkan kepada masyarakat sekitar maupun luar daerah. Pihaknya juga bekerja sama dengan jasa pengiriman paket untuk memperkenalkan buah durian ke luar daerah, yakni JNE Sungai Liat, yang siap melakukan pengiriman paket buah durian dalam waktu singkat dan fresh tiba di tempat tujuan.

Pendengar, dengan berakhirnya feature mengenai durian tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pendengar sajian informasi warta berita daerah kita. Dan kali ini pendengar menemani pagi Anda, tentunya banyak rangkaian acara kita yang bakal hadir, dan sesaat lagi kita akan hadirkan ya lagu-lagu hiburan peneman suasana pagi pendengar, terutama untuk yang saat ini mungkin ada di antaranya sudah melaksanakan berbagai rutinitas pagi. Dan tentunya kali ini kami hadirkan dulu ya satu pilihan lagu hiburan, dan jangan kemana-mana, nanti ada rangkaian informasi lain yang bakal kami hadirkan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, pilihan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, kita juga akan beralih ya untuk menghadirkan rangkaian informasi lain untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga peringat nanti jam 7 jangan lupa kami ingatkan lagi untuk bisa mendengarkan ya sajian siaran langsung kita yang akan hadir menyapa pendengar hari ini, yaitu ada pertandingan Uruguay vs Spanyol ya untuk grup B di Stadion Guadalajara ya, yang nanti akan kita siarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk pendengar kami juga yang pagi hari ini masih memantau Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, kita lanjut dulu dengan informasi-informasi yang tentunya juga kami kutip dari rri.co.id pendengar. Dan kali ini pendengar, satu informasi dari hasil Piala Dunia 2026 sempurna ya, Dembele menggila, Prancis taklukan Norwegia pendengar. Ya, dari ajang yang mungkin sudah sempat Anda saksikan pendengar, Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia pada Sabtu dini hari tadi pendengar ya. Dan ini juga memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Le Bleu sempurna dengan 9 poin menjadi juara di grup I, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengkoleksi 6 poin pendengar. Jadi jalannya pertandingan sendiri, Ousmane Dembele ini menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol ya pada menit ke-7, ke-20 dan juga ke-32 pertandingan. Dan Norwegia juga sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Telo Asgard pada menit 21 di babak pertama, dan masuki babak keduanya Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan untuk menghadapi keunggulan Prancis. Jadi Morten Thorsby dan juga Mats Hedenstedt Federsen juga masuk menggantikan Christian Tolsper serta Frederik Andre Jorkan sejak menit ke-46 pendengar. Jadi Norwegia sendiri memperoleh peluang ya, peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah wasit itu menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Jorgen Hansen ini gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Jadi Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan juga Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise, dan Norwegia kembali merombak susunan pemain pada menit ke-67 dengan memasukkan Sondre Kringen Langas menggantikan Hakon Palsener pendengar. Nah, jadi dari Aurelien Tchouaméni ini menerima kartu kuning di menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain ya di 2 menit berselang. Kemudian Ibrahima Konate masuk menggantikan Dayot Upamecano untuk memperkuat lini pertandingan hingga akhir pertandingan. Jadi Prancis menambah keunggulan melalui gol Desire Doué pada menit ke-90 plus 4 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Jadi hasil tersebut menjadi modal positif ya bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, berkaitan dengan babak 32 besar Piala Dunia 2026, Anda jangan lewatkan, kita ada deep talk, jadi bisa didengarkan nanti seperti apa ya yang masuk ke 32 besar. Nanti ada bahasannya deep talk kita di RRI Sungaliet nanti bersama dengan pengamat bola di Provinsi Bangka Belitung, ada Bapak Ahmad Suherman. Jadi Anda bisa dengarkan pada hari Minggu, itu siaran kita jam 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan nanti ya deep talk RRI Sungaliet ya. Ini kita akan berbincang seputar babak 32 besar ya, final Piala Dunia 2026. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, itu saat informasi buat pendengar. Nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 lanjut kembali masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan berikut pendengar kita beralih dulu ke pilihan informasi lain. Pendengar, terkait data KPPPA ungkap 11,54 juta perempuan jadi tulang punggung keluarga. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau KPPPA mencatat ada 11,54 juta perempuan di Indonesia itu tercatat sebagai kepala keluarga di tahun 2025. Pendengar, jadi data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendengar, jadi fungsional muda bidang pengarusamaan gender atau PUG KPPA Tuti Ernawati mengatakan bahwa jumlah kepala keluarga perempuan, nah ini berasal dari pendataan keluarga tahun 2025. Jadi secara keseluruhan Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender PUG yang bertema Jaksel Kompak Melayani dengan Hati Mewujudkan Kesetaraan untuk Semua di Jakarta pada Jumat kemarin ya. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 itu mencapai 284,4 juta jiwa. Dan dari jumlah ini, penduduk laki-laki mencapai 50,47%, sedangkan perempuan 49,53%. Adapun untuk perempuan dewasa sendiri yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun itu mencapai 29,57% dari total populasi. Dan di sini Tuti menegaskan bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga itu memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam. Jadi menurutnya setiap kebijakan itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Dan perempuan sendiri juga harus memperoleh akses, kemudian partisipasi, kontrol, dan juga manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Nah, sementara itu Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Jakarta Selatan ya, Rizky Hamid mengungkapkan bahwa 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan, jumlah ini setara dengan sekitar 31% dipimpin oleh perempuan. Pendengar, jadi menurutnya indikator utama adalah hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan dalam sosialisasinya ini juga ditekankan pentingnya memberikan dukungan kepada perempuan melalui pelayanan publik dan fasilitas yang memadai. Jadi salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan fungsi ruang publik terpadu rumah anak atau RPTRA ini sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat. Pendengar, nah itu ya satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, jadi ini kaitannya juga dengan data ya dari KPPPA ungkap 11,54 juta perempuan jadi tulang punggung keluarga. Pendengar, dan kali ini untuk yang suka dengan Gun N' Roses, pendengar, ini ada kabar terbaru ya, bahwa nanti Gun N' Roses bakal guncang Indonesia di akhir November 2026. Untuk yang ngefans banget ya dengan Gun N' Roses, mungkin bisa berburu tiket ya, seperti itu. Jadi Raja Wali Indonesia secara resmi umumkan Gun N' Roses tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Nah, ini bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi grup band rock legendaris asal Amerika Serikat ini menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada 2018 lalu ya. CEO Raja Wali Indonesia Nasrul Alimi mengatakan bahwa konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Gun N' Roses. Jadi tur ini juga merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser di tahun 2025 lalu. Dan dijelaskan juga bahwa di tahun 2026 di tur dunianya membawa Gun N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap ya. Jadi rangkaian konser ini mulai dari Meksiko, kemudian Brazil, berbagai negara Eropa, kemudian Amerika Serikat serta Kanada dengan jadwal yang mereka memang sudah susun. Pendengar, dan lebih lanjut juga mencakup penampilan spesial dari LA Rose Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup band ini. Pendengar, jadi penampilannya menandai kembalinya Gun N' Roses ke lokasi.

Dan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade ya. Jadi konser di Indonesia sendiri, pendengar, ini menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Guns N' Roses yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Jadi kehadirannya kembali diharapkan mendapatkan sambutan besar dari penggemar musik rock di tanah air, pendengar. Sementara Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja mengatakan bahwa kehadiran Guns N' Roses ini di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi pihak penyelenggara. Jadi menurutnya konser ini juga diharapkan menjadi momen bersejarah ya bagi penggemar rock di berbagai generasi. Jadi antusiasme penyelenggaraan dalam menyambut penonton yang akan menghadiri konser grup band legendaris Amerika Serikat ini, jadi menilai bahwa konser ini juga akan menjadi salah satu penampilan musik rock terbesar yang digelar di Indonesia sepanjang tahun 2026, pendengar. Dan untuk diketahui, Guns N' Roses ini tampil di Indonesia pada 21 November 2026 nanti ya, yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno di GBK Jakarta Selatan ya. Dan untuk jadwal penjualan tiketnya diumumkan pada Kamis 2 Juli nanti, pendengar. Jadi silakan saja, mungkin Anda bisa cek and recheck untuk mendapatkan tiketnya ya. Baik pendengar, di manapun saat ini Anda berada, di penghujung sajian acara kita masih ada satu pilihan lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Selain ini nanti kita akan mengikuti, pendengar, ini siaran langsung untuk pertandingan bola kita ya, pertandingan bola Pesta Bola Dunia 2026 untuk hari ini nanti di jam 7, yaitu Uruguay vs Spanyol di grup B dengan dilaksanakan di Stadion Guadalajara.

0: Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu hiburan. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja akan mengikuti siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 pendengar. Dan untuk hari ini kita akan dengarkan ya, ini pertandingan dari Uruguay vs Spanyol dari grup B ya, yang akan dilaksanakan dari Stadion Guadalajara.
1: Nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin jadi juara grup. Jika melihat potensi, nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana memiliki cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Mats Kukurea di sektor sebelah kiri. Ini selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola, nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit, Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang, Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodokan bola depan ke dalam Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari